cedera ringan di bahagian kaki kiri. Ibu mangsa Puteri Anis Atirah Wan Rosli berkata anaknya secara tiba-tiba jatuh tersembam semasa kenderaan itu bergerak secara perlahan. Hasil ujian sinar X-ray mendapati tiada sebarang tulang yang patah dan pemantauan rapi masih dilakukan. Tiga operator program jualan rahmah madani PJRM di negeri ini digantung sebulan selepas didapati melanggar syarat dan garis panduan pelaksanaan program. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu Muhammad Mufsilat berkata tindakan itu membabitkan dua operator PJRM bergerak dan satu operator PJRM premis. Antara ketidakpatuhan dikesan ialah tuntutan subsidi yang tidak selaras dengan dokumen dan rekod pelaksanaan sebenar dan menjual barangan melebihi had kuantiti ditetapkan. Penggantungan sementara itu bagi memberi ruang kepada operator terbabit untuk memperbetul dan meningkatkan tahap pematuhan syarat yang ditetapkan. Sementara itu, Muhammad Mufsilat berkata pelaksanaan PJRM Malam Merdeka di Kuala Nerus menawarkan 127 jenis barangan. Langkah memperluas akses PJRM itu turut diperkukuh menerusi penyertaan 16 operator baru tahun ini menjadikan keseluruhan 98 operator di seluruh negeri. Sehingga kini, 956 sesi PJRM dilaksana dengan merekodkan lebih 1.29 juta transaksi. Manakala nilai subsidi yang disalurkan mencecah 65.64 juta ringgit. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang nelayan yang hilang di perairan Pulau Tenggo Dungun ditamatkan sepenuhnya. Ekoran tiada sebarang petunjuk baru. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Zon Kemaman, Leftenan Maritim Muhammad Faisal Abdul Rahim berkata, pencarian meliputi kawasan 800 batu nautika hingga ke perairan Kuala Terengganu. Operasi menggunakan kaedah pencarian udara, permukaan air dan selaman di dasar laut itu melibatkan 76 anggota pelbagai agensi. Keadaan cuaca serta laut bergelora turut menyukarkan usaha pencarian. Dalam kejadian Khamis lalu, mangsa Sabri Rusli dilaporkan hilang selepas bot gentian kaca dinaikinya terbalik dipukul ombak besar semasa pulang selepas menangkap ikan di perairan Tenggo. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Lepaskan, lepaskan.
4: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
3: Eh, sibuk je lah dia ni.
4: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
3: Betul ke?
4: Betul.
3: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
4: Kita bacakan sama-sama nak.
3: Hulurkan tangan awak.
4: Kami sudah.
3: Anda bila lagi?
4: Yeay! Kita kawan.
5: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
6: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
7: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
8: Chit Chat
7: Pagi.
8: Chit Chat Pagi pada pagi ni kita nak rai jugalah rai kepada mereka yang mungkin dalam pemanduan. Ada yang pemanduan ni jauh, katanya nak balik ke Kuala Lumpur dah ni pagi ni.
9: Itu satu-satu hala kan. Ada setengahnya baru nak menghala balik ke sini. Ada yang di sini nak menghala ke belah utara. Ada nak menghala ke selatan. Ada juga mungkin nak menghala ke negeri-negeri yang sepadan dengan kita lah. Cuma kalau sebut pasal cuti sekolah ni sebagainya, saya rasa mungkin ramai lagi yang ambil cuti kot. Sebabnya banyak aktiviti ataupun banyak majlis-majlis dan sebagainya.
8: Yelah, khususnya pada cikgu lah. Cikgu pun ada juga yang ada masa bercutinya kan. Selalu bercuti lah cikgu-cikgu sekalian.
9: Kan, anak-anak muridnya sekali, tapi tugasan tu tak ada lah kan. Tapi kalau nak cerita tentang cuti ni, maksudnya akan adalah pergerakan kesana kesini kesinun. Bila pergerakan tu bukan pergerakan dekat, maksudnya rentas negeri, kena lalu 2-3 negeri dan sebagainya untuk sampai ke destinasi. Cuma kita kalau yelah, masing-masing orang ada watak masing-masing. Dia ada keselesaan masing-masing. Kalau anda yang memang nak kena travel jauh sikit, rentas negeri dan sebagainya, kita suka ni bertolak time mana kan, waktu pilihan kita lah. Kalau kita boleh diberi waktu untuk pilih, kita awal pagi ke, waktu biasa ke, petang sikit ke, malam ke, tengah malam ke.
8: Kalau saya lebih suka malam sebenarnya.
9: Oh, Siti suka malam.
8: Malam.
9: Sebab ada sebabnya.
8: Sebabnya satu, kita ada kerja siang.
9: Okey. Okey, itu sebab betul.
8: Ada kerja siang. Malamlah waktu yang sesuainya. Dan faham. Seronok di waktu malam ni memandu, seronok sikitlah.
9: Rasa sejuk.
8: Tak panas. Kan, ada yang sebabnya tak panas kan.
9: Okey. Jadi kalau ada anda ni yang perjalanannya macam mana?
8: Kita pula bawa keluarga kan. Anak-anak biarlah time dia tidur tu. Dalam kereta.
9: kan. Betul. Maksudnya kalau dia tidur tu kuranglah sikit maksudnya gegak gempita dalam kereta.
8: Dia sebab masing-masing ada PA masing-masing. Kan? Ada kejak-kejak tu nak ketanda zomo kan. Yelah, kalau dah tidur tu adalah masanya. Kita nak memandu jauh dan lama ni.
9: Ni tak keluar daripada bala kalau kuala tengah tu dah 4 kali
8: mimpi. Ya, kejar-kejar. Wah, ayah nak kencing.
9: Okey, ada pemanggil kita di talian ni. Nak berkongsi. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya. Yeah. Cik Noh geliga. Ya, Cik Noh.
9: Okey.
8: Kalau Cik Noh lah macam mana? Untuk pemanduan yang Cik Noh rasa selesa lah. Pada waktu mana?
10: Tengok keadaan. Okay. Kalau tu biasa pagi.
9: Pagi tu dalam pukul berapa? Sebelum subuh, selepas subuh?
10: Selepas subuh.
9: Selepas subuh.
10: Kalau program tu pagi benar, baru sebelum subuh kita bertolak. Lepas tu solat subuh dekat Ar'ar.
9: Rawat dan rehat. RR.
10: Yes. Sebab kita lalu highway biasa kalau tempat yang jauh ni. Jalan lalu jalan kampung. Kalau dari Kota Terengganu nak balik ke Mamang. Ataupun nak pergi sana biasa malam lah. Selesaikan dulu kerja-kerja di sini dulu.
8: Sama jugalah macam tadi. Siang dia kerja, kalau malam je balik.
9: Okey. Jadi kalau memang tak ada kekangan tugasan, maksudnya pagi.
10: Ya, pagi.
9: Kalau dah kerja, malam lah.
8: Cik Noh memandu ke ataupun Cik Noh yang dipandu?
10: Dua-dua.
8: Kalau Cik Noh sebagai pemandu, waktu mana yang betul-betul Cik Noh boleh memandu dan tak ada rasa gangguan dari segi ketahanannya?
9: Pagi.
8: Pagilah. Siang, siang malam tu mungkin ada masalah sikit lah.
10: Ya, malam biasa kalau apa ni, jalan tu kalau daripada apa ni, nak sampai ke Luluk kan banyak yang lain putih ni tak ada.
9: Garis tengah.
10: Jadi menyebabkan pemandangan kita tu, pemanduan kita kurang tu sikit lah. Kalau dari Kemama Ketih Dungung tu ada apa ni, daripada Ketih Kemama tu ready je sebab kita dah mak dah. Lepas tu jalan pun okey belaka kan.
8: Okey.
9: Biasanya berhenti banyak ke?
10: Ya.
9: Berhenti banyak kali tak?
10: Tak banyak kali lah, kecuali kalau rasa nak ada kau dah ajak ke apa baru.
8: Okey.
10: Sebab kita dua orang je.
8: Okey, baik. Terima kasih, Cik Noh.
9: Terima kasih.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Baik.
8: Okey, macam Cik Noh kata, bergantung lah.
9: Tengok keadaan.
8: Kadang-kadang ada yang selesanya siang. Kan? Tapi saya rasa siang pun, yelah, ini pemanduan jauh lebih daripada 300 km. Contoh kan.
9: Contoh.
8: Jadi kalau anda boleh nyatakan jugalah contoh pengalaman-pengalaman anda sebelum ni. Macam mana?
9: Baik, kalau di WhatsApp kita ni ada kiriman daripada rakan kita ni. Baik, katanya daripada Tokek Akok Suragi. Ambul suka dari Malang. Kalau ada roblox 10 kilo nampak dah hapi lilak ni.
8: Dia maknanya tapi biasa nak bagi tahu. Kalau pihak PDRM ke JPJ ke dia buat sekatan jalan raya, bukan 10 kilo nampak. Kadang 100 meter pun tak nampak lagi.
9: Aduh.
8: Tapi tak apalah. Mungkin sebab itulah.
9: Okey, baik. Okey, satu lagi talian kita ni. Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
9: Selamat pagi.
8: Okey, Teh Ma.
11: Kalau Teh Ma, pengalaman dulu-dulu lah. Biasanya kalau perjalanan jauh tu akan bertolak malam.
8: Jalan jauh tolak malang lah. Sebabnya?
11: Sebabnya anak-anak kita tu kan tidur. Maknanya kita dah siapkan dia tempat belakang tu kan. Tidur-tidur. Lepas tu kalau awal tu tema akan bergilir lah. Tapi kalau lewat sangat, biasanya dalam pukul 12 lebih ke atas akan bertolak. Suami tema lah bawa. Lepas tu jimat sikit berbelanjaan nak berhenti mana-mana.
9: Sebab anak tidur.
11: Anak tidur kan?
8: Tidur belaka. Jadi maknanya kalau nak belanja tu tak ada lah tau.
9: Ini trik je.
11: Kalau nak berhenti minyak, habis keluar belaka.
8: Betul dah.
11: Berhenti kat RNA pun habis semua.
9: Kenapa CD tak bagi tahu ayat ni tadi?
11: CD tak mau pecah temenlah.
8: Tak ada. Sebabnya kita tak ada masalah bab tu.
12: Dia cuma tak bagi tahu. Dia cuma bagi tahu anak nak tidur je, tak bagi tahu.
8: Kalau lebih baik dia tidur.
11: Tapi bagi tema pula, tema yeah. tu jalan pagi.
8: Okay. Kalau pagi macam mana pula?
11: Itu tema boleh bawa lah kereta tu.
8: Oh. Jadi
11: kalau kita bawa malam tu silau kan?
12: Betul.
11: Silau lagi kalau hujan tu, jadi kita dok leh nak konsentrate pemanduan kita tu. Memang kata roh kat suami jelah kalau malam malamnya perjalanan jauh sangat lah.
12: Kita bagi cik abang kita lah bawa.
11: Dia lah bawa. Siapa suruh tolong malam-malam? Tapi sebenarnya perjalanan malam tu dok itu sangat lah. Mana dah sibuk kan?
8: Tenang.
11: Jadi kereta pun tak banyak.
8: Tapi kena dengan kecergasan yang mencukupi lah.
12: Kena tahan lah.
8: Kalau rasa macam dah tak larat sangat tu, berhentilah dulu kan.
11: Biasa gitulah. Tapi biasanya kalau dia dah tahu dah di perjalanan dia yang rancang kan. Maksudnya dia akan straight je lah. Maksudnya akan berhenti sekali. Lepas tu straight je lah.
8: Yelah.
12: Tak berhenti banyak kali lah kalau malang tu.
11: Tak banyak kali lah. Tapi kalau siang hari tu kan ada kot kita mengantuk tu.
12: Ada tanya-tanya. Dia mengantuk ni asal bergasih dia datang.
8: Kalau biasa, tapi kalau pemandu dia akan ada tempoh dia lah. Dia akan ada tempoh dia. Lepas tu dia masuk ke fasa mengantuk tu, dia kenalah buat sesuatu. Jangan dibiarkan je.
11: Memang akan berhenti ataupun tukar
12: pilot. Okey baik.
8: Terima kasih.
12: Tema.
8: Waalaikumsalam. Ya. Okey je. Saya bukan apa sebenarnya. Tema. Okey ye noh. Dia sebenarnya macam ni. Sebab sebelum pemanduan jauh-jauh ni, biasanya rumah saya dia dah sediakan makanan lah.
12: Jadi
8: kita pun jarang nak turun-turun beli-beli ni. Biasanya kita ada lamb chop. Tapi kebiasaannya
12: clever makan lamb chop.
8: Tapi kebiasaannya kita adalah mi goreng basah.
12: Nanti nak tanya. Ya ke? Okey, lepas ni boleh kongsikan lagi.
8: Okey, satu lagi. Kambing golek.
12: Tenok beri betul lah pagi ni. Okey, apa lagi lagu Siti Bilang Cuti ni? Lepas tu kita nak kongsikan Mood Terengganu on dulu kejap. Layan dengan dia Terengganu FM.
8: Mesra ceria.
12: Pastinya.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak boleh duduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu, sebab learning Mok Terengganu Ang.
2: Ya, kita nak ke satu tempat yang di Kuala Terengganu ni. Aha. Menjadi kadang-kadang tu mereka ni berdua yang bangsa Tionghoa ni.
3: Betul.
2: Sentiasa akan ada satu kebudayaan di setiap tempat. Kalau di Terengganu pun ada juga.
3: Dia ada penempatan lama dia.
2: Itu di Kampung Cina. Apa yang menariknya di sana ni?
3: Okey, dia sebenarnya kalau nak dikira kawasan ni, sekitar ni wujud 1801 lagi. Lepas tu dia ada satulah tempat tempat temple dia ni, yang macam-macam aktiviti. Sebabnya kita tahu di pesisir Sungai Terengganu ini adalah tamadun yang wujud, dan mereka membina komuniti di sini. Jadi kita boleh tengok seni bina juga sejarah temple ni sebagai daripada warisan kampung Cina yang masih dipelihara hingga ke hari ni.
2: Ini namanya Hoan Kiong Temple ni di Kuala Terengganu ni, antara tokong yang paling lama lah di Terengganu ni, dikaitkan dengan Mazu kan. Yang menjadi salah satu tokoh penting dalam kepercayaan masyarakat Cina, khususnya komuniti yang mempunyai hubungan dengan aktiviti pelayaran.
3: Selain pada menengok seni bina yang lama tu, boleh juga sambung untuk jalan kaki, jalan pelang-pelang untuk meroka lorong Miura yang ada, dan juga kedai tradisional yang berada di perkampungan Cina ni.
2: Banyak aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat di sana. Suasana pun tenang, klasik lah. Bangunan-bangunan dia kekal klasik dan penuh dengan nilai sejarah.
3: Jadi ini antara lokasi lah boleh kita intai untuk kita tengok keunikan kepelbagaian kaum bangsa yang ada di negara kita ni, untuk kita sama-sama lah kan mengenali, dan juga untuk kita sama-sama menyantuni dan juga menghormati nilai-nilai yang ada sesama kita. Baik, itu antara lah lokasi kita cadangkan. Mana tahu ada yang baru sampai gan, nak gimana lagi,
2: gila kat kampung Cina tu.
3: Boleh singgah-singgah, sebab dia pun kawasan tu dekat dengan kawasan nak pergi ke Payang kan.
2: Betul.
3: Di kawasan pesisir sungai tu belaka, di tepi sungai tu belaka. Baik, terus saja bersama di Terengganu FM.
2: Itu yang kita bawakan menerusi Mood Terengganu On.
1: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu On. Hak jauh tu susun cuti molek dah, hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu, kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Mood Terengganu On. Terengganu FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Cikgu, baru nak kenapa kereta api lalu ni start dah ke ni?
1: Tapi mana? Kereta api mana pula?
0: ECRN ni lah kereta pelaju tu baru ni.
2: Dah start lagi.
0: Kenapa? Ke kawan pergi ke lupa naik dulu dah. ECRN.
1: Dah dah. Itu yang
2: jawab Ali. Dia kan di Terengganu ni boleh katakan persentih dia siap dah tu. Laluan semua-semua tu dekat siap dah. Jadi mungkin dia test

0: pagi ni atau balik lalu tak kan aku.
1: Tapi dalam dalam 3 kalau Kuala Terengganu ke ni ke Gombak ah ni lebih kurang dalam 3 jam, 3 jam, 3 jam setengah lebih kurang. Lebih kurang mungkin laju lagi lah. Mungkin lebih kurang naik kapal terbang.
0: Kayak dok kalau naik mana lah kapal terbang pasal ngai aku. Kereta-kereta
1: dok juga.
0: Dia eskonfanya dok jeng sangat kalau balik kaji.
1: Betul. Aku rasa kau jeng mu tengok nak sebulan nak kaya lagi tiket habis yo.
0: Biarlah sekurang-kurangnya hok naik ICRA hok naik kereta dok lah bolok ke kereta belaka.
2: Yalah boleh ada banyak pilihan lah.
0: Tapi aku nampak cikgu dia lebih kepada utung baca orang-orang nega ke benda kan. Dia cepat. Lama ni kena sapa ke barangnya lama 2-3 hari tau. Hok ni cepat lah sikit cikgu tau.
1: Lebih kurang kelajuan dia 160 km sejam.
0: Lepas tu dari segi pelancongan lagi cikgu. Orang nak main melacur tempat kita senang. Cepat masa ke mana pun.
1: Jadi Terengganu dok ketinggalan lah. Dulu Terengganu dulu-dulu orang kata kereta api. KFC dulu. Lepas tu bila KFC tutup ada lah kereta api.
0: Bukan cikgu cikgu dia, dia akan ada henti yang
1: henti-hentian
0: orang nak nega nak ambil tapak
1: henti-hentian tu lah aku kabur tu tiga tu
2: yang nak jual mana pula ni
1: Mak Jaruh. Aku rasa gini Mak Jaruh ni tengok cerita tamir
0: cikgu dah ICRA tak boleh jual
1: benda ni kereta api berhenti dia pun dia jujur masuk dalam jual silmok.
0: Aku kena mengikuti perkembangan cikgu. Cikgu ramai orang mari tempat kita memudahkan orang ramai semua kan. Jadi kena berkembang sikit.
2: Jadi kau makin ramai lah. Oh my god.
0: Itulah jimat masa. Jadi itulah kata-kata penantian ni. Ramai orang tunggu ni tau.
1: Penantian satu punya isyam. Tapi bila mu tengok perkembangan ICLN ni, seseng dia letak di Durian Guling. Mu tengok lah perkembangan dia. Daripada Kuala Terengganu ke Durian Guling tu akan mu tengok lah, akan berkembang lah kawasan tu.
0: Kalau mu kata begitu nampak gaya aku kena tutup lah kedai ni, kena buka kat Durian Guling pula aku.
1: Allah, apa kata kali
2: jauh dah nak pergi
0: biarlah tetap masuk radio.

0: Saya, jom kita balik.
1: Balik? Baru pukul 8.41, bang.
0: Ya ke? La ilaha illallah. Dah, sebab lagu ni membuai. Rasa macam nak balik je kan.
1: Tak apalah, selamatlah. Yang mungkin ada perancangan nak jumpa ahli keluarga kan. Celah masa yang ada. Saya pun insyaAllah kalau Tuhan izinkan. Hari Kamis ikut kalau Tuhan izinkan lah.
0: InsyaAllah.
1: Tapi cerita pasal balik ni ada lagi yang mengkongsi. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Saya kalau balik kampung, kalau tak ada urusan apa-apa, tak ada halangan apa-apa, saya suka bertolak sebelum subuh. Biasa dalam pukul 4 ke 3.30. Sebabnya bila tolak masa tu, bila tergak masa tu, kita dah sampai ke separuh jalan tu, macam kita rasa macam separuh perjalanan dah. Sama, saya pun macam ni juga.
0: Maknanya suka bergerak
1: sebelum subuh.
0: Sebelum subuh.
1: Sebabnya saya sepanjang duduk sini lah, sepanjang saya berada di sini. Baru je 4 bulan.
0: Okay. Tak ada. Maksudnya memang sebelum subuh lah. Dia sebenarnya saya, sebelum subuh ni dia damai sikit.
1: Dia damai. Tak panas. Dan juga jalan tu tak sibuk sangat. Waktu tu.
0: Dan juga perkiraan masa kita tu, kita boleh anggar dan juga untuk aktiviti ataupun program kita tu, kita boleh sampai dari destinasi tu lebih awal juga.
1: Awal pagi juga lah.
0: Awal juga.
1: Kalau tak ada apa-apa. Tapi itu kadang biasa. Tapi kadang-kadang kalau kita fikir macam tu, orang lain pun fikir macam tu. Itu yang jadi tiba-tiba, kenapa aku dah turun awal, tiba-tiba jadi macam ni juga.
0: Sebab dia sebenarnya ialah rezeki yang Allah berikan pada kita. Rezeki apa ni, lampu isyarat jalan berhenti pun tak sama setiap hari.
1: Metafora metafora lampu jalan ya.
0: Macam semalam semuanya lampunya mengarah kepada untuk berjalan je kan.
1: Lancar je.
0: Esoknya pula semua merah je.
1: Dengan rumah kita mukanya merah je nak
0: marah. Dahlah kebetulannya keluarnya lambat.
1: Okey, tapi itulah, tapi tak apa. Tapi saya kalau yang yang pagi tu biasa kalau laluan utama lah. Kalau pantai saya suka petang. Tengok-tengok keaduan dan juga tengok keadaan. Okey, boleh kongsikan kek gila lagi tentang anda untuk di jam yang keempat nanti. Anda ni corak yang macam mana? Sebab sebab ni kita nak kongsikan dulu info ramalan cuaca. Itu pun kena ambil tahu juga ni.
0: Kena tahu?
1: Kena ambil tahu sebab nak tahu macam mana nak susun perjalanan tu berdasarkan cuaca-cuaca dan juga keadaan semasa yang berlaku di tempat kita ni. Terus saja bersama
0: Yidi, teman ni ada.
1: Pastinya mesra ceria.

0: Cicit pagi pada pagi ni dalam keadaan kalau anda memandu jauh, kan? Rasanya anda lebih selesa untuk memandu di sebelah siang ke malam ataupun waktu mana?
1: Kak, boleh kongsi-kongsi dengan kita lagi untuk pagi ni. Ada kata rakan kita, Assalamualaikum. Sidi Ngai, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Namanya tak ada, nombor je ada. Katanya, saya tengok keadaan kalau dok kerja tak ada urusan apa-apa, pagilah. Tapi kalau dah memang kerja, habis kerja petang tu malam tu bergerak. Terima kasih lah rakan-rakan kita. Tapi tak apalah, cuma kita kalau kita macam-macam ada jadual, kita cuba nak usah jadual ke depan kita. Tapi kadang-kala sebab kita dah kepenatan. Contoh, kita siang kita dah penat kerja, balik tu pula kita malam tu nak bertolak. Sebab tu lah kita kena bekal sikit. Bukan bekal lencok semata-mata.
0: Bukan lencok
1: Bukan hanya bukan hanya sekadar bekal lencok ya. Bukan bekal kambing golek ke lembu golek ke dan sebagainya. Tapi tidur pun kena bekal juga.
0: Yang itu kena ada tenaga yang mencukupi jugalah. Betul. Sebab untuk kita elakkan daripada kita micro sleep ni. Saya pernah mengalami berapa kali lah micro sleep. Tapi saya akan ceritakan selepas kita ambil pemanggil kita ni.
1: Okey, baik. Kalau ada lagi bersama kita, silakan.
0: Seorang ya. Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, Abi. Okey. Abi kalau berjalan jauh ni waktu yang mana Abi akan pilih?
2: Okey, kita ada dua pilihan lah.
1: Okey, baik.
2: Yang pertama, kalau kita nak pergi jauh, Abi suka jalan lepas macam gaya air gaya ni lah. Kita kena cari energi dulu. Kita kena bawa bekal. Bekal yang cukup, kita tidur dulu. Biasa okay. Abi kalau lepas maghrib atau sebelum maghrib lah.
0: Lepas maghrib.
2: Sebab tenang. Yang pertama, kalau kita berjalan, kedaan tak sibuk mana.
1: Betul.
2: Kalau kita nak balik kampung, kalau setakat pasir putih tu, lepas asar lah.
1: Okey. Lepas asar.
2: Relak. Sapalah pasir putih tu sejam 2 jam.
1: Kalau
2: kita nak pergi Perak ke, nak tidur baru, biasa kita tolak sebelum maghrib, jamuk dulu di mana-mana. Lepas tu direct kita bertidur kali, sapar dalam pukul 1, 1 pukul 2 tu mata segar lagi lah.
1: Betul. Sesunahnya gitu Abi deh.
2: Bukan setakat nak bawa lencong. Okay.
0: Yang itu kalau ni dia ada
1: yang tu bagi kat CD je lah.
0: Dia ada cara masing-masing.
1: Ni nak berjalan ke nak makan ni.
2: Yang tu tak payah bawa, kita cari je.
1: Okey Abi, terima kasih Abi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Baik, kita sambung KG lah di Jaya Kopak.
0: Okey. Kita ada lagi cerita. Alah, bawa lencok je pun. Relax Abi. Abi.
1: Kali pertama saya dengar tadi orang travel buat lencok.
0: Dah ibaratnya okay. Kita beli makanan yang sedia lah. Bawa okay. Untuk siapa dari rumah gitulah keadaan dia.
1: Tak apa. Kita iyakanlah. Iya je. Okey, lepas ni kita nak ikuti utama pagi. Kembali bersama dengan Yidi jam 4 nanti.
0: Selamat pagi.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nursyasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umat 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Terima kasih kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Yidi luar biasa.
2: Ya, layankan di mana saja tak ada masalah. Sekarang radio frekuensi pun tak ada masalah dengan perhatian klik lagi kelas.
1: Ya, jadi kita ada satu cerita ni daripada sahabat-sahabat kita yang katanya bila memandu jauh ni.
2: Okey.
1: Memandu jauh ni dikata saya memang ada masalah apabila kita nak memandu jauh. Sebenarnya kalau kita dalam tubuh yang penat. Jadi kita kena ada perapian dengan apa ni kesegaran-kesegaran yang boleh kita dapatkan juga, serta kita kena kena pasti dekat mana kita nak kena berhenti.
2: Rehat dah ni.
1: Dia dah plan dah tu.
2: Bagus-bagus baik. Daripada Ye Dungu ada ni, suka belah malang sebab kurang kereta dan juga tenang. Baik. Kak Bah Dungung kata salam DJ berdua, peringatan buat semua. Peringatan buat apa pula? Kalau bawa kereta motor sorang-sorang, takut ada yang menumpang dan melambat-lambat.
1: Yang itu tak apa lah.
2: Lepas tu dia kata lepas pada baca Kak Bah ni siap lagu daripada Misha Omar, Pulangkan.
1: Pulangkan.
2: Tak jadi pulang lagu ni.
1: Dia pulangkan balik tu, dia type tu. Pulangkan balik.
2: Pulangkan balik ya. Okey, baik. Tadi cerita dia beritahu tentang yalah berehat dan sebagainya. Cuma apabila perjalanan jauh, yang kita risaukan adalah hutang tidur. Sebab kita mungkin kepenatan nak siapkan semua kerja sebelum kita nak balik, nak pegak dan sebagainya. Cuma pastikan kita rehat yang cukup. Sebabnya hutang tidur kalau datang masa kita tengah bekerja, contoh kita tengah kerja pejabat, datang masa tengah bekerja kita bersengguk di meja je. Tapi hutang tidur kalau datang masa tengah pegang stand kereta ke hendak motor, bayangkan apa jadi.
1: Oh, bahaya tu.
2: Tersasar daripada laluan.
1: Kita tak perasan yang betul. Kita ni main nak ke arah microsleep tau.
2: Memang.
1: Antaranya memang simptom dia adalah tersengguk-sengguk lah.
2: Yang pertama.
1: Tersengguk-sengguk tu memang perlu berehat lah. Perlu berhenti lah dengan segera. Kan, cari tempat yang paling selamat. Okey, lepas tu kelopak mata kita jadi macam nak tertutup. Dia macam layu-layu macam tu.
2: Banyak terkatup pada terbuka. Lepas tu kadang-kadang lupa kerjaan terakhir. Kita terlap lah tu. Kita dah jadi microsleep lah tu.
1: Tadi kat mana?
2: Kalau benda tu berlaku sekali dua, rehatlah.
1: Rehatlah.
2: Sebab takut kali ketiga nanti tak celik terus. Risau. Kita minta lah benda-benda tak elok ni jauh.
1: Sebab kita takut mengundang benda-benda ni kan.
2: Sebab itulah hutang tidur. Dia yang paling penting sekali, dia kalau memandu, berehat seketika untuk tidur. Dia tidur bukan lama tau. Kalau dah mengantuk sangat, tidur antara jangka masa 15 hingga 20 minit.
1: Pun dah cukup dah.
2: Kita macam recharge balik tenaga kita. Macam booster lah kini. Kalau tidur sampai 2 jam, baik tidur rumah, esok baru bergerak.
1: Betul. Yang kita tak ada jalan lah tu. Tapi sebenarnya ada juga. Dia ada masa dia kata nak 15 minit je.
2: 2 jam kemudian. Baik tolak esok.
1: Itulah. Tapi dah buat macam mana kan. Kita dah dalam keadaan yang macam tu. Kita ambil je lah kesempatan untuk rehat kan. Lepas tu minum air yang mencukupi. Kalau boleh tukarlah pemandu. Jangan kita bersungguh sangat nak bawa sehingga kan kita boleh membahayakan keselamatan diri kita dan juga penumpang-penumpang yang lain.
2: Dia ayat sikit je lagi. Tak jauh dah ni, tak jauh. Jangan. Microsleep ni dia tak tahu jauh dekat je. Kalau nak jadi, boleh jadi je. Jadi apa-apa kita doakan keselamatan untuk semua.
1: Okay.
2: Selamat menukar perjalanan sama ada menghala balik ataupun menghala ke negeri Terengganu. Sebab saya semalam, saya cuti semalam, saya ronda-ronda lah. Ada peluang sikit berjalan. Jadi lepak di satu susunan kedai. Dia panggil lah, jalan tu dia panggil Bega. Bega ni, apa ni? Bega lapangan terbang. Dia kan ada kedai celup-celup, makanan celup tepung tu. Jadi lepas balik makan, sembang dengan seorang abang ni.
1: Okay.
2: Tengok dia duduk bawah pohon saja, sembang dengan dia kan. Sebab kita ni mesra. Eh, mana bang? Kata, bukan sini. Kata orang Perak. Dia orang Perak, dia kata. Dia family day datang Terengganu, sewa homestay sini. Oh, daripada Perak terus ke Terengganu. Tak. Perak naik KL, KL berhimpun dengan saudara mara dulu, begat dari KL turun Terengganu. tu yang kita kata suasana ruang masa tu kan.
1: Jauh perjalanan tu.
2: Tapi okey lah sebab Perak ke KL dia rehat dulu. KL tu tengah tu maksudnya dia dua kali berhenti dah tu kan.
1: Tapi yelah dalam pemanduan pun macam mana sekalipun bila dah penat, micro sleep, ambillah kesempatan untuk rehat. Sebab betul, tak ada cara lain dah. Tak ada cara lain dah. Itu yang saya pernah alami. Lepas tu kita punya pandangan mata kita kadang-kadang akan jadi macam Kita nampak jalan tu dan kita tahu jalan tu sebenarnya berbelok. Kita nampak berbelok. Tapi kita nampak macam straight je. Dia main macam tu.
2: Ingatkan nampak lencok.
1: Itulah pengalaman.
2: Ingatkan nampak lencok ke kami golek ke?
1: Tak ada. Yang itu ni je. Jangan dijadikan batu asas. Itu adalah konten.
2: Itu fatamorgana.
1: Yang kau pergi percaya buat apa? Macam dengan abi-abi tu percaya buat apa?
2: Okeylah.
1: tapi kalau dah ada dalam kereta,
2: makan je. Okey, dengan kereta Zed ini itik gembo-gembo. Kita cakap sikit mata untuk pagi di Jelang Pagi Terengganu FM.
1: Mesra Ceria.
2: Idi bersama.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut.

0: Rangkaian.
1: Tak ada rangkaian ya? Ha. Ada.
0: Kan?
1: Pernah kan?
0: Pernah. Maksudnya kita pernah guna jugalah kan?
1: Rasanya
0: tak boleh ke tak boleh ke tak boleh?
1: Rasanya dia hanya boleh guna untuk talian kecemasan kan?
0: Talian kecemasan je kan?
1: Dia ada satu kod.
0: Masih lagi boleh fungsi lah.
1: Untuk tu je.
0: Itu kalau di bumi air.
1: Di bumi.
0: Tapi kalau telefon ni jatuh di angkasa lepas, rasa-rasa boleh pakai tak? Sebab dia ada satu cerita ni.
1: Ini persoalan kan. Kita duk fikir sebelum ni, telefon ni ialah kadang-kadang kalau terjantuh, ada yang tahan ada tak tahan. Cuma ni kita bukan nak cerita pasal jenama dia, tapi nak cerita pasal satu uji kaji yang di luar otak pemikiran. Di mana ada satu syarikat yang berasaskan teknologi ni, dia menghasilkan casing lah, sarung telefon bimbit yang memecahkan Guinness World Record apabila telefon canggih ni ataupun telefon pintar ini dilindungi dengan sarung tersebut ni masih sempurna selepas dijatuhkan dari angkasa lepas.
0: Oh, mana di angkasa lepas boleh pakai lagi?
1: Bukan menara tertinggi di dunia.
0: Itah.
1: Dijatuhkan daripada angkasa lepas ni.
0: Ini firma Rhino Shield, dia menerbangkan telefon tu lah dengan balon altitude tinggi dari Kiruna di Sweden. Lepas tu dijatuhkan pada ketinggian 30,607 meter tanpa payung terjun dan juga jaring keselamatan.
1: Itulah. Jadi masa jatuh dia tu kalau ikut kiraan selama 20 minit dan suhu kita tahulah kan pasal atmosfera bumi ni
0: dia masuk di dalam
1: lapisan tu. Lapisan-lapisan dia tu haba dia tu 40 darjah Celsius hingga 60 darjah Celsius.
0: Woi. Jadi pasukan penyelamat ambil masa lebih kurang dalam 5 jam lah nak cari telefon tu yang dah jatuh tu. Kan? Dan masih lagi boleh berfungsi lah. Boleh buat panggilan serta merakam gambar lagi.
1: Itulah dia kan.
0: Wih, tahan ni.
1: Nak kata ketahanannya. Jadi kalau ketahanan setara ni, harga dia pun boleh tahan lah.
0: Tapi sebenarnya dia menjual juga dengan kejatuhan. Satu, kejatuhan tinggi lah untuk telefon bimbit. Yang penting sekali, sarung telefon tu.
1: Dia cerita dia dua-dua segi lah. Telefon sendiri dan juga sarung yang melindungi dia tu. Uji kaji ni melibatkan dua perkara lah. Tapi itulah saya terfikir, dia buat kajian ni macam mana? Sebab bukan apa tau, nak jatuhkan satu hal, tapi nak cari balik tu. Jatuh daripada langit kot. Daripada angkasa lepas, macam mana nak naik? Itulah. Nasib baik jumpa 5 jam. Kalau tak jumpa,
0: yelah, kalau kita tengok Astro yang dalam cerita yang sebelum ni pun kan, kalau tak bintang jatuh ke kan, kita boleh ada kesan lah kan. Yang ini memang telefon susah nak cari ni.
1: Telefon kot besar mana ya pun.
0: Yelah.
1: Tapi itulah kan, di mana ada kemauan digital di jalan, tapi dia punya persiapan bukan kaleng-kaleng. Ambil masa setahun.
0: Lepas tu kos dia pula tu. Kosnya tinggi.
1: Bukan RM2. 2 juta.
0: RM2 juta. Untuk buat uji kaji ni. Baik, tema kita kongsikan ada untuk info gempa kita pada pagi ni.
1: Di Cuaca Pagi
0: Mesra Ceria.
1: Pastinya ID bersama.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Mari kita kasih bantuan tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kita pergi tempat kenduri, terutama waktu puncak, bagi ruang tengok orang pula nak duduk. Kalau nak sembang, kita beralih ke satu lokasi lain. Tak salah, sebab dia manja kahwin
1: jauh sikit tak apa. Sebab tahu waktu nak sembang tu dia bukan nak sembang saja. Ada yang nak berasak. Jauh lagi.
0: Jauh.
1: Elak daripada kanak-kanak. Ini kalau boleh tu ambil lah, lebih kurang ini saranan lah. Lebih kurang dalam 200 meter dari tempat majlis.
0: Ha? 200 meter.
1: Jauh sangat ke? Jauh sangat ke?
0: 200 meter tu jarak lapas asa.

0: manja adik saya habis sore apa yeah. Apa saya
1: jangan selip, jangan selip, jangan selip. Kita dah di hujung-hujung dah ni.
0: Ya, selamatlah. Kita berada di hujung tapi banyak lagi rakan-rakan kita ramai lagi yang baru nak mulakan tugasannya. Dan juga apa saja pekerjaannya, apa saja majlis yang nak dihadiri. Bahagian makan pulut, makan gula pun banyak lagi ni.
1: Yelah, masih lagi sedang ada cuti sekolah yang berbaki lagi ni. Ramai sebenarnya yang mula merancang sebenarnya lebih awal. Sebabnya dia kata kalau kita buat dalam cuti sekolah, ahli-ahli keluarga mungkin boleh datang.
0: Yelah.
1: Mudahkan anak-anak bercuti semua kan.
0: Senang kan.
1: Perjalanan jauh, itulah dia. Jadi macam tadi pun, kalau dalam pemandangan jauh tu, hati-hati jugalah. Sentiasa, okay?
0: Cuma sebut pasal perjalanan ini, yelah, kalau kita nak berjalan, maksudnya kita manusia perlukan kepada makanan untuk tanah lapar. Kenderaan kita tu perlu pada minyak. Tapi alhamdulillah, bermula hari ini juga, kita sedia maklum, macam yang diumumkan menerusi Amanat Perdana sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana hari ini bermulalah untuk budi 95 ni kembali kepada nilai asalnya 300 liter.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi dah senyum kan?
1: Yelah. Jadi juga, itulah, ramai yang tak sempat dah, hujung bulan dah habis dah kan.
0: Itu yang memang. Tapi kalau yang bukan travel jauh, jarak tempat kerjanya jauh, cukup. Cuma mungkin lah yang long distance dan sebagainya, itu cerita lain lah.
1: Yelah.
0: Jadi ini dah kembali kepada asalnya, alhamdulillah. Dan juga untuk yang pakai diesel, yang pakai diesel pada 300 liter jadi 400 liter. Alhamdulillah juga.
1: Baik, jadi itulah dia. Apa yang pun, kita terus bersyukur dengan apa yang telah pun kita nikmati. Jadi sambil-sambil itu juga, kita teruslah menjaga kesepaduan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan juga jangan kita, kalau kita tak boleh apa, kalau kita tidaklah menjadi orang besar untuk negara, tapi janganlah kita menjadi asbab untuk merosakkannya.
0: Betul sangat itu. Yang paling penting, sayangilah tanah yang kita pijak ini, kerana di sinilah kita meniti apa saja perkara, dan juga di sinilah untuk kita berbakti. Dan yang paling penting, rasa cinta saya itu semarakkan sepanjang bulan kebangsaan, dan boleh melangkaui bulan kebangsaan, kerana kita adalah warga negara bumi yang bertuah. Kerana kalau dibandingkan dengan orang, kita adalah bangsa yang beruntung berada di bumi Malaysia yang aman damai. Cabaran sentiasa ada, tapi perkara itu perkara biasa. Toleransilah sama kita, kasih sayang, tautan hati, jiwa dan raga,
1: InsyaAllah. Jadi di ujung-ujung tugasan yang menemani anda, saya Sidi Isa,
0: saya IABG, untuk temani sampai ke penghujungnya. Sampai di sini, berjuta kemaafan kami pinta, salah silap itu kelapan kami. Ada sekali jumpa di lain masa.
1: Yidi terus luar biasa.
0: Kiginya bersama dengan DJ akan bersama. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Tata titi tutu. Cenggan FM.
1: Masalah ceria.
0: Pastinya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria, 10.3 minit pagi. Bertemankan saya, nama saya Dija, akan menemani anda selama 4 jam untuk segmen kedua di Terengganu FM dalam Anggun Inspirasimu edisi Selasa, 1 September 2026. Alhamdulillah dah masuk ke bulan baharu di tahun 2026. Selamat datang bulan September. Semoga baik-baik semuanya untuk kita. Dan hari ini 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, 4 jam seterusnya. Terima kasih juga untuk 4 jam tadi. Baru saja bertemankan Ayi dan juga Sidi bersama-sama anda dalam Ceria Pagi. Terima kasih kerana telah pun menemani anda sebentar tadi. InsyaAllah 4 jam seterusnya ini, 10.30 minit pagi nanti, kita akan bersama-sama doktor untuk ruangan Ai Sihat di Terengganu FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan

0: Kalisan di Terengganu FM.
1: Barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? #barangbaik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami.

0: kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria, dan kita masih lagi dalam ruangan Anggun Inspirasimu untuk waktu ini. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi yang dituju. Saya doakan anda selamat sampai, okey? Dan seperti yang diwawakan tadi, kita akan bersama-sama dalam ruangan IC Heart seketika dalam lebih kurang 30 minit ini untuk kita bawakan satu tajuk, Warisku Hormati Ikrarku, bersama-sama yang berusaha Dr. Najwa binti Mansor, Ketua Unit Perolehan Organ Hospital UPOH, Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu, bersama-sama kita di Konti Terengganu FM. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dan belum terlambatlah saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 semalam.
1: Betul.
0: Langsung dengan meriah sekali di negeri Terengganu dan di seluruh Malaysia khususnya.
1: Betul.
0: Dan kami di Terengganu FM mengambil kesempatan lah mengucapkan selamat Hari Merdeka.
1: Sama dari kami juga.
0: Okey, baik. Untuk itu Doktor, bagi tajuk Warisku Hormatiku, kita juga bersiaran langsung di TikTok Terengganu FM dan juga di live Facebook Terengganu FM sekarang ni. Untuk anda nak bertanya sebarang kemusykilan dan juga pertanyaan, boleh ajukan di komen lah ataupun boleh hantarkan di WhatsApp 010-344-6632. Okey, sebelum tu mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada pendengar-pendengar kita lah berkenaan dengan pengikrar penderma organ ni. Sebelum kita nak ke topik selanjutnya, Warisku Hormati Ikrarku.
1: Okey, daripada tajuk kita hari ini, Warisku Hormati Ikrarku. So siapakah yang berikrar tu ya? Okey, apa yang kami ingin bawakan hari ini adalah mengenai pengikrar penderma organ. Pengikrar penderma organ ini adalah seseorang individu yang sudah pun menzahirkan niatnya untuk menjadi seorang penderma organ selepas kematian. Maksudnya mereka sudah pun mengisi borang dan menyatakan keinginan mereka itu secara bertulis. Kalau dulu kita mula berikrar dengan mengisi borang secara manual. Mungkin kalau yang dah berikrar lama dulu, dia akan ada borang, akan dapat kad selepas mengisi borang, bermacam version kad daripada yang awal kertas laminated kepada plastik cantik.
0: Yeah.
1: But sekarang cara untuk berikrar bukan lagi secara

0: Kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Dah pun menghampiri 10.40 minit pagi dan kita masih lagi dalam ruangan IC Hat di Terengganu FM dengan tajuk Warisku Hormati Ikrarku, iaitu berkenaan dengan pengikrar lah. Tapi Dr. Najwa, kita nak tanya juga, adakah seseorang yang nak mendermakan organ ni wajib menjadi pengikrar?
1: Okey, itu soalan yang sangat bagus, Dija. Ramai, ya, ini adalah salah satu salah faham yang biasanya di kalangan masyarakat terutamanya. Sejak dulu-menjak ni banyak yang viral kan mengenai pendemaran organ yang berlaku di Malaysia, di seluruh Malaysia. Maka ramai yang beranggapan untuk menjadi seorang penderma organ, wajib pesakit itu menjadi seorang pengikrar. Sebenarnya tidak. Malahan kebanyakan pendermaan organ dan tisu yang berlaku di Malaysia ini adalah di kalangan pesakit yang bukan pengikrar sebenarnya. Kerana pengikrar ni hanyalah niat kepada seseorang itu dan dia bukanlah prasyarat untuk menjadi penderma. Sekiranya setiap kematian di hospital sekiranya sesuai, pihak hospital akan bertanyakan kepada ahli keluarga sama ada ahli keluarga sudi atau tidak untuk mendermakan. Jadi sama ada pesakit itu pernah berikrar atau tidak, itu adalah bukan syaratnya. Malahan ada juga pengikrar yang meninggal di hospital, ahli keluarga pada masa itu tidak ingat pun yang mereka itu sedang sudah pernah berikrar, sehinggalah pihak hospital bertanyakan keluarga mengenai peluang untuk mendermakan organ dan tisu. Maka masa itulah baru mereka teringat yang pesakit yang meninggal itu sudah pernah menyatakan hasratnya semasa hidup. So sebab itulah pentingnya memberitahu ahli keluarga sekiranya kita pernah berikrar. Dan penting juga bagi pihak hospital untuk bertanyakan. Kerana dalam keadaan kesedihan, kadang-kadang keluarga tidak ingat, lupa mengenai status pengikrar itu.
0: Betul. Okey, ini respon daripada Abah Musa Bukit Gasing Marang. Salam, dia kata, Abah telah ikrar untuk semua organ dan tisu. Alhamdulillah. Tahniah untuk Abah Musa. Dan dia kata dah maklumkan kepada anak-anak, jangan bantah nanti, katanya.
1: Itulah yang kita harapkan.
0: Semoga dipermudahkan urusan Abah Musa kita. Baik, tadi saya tertarik dengan doktor sebutkan tema kempen Minggu Kesedaran Pendermaan Organ MKPO, Warisku Hormati Ikrarku, seperti mana tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan lebih terperinci lah berkaitan Minggu Kesedaran Penerimaan Organ 2026, apa objektif penganjurannya dan apa tema sambutannya.
1: Okey, Minggu Kesedaran Penerimaan Organ sebenarnya sudah lama dilakukan tiap-tiap tahun di seluruh Malaysia sebenarnya. Tahun ini Terengganu alhamdulillah telah terpilih untuk menjadi tuan rumah kepada sambutan peringkat kebangsaan bagi Minggu Kempen Penerimaan Organ. Alhamdulillah. Ini julung-julung kalinya lah diadakan di luar daripada Lembah Kelang. Dan kami bertuah mendapat kerjasama daripada Pusat Kebangsaan, Pusat Transplant Kebangsaan dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu untuk mengadakan beberapa aktiviti lah sepanjang Minggu Kempen Penerimaan Organ ini yang akan diadakan pada bulan ini. Minggu tu sebenarnya daripada 14 hingga 20 September, tetapi aktiviti utama kita adalah pada bermula 17 hari Khamis, 18 dan 19 September nanti, insyaAllah. Yang paling main yang saya nak war-warkan di sini adalah pada hari Khamis malam Jumaat, 17 September 2026, satu ceramah agama mengenai pendermaan organ Warisku Hormati Ikrarku akan dijalankan di Masjid Sultan Muhammad, Jalan Pasir Panjang, Kuala Terengganu, atau kata salah saya dia lebih dikenali sebagai Masjid Raja dekat Pasir Panjang tu. Dan kita sudah menjemput yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, mantan Menteri Agama, mantan Mufti Wilayah Persekutuan, untuk menyampaikan tajuk berkenaan penerimaan organ ini. Jadi saya rasa saya ingin menyeru seramai mungkin warga Kuala Terengganu dan seluruh Terengganu untuk sama-sama hadir ke majlis ceramah agama tersebut selepas solat maghrib untuk kita sama-sama mendengar dan mendapat penjelasan yang lebih daripada orang yang lebih arif ni lah.
0: Yeah.
1: Jadi supaya kita dapat menimbangkan apa-apa kegusaran, apa-apa yang kita tidak pasti, maka inilah peluang untuk kita mendengar daripada seorang tokoh yang sangat dikenali dan disegani lah.
0: Okey. Dan tema yang dilakukan doktor?
1: Tema ni sama.
0: Tema sambutan ni.
1: Sama
0: juga.
1: Yes. Dia kalau dulu kita cakap satu ikra sejuta harapan. Tapi kali ni kita sambung lagi yang tahun lepas, warisku hormati ikraku, sebab kita dapati masih ada di kalangan masyarakat yang memilih untuk tidak menyokong seseorang yang sudah berikrar.
0: Ya?
1: Jadi kalau boleh, kita mahu ubah persepsi masyarakat kita supaya mereka lebih menerima penerimaan organ ini, kerana di akhirnya adalah tujuan penerimaan organ dilakukan adalah untuk membantu mereka yang memerlukan, yang sangat menderita dengan keadaan mereka yang mengalami kegagalan akhir organ.
0: Okey, baik. Jadi bersempena Minggu Kesedaran Penerimaan Organ 2026 ni, insyaAllah kita harapkan sambutan yang diberikan tu menggalakkan lah, Doktor.
1: Betul.
0: InsyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika sekali lagi. Sebelum tu kita ada Meda di TikTok Terengganu FM. Well done Doktor Najwa katanya. Okey, baik. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Terengganu FM.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM. IC Heart masih lagi bersama-sama Dr. Najwa binti Mansur, Ketua Unit Perolehan Organ Hospital, Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Dan masih lagi membincangkan topik warisku, hormati ikrarku. Okey, dan mungkin nak tahu jugalah berkenaan dengan pendemaan organ ni. Ada sesetengah, bila tular sesuatu kejadian kan. Jadi mungkin ada niat seseorang penderma tu mungkin terkandas di situ. Mungkin ada komen daripada Dr. Najwa sendiri.
1: Okey. Saya mungkin ingin menyebut kebelakangan ini agak banyak juga kes-kes penderman organ di Malaysia ini yang tular di media sosial ya. Terutamanya bermula dari awal tahun ni actually kes daripada Terengganu sini sudah beberapa yang tular di media sosial. Cuma sini saya ingin menyatakan bahawa penularan atau viralnya sesuatu penerimaan organ itu adalah bukan standard yang perlu berlaku. Bila tular ni sesuatu perkara itu, ada benda yang positif, ada benda yang negatif. Dan kita ambil yang positif daripada kajian itu, di mana apabila tularnya video-video mengenai penerimaan organ itu, kami dapati yang positifnya makin banyak kes-kes yang menjadikan kes-kes itu sebagai contoh. Contoh yang baik. Menjadikan mereka terbuka hati untuk mendermakan. Tetapi ada juga mereka di kalangan mereka yang bimbang akan sesuatu penerimaan itu menjadi tular, menyebabkan mereka tidak mahu untuk mendermakan. Di sini saya mengatakan bahawa tular atau tidaknya sesuatu kes itu adalah bukan daripada pihak hospital, itu adalah dengan pilihan daripada keluarga dan masyarakat sendiri. Jadi tidak perlu bimbang kepada mereka-mereka yang gusar untuk memberikan kebenaran, bimbang sekiranya perkara itu tular. Itu adalah kita tidak akan menularkan perkara itu sekiranya keluarga tidak mahu perkara itu berlaku. So jangan bimbang, kerahsiaan kami akan sentiasa jaga.
0: Baik.
1: Dan tapi apa yang baik kita raikan, ya, yang negatif kita cuba beri pencerahan.
0: Okey doktor, mungkin saya dan juga rakan-rakan pendengar kita ada yang nak tahu juga, sekiranya seseorang individu tu dia berkeinginan untuk mendermakan organ tetapi mendapat bantahan daripada ahli keluarga dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak meyakinkan ahli keluarga tersebut supaya membenarkan? Sebabnya apabila berlaku kematian, kita dah tidak berhak nak bersuara. Jadinya nak meyakinkan ahli keluarga itu sendiri bukan satu perkara yang mudah jugalah doktor kan?
1: Betul. Penerimaan mengenai penerimaan organ ini mengambil masa dan perlukan penjelasan. Apa-apa pun sebenarnya kita tak tahu kita akan meninggal bila.
0: Betul.
1: Kita tak tahu siapakah ahli keluarga yang masih ada ketika kita meninggal itu. Kita tak tahu di mana kita akan meninggal. Sesungguhnya mereka yang boleh menjadi penerima adalah insan-insan terpilih yang Allah dah susun jalan perjalanannya. Jadi sekiranya ahli keluarga kita membantah semasa kita masih hidup dan menyuarakan hasrat kita itu, belum tentu di saat kematian kita mereka tidak terbuka hati. Maka kita doa supaya sekiranya ada rezeki kita untuk menjadi penderma, insyaAllah Allah akan bukakan hati waris kita itu ketika kematian kita.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan Okey. Baik, berbalik kepada aktiviti seperti yang doktor sebutkan tadi, mungkin sekali lagi pendengar-pendengar kita nak tahu aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang tempoh minggu kesedaran penerimaan organ tadi. Sekali lagi mungkin ada pendengar-pendengar yang baru bersama-sama dengan kita.
1: Saya nyatakan kembali pada 17 September Khamis malam Jumaat selepas maghrib, kita adakan ceramah perdana agama di Masjid Sultan Muhammad, Jalan Pasir Panjang, Kuala Terengganu, yang akan ceramah yang akan diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, mantan Menteri Agama kita. So ramai-ramailah meriahkan acara itu di masjid itu insyaAllah. Diikuti dengan 18 September ada satu majlis bicara hati. Majlis ini adalah kita mengumpulkan waris-waris penderma kita untuk diberikan penghargaan. Ya, dan juga disusuli oleh pada hari Sabtu 19 September ada majlis perasmian Minggu Kesedaran Penerimaan Organ di Mayang Mall ya, pada pukul 10 pagi. InsyaAllah akan dirasmikan oleh Menteri Kesihatan yang berbahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sendiri. So boleh beramai-ramai datang ke Mayang Mall untuk menyaksikan majlis perasmian itu. Akan dibuka beberapa reruai yang menarik yang boleh semua apa masyarakat awam ambil ambil bahagian lah, insyaAllah.
0: Dapat ada banyak info jugalah dekat situ untuk tahukan lebih lanjut dengan penerimaan organ ya. Kita ada respon di WhatsApp lagi doktor. Assalamualaikum DJ dan doktor.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau warga emas berhajat nak derma organ, kena minta sign atau tanda tangan waris ke doktor? Dan kalau dia rela hati nak derma organ, dia sign sendiri tak apa ke doktor? Itu je soalan daripada Kak Ba.
1: Okey. Alhamdulillah tanya Kak Ba sebab menanyakan untuk berikrar ya. Saya assume untuk berikrar. Untuk berikrar tiada limit umur. Tidak perlu medical check up, tidak kira apakah tahap kesihatan kita. Semua orang boleh berikrar. In fact cuma yang bawah 18 tahun saja perlu kebenaran daripada penjaga atau ibu bapa. Orang lain tak kira apa latar belakang, apa tahap kesihatan, apa umur, semua boleh berikrar. Kerana pengikrar hanya akan ditanyakan keputusan oleh waris ketika kematian.
0: Okay.
1: Dan saya kongsikan penderma yang paling tua setakat ni kalau tak salah saya di Malaysia berumur 89 tahun. Masih boleh mendermakan. Even yang 70-an pun masih boleh mendermakan buah pinggang sekiranya fungsi buah pinggangnya masih elok.
0: Okey.
1: So umur bukan
0: warga emas saya 89 tahun di Malaysia. Wah, baik. Okey, doktor semoga menjawab persoalan daripada Kak Ba tadi. Dan sebelum kita berpisah ni, dah di hujung-hujung pertemuan kita ni, mungkin ada sedikit harapan lah daripada doktor sendiri terhadap program penerimaan penerimaan organ di Malaysia ni khususnya.
1: Okey. Harapan kami adalah supaya tahap penerimaan program penerimaan organ di Malaysia dan khususnya di Terengganu akan makin meningkat. Di mana kami mendapati ini sudah pun banyak perubahan. Tahun ini saja kami sedang mendapat 7 kes penerimaan organ. Alhamdulillah. Itu merupakan rekod untuk Terengganu lah.
0: Di Terengganu sendiri?
1: Di Terengganu sendiri. 7? 7 kes sudah penerimaan organ tahun ini.
0: Tahun 2026. Yeah. Alhamdulillah.
1: Almost hampir tiap-tiap bulan ada penerimaan organ. Alhamdulillah. So saya harap penerimaan ini akan lebih berjaya dari masa ke semasa. Dan saya mahu pada satu hari nanti mereka yang menerimakan organ tidak lagi merasa malu atau hendak menyimpan kepada keluarga mereka saja. Saya mahu mereka menjadi bangga dan ingin menjadi contoh kepada semua masyarakat supaya mereka dapat menjadikan penerimaan organ sebagai salah satu cara untuk kita menyambung amal jariah kita, insyaAllah. Sebab ini adalah peluang yang sangat besar. Tidak semua orang mendapat peluang ini, maka ini adalah peluang yang perlu direbut untuk kita mendapat pahala berkepanjangan, insyaAllah.
0: Okey, dan akhir sekali mungkin doktor boleh kongsikan laman sesawang media sosial untuk penderimaan organ ni. Di HSNZ sendiri.
1: Okey, di HSNZ kita ada Facebook Derma Organ Terengganu. Boleh just type je dekat telefon. Kita juga ada TikTok Demo Organ Terengganu. Kalau secara nasional, website yang ada banyak informasi adalah www.demoorgan.gov.my. Di situ banyak informasi, terutamanya statistik mengenai senarai menunggu, statistik pengikrar dan juga statistik apa penderma rogi yang sudah berlaku.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pagi ni yang cukup bermanfaat buat saya dan juga rakan-rakan pendengar kita di Terengganu FM. Berkenaan warisku, hormati ikrarku, dan juga kita doakan semoga minggu kesedaran pendermaan organ yang akan berlangsung pada 17 hingga 19 September nanti berjalan lancar dan dipermudah segalanya.
1: InsyaAllah.
0: Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
0: Okey, itu dia kita baru sahaja bersama-sama yang berusaha, Dr. Najwa binti Mansor, Ketua Unit-Unit Perolehan Organ Hospital UPOH Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu bersama-sama di Terengganu FM untuk ruangan IC Hat di Terengganu FM. Dan terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua di jam masih lagi temani anda. Waktu ini hingga 2 petang nanti. Semestinya dalam Anggun Inspirasimu 11.08 minit pagi. Selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja waktu ini. Dan selamat bercuti untuk anda yang bercuti. Cuti panjang juga untuk anak-anak. Sesi persekolahan di Terengganu ini, sesi persekolahan akan dibuka pada 6 September 2026 hari Ahad nanti. Jadi berbakilah lagi beberapa hari untuk adik-adik yang bercuti tu. Semoga dipermudahlah segala urusan percutian. Ada yang nak bercuti balik kampung, ada yang pergi kenduri kan, menghadiri kenduri kendara. Sepanjang cuti sekolah ni lah peluang yang diambil, orang kata sambil menyelam minum air kan, menghadiri kenduri, tapi sambil-sambil tu bercuti jugalah. Ramai juga yang datang ke negeri Terengganu, Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik, insyaAllah orangnya baik-baik belaka kan. Katanya sepanjang sepanjang cuti persekolahan ni, Terengganu agak sesak lah, terutamanya di bandaraya, di bandar-bandar Dungun, Kemaman, Jertih, semua daerah agak sesak. Nak buat macam mana? Bertambahlah orang kata kenderaan di musim cuti sekolah ni. Meriah sebenarnya, negeri paling bahagia, itulah orang suka datang berkunjung ke sini. Terima kasih untuk pengunjung-pengunjung yang baru sampai ke negeri kami ni. Selamat datang diucapkan kepada anda. Kami raikan dengan terbuka. Boleh merasai makanan-makanan yang sedap-sedap, menikmati pemandangan yang indah, dan jangan lupalah sentiasa jaga keselamatan anda walau di mana jua anda menghadiri tempat-tempat rekreasi dan sebagainya lah, kerana kita tidak mahukan perkara-perkara yang tidak diingini juga berlaku. Sentiasa jaga keselamatan anda seisi keluarga. Okey, yang nak berinteraksi bersama-sama Dija boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632. Untuk jam kedua ini, kejap lagi kita ada teka lagu berganda. Apa tu Dija? Teka lagu berganda ni, anda kena teka dua judul lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Kena pekakan telinga anda untuk teaser yang saya akan mainkan sebentar sahaja lagi. Terus setia, Terengganu FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda. Baik, teka lagu berganda seperti biasa, anda kena teka dua judul lagu. Okey, dua judul ataupun dua tajuk lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi sahaja. Contohnya Zena Zain, lagu Madah Berhelah dan juga Sangkar Cinta. Macam tu kena teka . Dan boleh hantar ke nombor WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Jom kita dengar dulu keratan untuk teka lagu berganda hari ini. Okey, boleh teka dah lagu tersebut. Dua judul lagu yang perlu diteka, hantar ke nombor WhatsApp Terengganu FM seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan pemenang yang berjaya jawab dengan pantas dan tepat, kita akan belanja lagulah. Awak nak dengar lagu apa, kita tunaikan. Jadi terus setia bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Terengganu FM 88.7 di Kuala Terengganu.
2: 90.7 di Kemaman, 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Click. Walau di mana juga anda berada, di luar negeri, luar negara, semuanya boleh dengarkan Terengganu FM dan juga 34 stesen lain, negeri-negeri lain seperti Kedah, Johor, Melaka FM dan sebagainya lagi. Hujung jari, di hujung jari sahaja pilihan anda. Tapi terus layan Terengganu FM lah, yang ada di Terengganu tu, dengarlah Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak tau. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dah menyapa di WhatsApp. Antaranya kita ada siapa ni? Salam, dia kata Dungun Suregit. Cuaca comel, siap dah bakok akok, tinggal nak jual je. Alhamdulillah, semoga rezeki yang melimpah ruah untuk para peniaga yang berniaga secara fizikal dan juga yang berniaga secara dalam talian. Okey, terima kasih untuk tokek akok suragik ni. Okey, Pak Usop Paya Datu juga menyapa ni. Cuaca hari ni di Bukit Pak Ape ke Kuala Nerus? Panas dering, dia kata. Masih lagi panas ni, agak berjerebu juga . Kalau saya lihat di Bukit Pak Apel ni, penglihatan di berapa meter, nampak apa tu, drawbridge tu nampak kabur-kabur sikit macam tu. Adakah jerebu ni? Okey, sebut pasal jerebu, mungkin saya boleh kongsikan juga ni, indeks pencemaran udara IPU di 6 kawasan Sarawak mencatatkan IPU tahap berbahaya setakat pukul 8 pagi tadi. Dengan stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 408. Okey, menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS, 5 lagi kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU tahap berbahaya ialah Kuching 407, Samarahan 372 bacaannya, Seri Aman 361, Sarike 333 dan di Sibu 309. Jadi semuanya merekodkan bacaan tinggilah tahap berbahaya. Dan antara langkah-langkah yang boleh kita ambil sewaktu berjerebu, bukan sahaja di Sarawak, di mana-mana sahaja kita berada, sekiranya ada mengalami jerebu ni, kejap lagi saya kongsikan untuk langkah-langkah pencegahannya. Tapi sebelum tu, untuk teka lagu berganda ni, saya nak mainkan lagi sekali untuk teasernya.
3: Teka lagu berganda.
2: Jadi boleh teka lagi, boleh hantar jawapan anda ke 01034466632.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Okey, 88.7 di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu serta Kuala Nerus. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama kami waktu ini. Dan antara langkah-langkah perlindungan sewaktu jerebu berlaku di kawasan-kawasan tertentulah, sekiranya kita mengalaminya, kena kurangkan aktiviti luar. Contohnya elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah untuk mengurangkan menyedut udara-udara yang kotor. Okey, seterusnya sekiranya kalau cuti sekolah ni terpaksa juga kan keluar dan sebagainya, pakailah pelitup muka, pakai pelitup muka jenis N95. Itu paling baiklah apabila berada di kawasan terbuka untuk menapis debu dan juga zarah-zarah pencemaran. Dan sekiranya tidak ke mana-mana, kekal sahaja di dalam rumah ataupun bangunan, tutup pintu dan tingkap rumah ataupun pejabat untuk mengurangkan kemasukan asap jerebu. Seterusnya, ini paling penting, minum air secukupnya. Kita kena amalkan minum banyak air kosong mengikut keperluan badan masing-masing jugalah, 1 hingga 2 liter untuk mengekalkan hidrasi badan. Jaga kebersihan diri, ini pun penting. Kerapkan basuh muka, tangan dan juga bahagian kulit yang terdedah selepas berada di luar. Dan akhir sekali, boleh pantau kualiti udara. Semak status indeks pencemaran udara IPU terkini menerusi Jabatan Alam Sekitar ataupun APIMS. Tadi ada saya kongsikan kan. Okey, itu antaranya lah. Semoga dipermudah segala urusan kita untuk apa yang berlaku. Cuaca-cuaca yang kita alami sekarang ni yang tidak menentu, moga-moga dipermudah segala urusan. Okey, untuk teka lagu berganda kita, ini teaser yang saya mainkan tadi. Teaser ataupun keratan teka lagu berganda. Siapakah penyanyi lagu ini dan apakah judul lagunya? Jom kita dengar untuk jawapan lagu yang pertama.
3: Aku menyesal.
2: Itu dia penyanyinya Rosa, Aku Bukan Untukmu. Dan lagu kedua.
3: Haruskah ku bilang cinta, hati senang namun bimbang.
2: Ku Menunggu judulnya. Okey, saya nak ucapkan tahniah untuk Izzy Syafiq dari Besut Setiu yang telah pun menang untuk teka lagu berganda hari ini. Dia teka penyanyian Rosa lagu pertama, Aku Bukan Untukmu lagu kedua, Ku Menunggu. Tahniah untuk Izzy Syafiq. Izzy Syafiq nak dengarkan lagu ini. Nian di Hati, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Mahu Baik daripada Spring baru saja hiburkan anda. Mahu Baik di mana sahaja kita berada, tak kiralah di negeri Terengganu ataupun di mana jua anda berada, sentiasa kena berbuat baiklah sesama insan. Okey, untuk anda yang mungkin rancang perjalanan untuk memandu, untuk bercuti, nak pulang ke kampung, nak pergi ke mana sahajalah, pastikan dapatkan rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan, dan bertukar pemandu sekiranya boleh. Jangan memandu sekiranya anda mengantuk, kerana micro sleep ni berlaku bila-bila masa sahaja tanpa kita sedari. Okey, dan juga sentiasa minum air yang cukup, berhenti seketika dan ambil rehat seketika lah untuk anda sebelum memulakan perjalanan kembali. Okey, semoga dipermudah segala perjalanan, selamat dan insyaAllah sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, saya dah pun mulakan live TikTok di Terengganu FM sekarang ni. Mungkin anda yang nak bersama-sama boleh cari sahaja Terengganu FM _ dekat situ. Kejap lagi untuk jam ketiga nanti kita nak dengarkan lagu-lagu tanpa henti dalam seleksi 90-an. Lagu 90-an sahaja akan kita siarkan untuk 12.15 minit tengah hari hingga pukul 1 nanti. Dan seperti biasa, 12 tengah hari nanti sama-sama ikuti buletin 12 tengah hari bersama-sama Salimin Kisah Ahmad sebentar sahaja lagi. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin hari ini, 1.2 juta rakyat Terengganu mendapat manfaat PGRM dan TFC beri tumpuan pertemuan DPMMFC malam ini.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wa ba'd. Tuan-tuan puan-puan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak tengok apa pesan-pesan Nabi kepada kita pada kali ini. Nabi

0: ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون ثم قالت إني حرام على كل بخيل ومنافق ومراء.
1: Apa maksud dia tuan-tuan? Ketika Allah telah menyempurnakan syurga jannah, syurga tu jannah lah, Jannatu Adnin, syurga yang namanya Adnin, Adnin ni tengok nahu lah, dengan segala keindahan yang belum dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tak pernah berada dalam khayalan manusia, maka Allah menyuruhnya supaya berkata-kata, maka syurga itu berkata-kata, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung berjaya orang-orang yang beriman. Tiga kali dia beritahu kan. Kemudian apa kata syurga Adnin tadi ni, ini haram untuk dimasuki oleh tiap-tiap orang yang bakhil, orang yang munafik dan orang yang berbuat riak. Jadi syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan yang disediakan kepada kita selepas kita duk berhempas pulas di atas muka bumi ini kan, dengan macam-macam benda kerenahnya atas muka bumi ini, dengan yang senang ujian senang, yang susah ujian susah, maka siapa-siapa yang beriman boleh masuk ke dalam syurga ini yang tak boleh digambarkan dengan mata, telinga dan makni tak terkhayal, terlalu indah, terlalu sempurna. Cumanya ada tiga golongan lah yang kita kena precaution lah, supaya kita tengok diri sendiri lah, jangan tengok orang lain kan. Tengok diri sendiri, siapa yang tidak boleh masuk ke dalam syurga Adnin ini. Yang pertama, orang yang bakhil, berdekut kan, di bakhil. Yang ini orang yang tak masuk. Jadi orang-orang yang bakhil ini kenapa? Kerana mereka tidak ada simpanan di akhirat. Tidak ada simpanan di akhirat. Kita kalau orang yang bersedekah banyak ni, keluar zakat, sedekah, tolong orang, maka harta benda yang kita gunakan itu sebenarnya menjadi simpanan kepada kita. Kalau kita nak simpan RM1,000 di ASB contohnya, begitulah juga kita boleh buat simpanan di akhirat esok kan, keluarkan RM1,000 untuk beri bantuan sedekah kepada orang. Cuma kali ini kalau kita buat, maknanya 700 kali ganda. Begitulah. Dan orang yang munafik, orang munafik ni munafik akidah, yakni orang yang mengaku beriman tetapi hatinya tidak, waliyazubillah, insyaAllah kita taklah begitu kan. Dan orang yang berbuat riak, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tanda orang riak itu macam mana? Ada empat tanda dia. Kalau masa dia duduk sendiri-sendiri, dia malas. Semua benda dia malas, fikir malas, bahaya malas, tolong orang malas kan. Nak apa benda, pakai apa benda, elok-elok pun malas kan. Tetapi kalau di depan orang, dialah paling banyak semayangnya, baca Qurannya, khusyuknya, semua nampak belaka kan. Jadi ketika itu, itulah antara tanda orang riak. Dan kemudian kalau dipuji, bertambah-tambah amal dia. Dan apa benda, kalau dikeji, maka dia tak buat. Kita kalau buat amalan ibadat ini, orang puji ke, orang cela ke, itu atas apa benda, kerana untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tak kisahlah. Kalau banyak tu, banyak tu, maknanya orang puji, banyak tu lah aku mampu kan. Gitulah tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan lah bermanfaat ya. InsyaAllah kita cuba beramal setakat mana pemuda, seboleh mana kemampuan kita. Aku luqa lihada wa astaghfirullahi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria, 12.16 minit tengah hari dah pun sekarang ni. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai. Yang baru masuk dapur nak masak, masak apa hari ni? Yang nak ke kenduri, nak hadir ke kenduri tu, selamat. Moga dipermudah segala perjalanan anda dan semoga selamat semuanya. Okey, untuk hari ini, perjalanan hari ini, insyaAllah 1 September 2026, hari pertama di bulan 9 ini, semoga baik-baik sahaja kedatangannya untuk kita semua. Terima kasih untuk Mekna di TikTok Terengganu FM, Juli 83, Bekok Cabang pun ada, Ikarosa, GDR, TCT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya kita ada Kak Mona, Pak Usop Paya Datu, siapa lagi? Ikan Rebus dari Lipis. Kita ada ramai lagi yang bersama-sama dengan kita ni. Terima kasih semuanya menyapa Dija. Jadi untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu 90-an, boleh menjengah ke TikTok Terengganu FM _. Cari sahaja Terengganu FM _. Saya memakai baju warna ungu hari ini, okey? Boleh menyapa Dija di TikTok Terengganu FM dan juga di WhatsApp Terengganu FM. Terima kasih juga yang telah pun meminta lagu-lagu, tapi lagu 90-an sahaja untuk 12 suku jam ketiga ni sehingga pukul 1 tengah hari. Jom kita nak dengarkan lagu pilihan daripada Ismi Hani, nak dengarkan Visa untukmu selamanya. Dan kita ada lagu pilihan Ike Rebus dari Lipis di TikTok, nak dengarkan UK, kita akan dijemput. Dan ini lagu pilihan Din di WhatsApp Terengganu FM, nak dengarkan Hanya Segenggam Setia daripada Rahmat. Okey, semoga terhibur dengan lagu-lagu ini dan terus setia Terengganu FM. Selesai.

FM Mesra Ceria 12.34 minit tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati makan tengah hari. Ada yang makan kenduri, bakwah dan sebagainya. Selamat jugalah. Okey, untuk hari ini, Juli 83 ditanya, Dija ada kenduri tak hari ini? Saya belum. Hari ini satu hari bulan, tak ada jemputan untuk hari ini. Okey, untuk GDR City, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak minta lagu. InsyaAllah kalau sempat kita tunaikan. Banyak ni yang minta di WhatsApp dan juga di TikTok. Saya mohon maaf awal-awal sekiranya lagu anda tak sempat disiarkan. Kita ada masa sedikit saja kan untuk lagu 90-an ni. Lagu-lagunya panjang-panjang semuanya. Okey? Dan tiga lagu dah pun ditunaikan tadi. Untuk tiga lagu seterusnya, jom saya nak tunaikan lagu pilihan Mekna dari Bukit Diman. Nak dengarkan Fauziah Idris, lagu Rindu Merindu. Kemudian kita ada lagu pilihan Kamal dari Besut, nak dengarkan Nafisa Ekspedisi. Dan ini lagu pilihan rakan kita Aya yang berada di Bukit Payung. Nak dengar lagu Cendrawasih. Lagu Cendrawasih kumpulan Chris. Ucapan untuk DJ, selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Tengah menikmati ABJ, air batu jagung, kepuk koreng, panah ceng-ceng dengan anak-anak ni. Sedapnya tu, makan untuk saya etek lah. Makan kepuk panah-panah memang tengah hari ni memang jadi sungguh lah. Apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita dan terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu, Terengganu FM, Mesra Ceria.

rindu nyanyian Aero, ini pilihan Bekok Cabang. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Dan sebagai panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini, 1 September 2026, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk pada pukul 1.10 minit tengah hari, daerah Besut dan Setiu 1.12 minit tengah hari, manakala Hulu Terengganu juga 1.12 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.10 minit tengah hari. Dan lagu terakhir ini pilihan Fayad Pura. Yang nak dengarkan lagu Mas Idayu, Hasrat Perindu. Semoga terhibur dan terus setia bersama-sama. Terengganu FM, mesra ceria satu tengah hari, ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita. RTM Kuala Lumpur.

11 kenderaan di Temerloh. Polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1:30 hari.

Berita seterusnya. Orang ramai diminta melaporkan kepada polis jika mengesyaki atau mempunyai bukti individu menggalakkan atau mendorong haiwan untuk menyerang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Pulau Pinang berkata tindakan sedemikian boleh disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ia susulan video tular menunjukkan seekor anjing peliharaan menyerang anjing liar sehingga cedera di Tanjung Bungah baru-baru ini. Semakan terhadap Akta Kebajikan Haiwan 2015 mendapati tiada peruntukan khusus yang menjadikan pemilik melakukan kesalahan hanya kerana berlaku pergaduhan antara haiwan atau kerana gagal meleraikannya. Luar negara, sebuah kapal tangki diserang ketika keluar dari Selat Hormuz. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom UKMTO memaklumkan kapal itu terkena 3 projektil tidak dikenal pasti ketika dalam perjalanan keluar dari selat berkenaan kira-kira 30 km ke timur Bandar Kasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan Tentera Laut Amerika membolehkan purata 30 kapal melalui laluan itu setiap malam. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB OCHA melahirkan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza dan keganasan penentang haram Israel di Tebing Barat. OCHA berkata serangan udara hujung minggu menyebabkan kematian orang awam, termasuk seorang kanak-kanak serta kerosakan di kawasan Hospital Al-Aqsa. PBB menegaskan orang awam dan kemudian awam termasuk hospital mesti dilindungi. Sementara itu, persiapan menghadapi musim tengkujuh di Gaza selepas terjejas akibat kekurangan dana, sekatan kemasukan barangan, kekurangan bahan api dan jentera berat, selain banyak kawasan masih tidak dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuah. Kementerian Luar Korea Selatan berkata pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomba. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira 10 hari. Sukan Asia IT Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Ui Ziliang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fizikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada termasyar itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. 1:29 minit tengah hari. Terima kasih untuk semua rakan-rakan pendengar yang dengarkan dari Kemaman, Dungun sampailah Besut Setiu, yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk seketika kita nak siarkan rancangan Hidayah sebentar lagi untuk tajuk Kemerdekaan, Nikmat Allah Yang Perlu Disyukuri. Bahagian pertama akan disampaikan oleh Ustaz Hairuddin bin Osman. Semoga memberi manfaat. Dan selepas rancangan Hidayah nanti, terus bertemankan rakan setugas Kak Cik dan juga Awang dalam segmen GGOK Guana Gama Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang untuk segmen ketiga di Terengganu FM. InsyaAllah semoga perkongsian Dija bersama-sama anda dari 10 pagi tadi memberi manfaatlah kepada semua. Dan insyaAllah jumpa lagi pada siaran esok pula dalam Nurani 69 edisi Rabu. Dan terus setia bersama-sama kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahma nabiyyin bi jahi sayyidil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil 'alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa syukru lillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau nak dihitung nikmat yang Allah kurniakan kepada kita cukup banyak. Tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, tidak terhitung banyak. Diumpamakan nikmat Allah ini kalau kita tulis, dijadikan semua dahan-dahan kayu, ranting-ranting pokok dijadikan sebagai pena, dan air lautan dijadikan sebagai dakwat untuk menulis setiap kalimah-kalimah Allah, yakni setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba, nescaya akan habislah kayu-kayu, akan keringlah lautan, tetapi nikmat Allah masih lagi banyak belum ditulis. Ini menunjukkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurniakan kepada kita. Justru itu kewajipan kita sebagai hamba Allah ialah bersyukur. Mensyukuri nikmat ini adalah kemuncak tertinggi darjat seorang hamba. Asy-syakirin, orang yang bersyukur kepada Allah. Kerana apabila Allah mencipta Nabi Adam alaihi salam, Allah perintah Iblis untuk sujud. Tapi Iblis enggan untuk sujud. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala murka, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kamu akan direjam. Kamu adalah orang yang dihina. Kamu akan terkeluar daripada rahmatku. Kamu akan keluar daripada syurga ini dalam keadaan yang hina. Maka dia berjanji. Dia minta kepada Allah untuk supaya kekalkan dia hidup sampai hari kiamat. Iblis tak mati-mati. Itu permohonan dia. Untuk apa? Untuk menyesatkan anak-anak Adam. Dendam dia kepada Adam alaihi salam.

Mula-mula kufur nikmat, tak bersyukur. Kufur nikmat ini akhirnya lama kelamaan kufur akidah terus. Waliyazubillah. Sebab tu kemuncak pengabdian seorang hamba kepada Allah ialah bersyukur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam sehingga bengkak kaki baginda. Bangun solat malam ni, begitu lama Nabi berdiri malam solat ni sampai bengkak kaki. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, lima tasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapalah kamu buat sebegini rupa sedangkan dosa-dosa kamu telah diampunkan dulu, sekarang akan datang semua telah diampunkan oleh Allah. Kenapa nak buat sampai begini, sampai menyusahkan diri, sampai bengkak kaki? Buat ala kadar sudahlah. Tapi Nabi SAW begitu. Apakah objektif, apakah tujuan utama ibadah seorang hamba yang beribadah kepada Allah? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Ha, sebab itulah kalau kita baca kitab Minhajul Abidin, akabah yang ketujuh, akabah yang paling tinggi sekali. Siapa baca kitab Minhajul Abidin, siapa mengaji kitab Minhajul Abidin, ya fahamlah kita sebut akabah-akabah ni tak? Akabah yang paling tinggi, akabah yang ketujuh. Makna peringkat yang paling tinggi sekali ialah peringkat alhamdu wa syukru. Peringkat memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Kerana kita tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Semuanya adalah af'alullah, perbuatan Allah. Hakikat sebenarnya, kita tidak melakukan apa-apa pun. Hatta ibadah yang kita kerjakan itu juga hakikat sebenarnya ialah daripada Allah dengan izin Allah. Jadi kita sepatutnya bersyukur bila Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk melakukan kebaikan. Kita sepatutnya bersyukur, bukan mendabik dada, bukan takabur, bukannya riak, bukannya sum'ah, bukannya ujub. Kerana kita tidak buat apa-apa, yang buat segala-galanya ialah Allah. Boleh bangun tahajud tengah malam, itu dengan izin Allah. Boleh kita bangun subuh solat berjemaah, itu dengan izin Allah. Panah-panah boleh kita datang ke Masjid Abidin nak dengar kuliah, itu dengan izin Allah. Jadi kita patut bersyukur, ya Allah, waktu sebegini engkau letakkan aku di rumahmu, di tempat yang sangat mulia, bersama dengan para-para malaikat, mendapat ganjaran seperti menunggu solat, seperti solat. Jadi banyak ganjaran dan pahala Allah Ta'ala bagi. Semua tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sepatutnya kita kena pergandakan, banyakkan bersyukur kepada Allah. Maka tajuk kita pada petang ni ialah kemerdekaan. Satu nikmat daripada Allah yang perlu kita syukuri. Tajuk dia perlu kita syukuri. Tapi saya nak ubah sikit. Wajib kita syukuri. Dia bukan perlu saja dah, wajib. Ya, wajib kita syukuri. Kerana nikmat kemerdekaan itu, kita nak semai lagi semangat kemerdekaan ni, supaya setiap daripada kita tahu ini nikmat daripada Allah yang wajib kita syukuri. Nanti kita akan masuk insya-Allah taala bagaimana kita nak mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Itu yang paling penting sekali. Dah. Jangan kata bersyukur tak? Bersyukur, alhamdulillah. Merdeka dah kita. Dah. Dulu tahun 1957. Dah. 31 Ogos 1957. Kalau tak ada lagu Sudirman tu, tak ingat kita gamak. Betul tak? Tanggal 31 bulan 8 57. Sebab ada lagu. Kalau tak ada lagu, agaknya duk cari-cari buku sejarah, tengok balik semula bila kita merdeka, tak ingat. La ilaha illallah. Tak, budak zaman sekarang. Tapi tarikh keramat itu sebenarnya di sebalik kemerdekaan tu banyak pengorbanan orang yang telah berkorban. Perjuangan-perjuangan yang mereka telah berjuang sebelum ini perlu kita ceritakan. Perlu kita ingati, nanti saya akan masuk. Salah satu daripada tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ialah jangan lupa jasa orang dulu. Jangan pernah kita lupa pengorbanan orang yang telah berkorban dahulu. Dengan darah mereka telah berkorban. Bukan sekadar mereka berkorban dengan tenaga mereka.

dengan usaha mereka, dengan idea mereka, tetapi mereka telah berkorban nyawa mereka untuk kemerdekaan anak generasi selepas. Kerana maksud kemerdekaan itu sendiri, kalau kita nak masuk tentang kemerdekaan ini atau kita nak cerita tentang kemerdekaan ini, ialah kebebasan. Maksudnya kalau tak merdeka, kita dicengkam dengan penjajahan, kita ditindas, kita dizalimi, kita tak boleh nak bergerak sebebasnya, kita tak boleh nak melakukan ketaatan kepada Allah sebebasnya. Nak semayang mungkin kita kena tembak, mungkin kita nak mengaji, mungkin kita akan ditembak, mungkin. Kita tak tahu. Tak. Dulu pernah berlaku di Turki, orang nak mengaji kena duduk di kandang-kandang kuda, kandang-kandang maknanya ternakan dia. Tak. Kandang kambing, kandang lembu ke. Tak. Kena nyusup. Al-Quran tak boleh berada di rumah. Kalau ada dia Al-Quran di rumah, mereka akan dibunuh. Sampai macam tu sekali. Tak. Azan nak ditukar bahasa, tak boleh dah sebut Allahu Akbar. Kena sebut Allah Maha Besar dalam bahasa dia. Ini bila mana penjajah telah menjajah satu-satu negara dan dia akan buat sistem ikut dia. Dia akan buat undang-undang ikut dia. Sebab tu kenapa ulama-ulama dulu bangkit berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, kerana mereka berjuang untuk Islam. Supaya Islam dapat didaulatkan, Islam dapat didirikan, Islam dapat dijalankan dengan baik. Bukan kerana negara, bukan kerana tanah, bukan kerana bangsa dah. Tujuan utama ni, sebab tu ulama-ulama yang bangkit. Ulama-ulama yang bangkit. Dah. Kalau kita tengok mereka yang berjuang ni dulu, bukan calang-calang orang. Kalau kita fikir-fikir sekarang, orang alim duduk je lah di madrasah mengajar sudah lah. Dah. Kenapa mereka sanggup berjuang sehingga ada yang mati, dibunuh dan sebagainya, macam Tok Janggut tak? Tok Janggut di Pasir Mah, Pasir Mah. Kau Pasir Putih, Pasir Putih. Tak. Sampai dibunuh, digantung mayatnya sampai begitu sekali dihina kerana semata-mata li'la kalimatullahi hiyal ulia. Untuk mengagungkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah perjuangan mereka begitu rupa, akhirnya kita hari ini masjid dapat dibangunkan dengan megah. Solat didirikan dengan megah. Anak-anak kita boleh belajar di sekolah-sekolah agama. Islam dapat didaulatkan, Islam dapat dibangunkan, Islam dapat diamalkan. Undang-undang Islam masih lagi dapat diamalkan. Walau tidak menyeluruh tapi masih diamalkan. Kita saki-baki maknanya masih ada lagi. Tetapi kita masih lagi dapat mengamalkan Islam. Sebab tu bila kata merdeka ni bebas. Bebas dari segi apa? Bebas dari segi fizikal, bebas dari segi mental, bebas dari segi spiritual, daripada dijajah golongan yang menjajah kita. Kita tidak menjadi hamba kepada hamba. Tetapi kita boleh menjalankan aktiviti hamba kepada Allah, Tuhan kepada hamba semuanya. Ini salah satu daripada objektif perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Rabi'ah ibn Amir radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan Rom, panglima Rom Rostam. Apa kata Rabi'ah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, nahnu qaumun ibta'athana Allah linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kita ni satu kaum yang sedang berjuang untuk mengeluarkan manusia, yakni membebaskan manusia. Ini erti kemerdekaan sebenarnya. Daripada menghambakan diri kepada hamba, kepada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak sembahyang boleh, kita nak mengaji boleh, kita nak berzikir boleh, tidak ada halangan. Maknanya kita bebas sebebas-bebasnya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bermakna kita telah merdeka daripada cengkaman musuh-musuh Allah yang nak menghalang kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu peperangan ni ada dua bentuk. Satu, peperangan fizikal yang dulu mereka berjuang dengan keris, dengan pedang, dengan senjata dan sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah berputus asa. Bahkan sekarang mereka masih lagi menyerang kita. Musuh-musuh Islam masih lagi menyerang kita dengan satu bentuk peperangan, iaitu dipanggil sebagai Ghazwatul Fikri. Ghazwatul Fikri, peperangan pemikiran. Sebab tu hati-hati anak-anak kita melayari internet.
Walaupun zaman AI sekarang ni apa sahaja di hujung jari, tak nak tahu apa semua, tetapi kalau kita tidak ada asas agama yang kuat, takut-takut kita boleh disesatkan. Dengan mudah boleh disesatkan. Orang kena scam duit pun mudah dah sekarang ni. Nah, suruh bagi nombor, bagi nombor. Suruh bagi akaun, bagi akaun. Akhirnya, duit hak yang ada dalam akaun dia lesap habis semua. Bukannya masuk, lesap habis. Macam-macam cara dah sekarang ni. Jadi bahayanya ialah, dia boleh masuk melalui pemikiran anak-anak kita melalui internet. Sama ada melalui TikTok ke, melalui Facebook ke, melalui YouTube ke, apa sahajalah yang anak kita duk tengok sokmah ni, apa yang dia tengok. Ya betul, dalam tu ada kuliah-kuliah, ada ceramah-ceramah, dan ada tazkirah-tazkirah. Tapi kalau kita tak kawal, dah hak yang mengarut-mengarut ni masuk. Terlalu cepat, sehingga sangat cepat sampai kita ni terikut-ikut. Terikut-ikut. Nak bagi duit raya, bagi je lah duit raya. Kenapa nak kena berjoget-joget pula nak bagi duit raya? Trending dia panggil, trending. Dah. Terlalu mengikut trending ni sampai dengan daripada tok nenek pun nak ikut juga. Tok nenek pun nak ikut juga. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Kita tak faham. Inilah sebenarnya Ghazwatul Fikri. Kaedah orang-orang barat, kaedah orang putih yang dulu jajah kita secara fizikal. Tapi mereka gagal kerana kita dah mendapatkan kemerdekaan. Mereka balik, mereka tak duduk diam. Mereka akan serang kita melalui ini. Internet, melalui saluran-saluran seperti ini. Dan anak-anak kita tidak diberikan pendidikan yang betul, tidak diberikan asas agama yang kuat, iman yang kukuh, akhirnya terikut-ikut juga. Sedangkan kita ada ikutan, iaitu baginda Nabi SAW. Itu ikutan kita sepatutnya. Para sahabat radhiyallahu anhum mengikuti jejak baginda Nabi SAW, mereka tidak disesatkan. Nabi SAW pesan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati rasulillah au kama qala an-nabi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu ikut dua perkara ni, kamu tidak akan disesatkan. Biar macam mana hebat sekalipun musuh-musuh nak menyesatkan kamu, tapi kalau kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tidak akan disesatkan. Kalau nak buat apa-apa, rujuk Quran, rujuk hadis. Nak bagi duit berjoget-joget tu, tengok ada hadis Nabi tak kata gitu. Tak ada, tak payah buat. Nah, ada tak ayat Al-Quran suruh buat begitu? Tak ada, jangan buat. InsyaAllah tak sesat. Nah, tapi nak buat juga. Benda yang tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis, Nabi tak suruh pun, Nabi SAW tak buat pun, sahabat Nabi tak buat pun, jangan buat. Jadi maksudnya kita punya pegangan kita mudah je. Ada tak dalam Al-Quran, ada tak dalam hadis, ada tak para sahabat buat, ada tak orang soleh buat, ada tak para-para tabi'in buat, ada tak ulama-ulama buat, tak ada. Kadang-kadang kita tak jumpa dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi ulama-ulama mereka lebih memahami daripada kita. Jadi ulama-ulama mereka buat sesuatu yang berpandukan juga, berasaskan juga Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan selamat. Baik, jadi bebas kita daripada cengkaman seperti itu. Learning. Bukannya kita bebas, kalau kita kata bebas daripada musuh-musuh, kita bebas dah, merdeka dah. Dah, tak ada orang nak pergi serang kita, nak keluar rumah takut. Takut kena tembak dengan musuh-musuh, tak ada. Kita aman, tenteram, alhamdulillah. Ini dikatakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Bebas juga untuk kita amalkan ajaran Islam. Maknanya kita nak buat kelas pengajian, tak ada masalah. Kita nak mengaji, nak berzikir, nak sembahyang, pergi solat berjemaah, tak ada masalah. Nak buat masjid banyak mana pun, alhamdulillah, maksud itulah kebebasan. Kemerdekaan itu menjamin kita untuk mengamalkan Islam, mengamalkan ajaran Islam dengan tenang, dengan aman, dengan tenteram, bebas. Ini dipanggil merdeka. Jadi betapa nikmat Allah yang besar ni, kita kena jaga, kita kena pelihara, wajib kita syukuri. Bebas untuk membina kehidupan yang bermaruah dan adil. Nah, semua orang bebas untuk mendapatkan keadilan. Nah, kalau ada orang yang menzalimi kita, kita tak takut-takut untuk mengutarakan demi untuk mendapatkan keadilan. Itu dah kita bebas itu. Kita merdeka maksudnya kita bebas membuat pilihan. Bebas buat pilihan. Nak duduk Terengganu ke, nak duduk Kuala Lumpur ke, nak duduk mana-mana ke, kita bebas buat pilihan. Nak makan nasi lemak ke, nak makan nasi dagang ke, tak. Bebas. Adakah orang nak tembak itu? Hari ini mu kena makan pucuk ubi, mu nak makan pucuk ubi, aku tembak. Tak ada. Dulu orang tak ada pilihan. Makan ubi kayu je. Tak ada.
Makan ubi kayu campur dengan nyok tak? Sedap tu. Lain ni tak ada kuih tu. Tak. Tak ada pilihan. Tapi oleh kerana bila mana kita telah merdeka, bermakna kita bebas nak makan kat mana boleh. Sekarang ni Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, kedai makan banyak merata-rata. Sampai ke orang Selangor mari datang Terengganu nak makan sini. Nak makan kat Terengganu. Semata-mata cari makan. La haula wala quwata illa billah. Ada. Mana jalan jauh-jauh cari makan. Maknanya bebasnya kita, sampaikan kita ni boleh nak makan mana-mana boleh. Puas makan di Malaysia, nak makan Thailand, pergi nu. Nara pergi Nara Tiwat. Dah. Jombang mana? Nara Tiwat kita, apa? Nak makan sana. La ilaha illallah. Kan nak makan pergi Nara Tiwat duduk. Tani pergi kat tani makan. Sini boleh makan ada juga orang tani masak sini. Dah. Kerana bebasnya kita. Itulah nikmat daripada Allah. Nikmat dulu orang susah, mungkin dia boleh banyak pilihan nak makan, tapi kerana susah, duit tak ada. Tak ada pilihan, terpaksa makan ni. Makan ni je lah. Makan ni je lah, tak ada nak buat macam mana. Dah. Tapi oleh kerana kemerdekaan itu menjamin kita bebas untuk bekerja, bebas mencari penghasilan, akhirnya Allah Ta'ala bagi rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Bukan kita je boleh makan, boleh bagi orang lain makan. Boleh bagi orang lain makan. Nak bagi orang lain makan apa? Nasi Arab, nasi apa semua boleh. Ini menunjukkan nikmat kemerdekaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Justru itu, bagaimana cara untuk kita mensyukuri nikmat ini? Yang pertama, tanda kita syukur kepada nikmat kemerdekaan ini ialah mempertahankan kemerdekaan tersebut. Ini berat sekali. Kita nak pertahankan kemerdekaan, kita nak pertahankan kebebasan ini, kerana orang dulu-dulu telah bersusah payah berjuang. Tiba-tiba orang sekarang tak pernah rasa susah tu, sambil lewa je. Maksud apa sambil lewa? Anak-anak kita ni tak sensitif bab agama ni. Orang nak cuba tarik sikit demi sedikit manik-manik agama dia panggil. Macam tasbih tu kan, putus. Orang ambil sikit, daripada 100 tinggal 99. Orang ambil sikit, dia tak sedar. Tak sensitifnya generasi akhir zaman ni terhadap agama yang telah diambil oleh musuh-musuh secara senyap. Yang ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit. Dah. Dahlah kali kata, tak payah sekolah-sekolah agama ni, tutup bagi sekolah agama. Tak payah pondok-pondok ni semua, buat apa keluar bukan, boleh kerja apa pun, tutup semua pondok-pondok. Tak payah tahfiz-tahfiz ni, takat ngaji Quran je boleh buat bangunan ke? Nanti nak makan benda nanti, tutup habis semua. Nampak? Tapi masih ada lagi orang yang mempertahankan, akhirnya masih lagi berjalan seperti biasa. Bayangkan kalau kita tak sensitif bab-bab tu. Tak. Hukum-hukum Islam dah mula dah ditarik, tarik, tarik, tarik. Akhirnya mahkamah syariah tak boleh nak bersuara apa dah. Sebab apa? Dah habis hukum-hukum Islam pun disapu habis belaka semua. Tak. Orang zina boleh bebas, orang merompak boleh bebas. Kenapa? Atas nama kebebasan, kemanusiaan, human right, dia kata. Aku nak buat LGBT ke, aku nak buat ABCD ke, suka hati aku, dia kata. Aku nak kawin sesama jenis ke, suka hati. Sebab ia tidak berkait dengan kamu pun, aku-aku je. Ini bahaya. Tak, liberalisme, pluralisme agama, ini semua ism-ism, ideologi-ideologi yang menghancurkan kita tanpa kita sedar. Jadi bagi mempertahankan akidah kita, kita kena war-warkan akidah yang benar. Kita kena perjuangkan syariat Islam yang benar. Kalau ada orang yang bawa masalah LGBT contohnya, kita kena kata Al-Quran kata begini, hadis kata begini. Kita pertahankan. Kita pertahankan syariat Islam yang sebenarnya. Haram tetap haram. Jangan adik kerana kebebasan kan, kita ni bebas bersuara, kita ni bebas nak buat apa saja, kita boleh buat apa saja. Tak. Kita bebas tapi kita hamba. Macam tu. Kita bebas buat apa saja tetapi kita hamba. Kita hamba kepada Allah. Kita bukan hamba kepada manusia lagi, tetapi kita adalah hamba kepada Allah. Kita tetap hamba kepada Allah. Maknanya bebas-bebas kita pun ada batasan-batasan yang kita kena jaga. Batasan-batasan ni ialah maharimillah, Allah kata. Setiap raja dia ada kawasan larangannya, dan kawasan larangan bagi Allah, Allah kata ialah maharimah. Maharimahu. Larangan-larangan itu batasan Allah.
Boleh buat apa saja. Kamu nak minum air apa pun kamu minumlah. Nak minum air laici ke, nak minum air laici kang ke, kamu nak minum air oren ke, jus oren ke, nak minum air bandung ke, nak minum air tiga layer ke, macam-macam jenis air ada. Cuma arak jangan minum, tu je lah. Nak juga hak yang dilarang tu. Benda hak dilarang tu setu je. Arak, memabukkan. Jangan minum waktu. Bukan sedap pun. Dah. Dah benda yang memabukkan. Tapi hak tu juga nak. Semua makanan boleh makan, tak ada masalah. Yang haramnya ialah khinzir, yang haramnya ialah darah, yang haramnya ialah bangkai. Allah Ta'ala haramkan benda tu. Makanlah apa nak makan pun. Pucuk ubi boleh makan, pucuk kayu boleh makan, tak ada masalah. Tapi nak makan juga yang jadi sebenarnya yang haram tu tak banyak, sikit je. Tapi kerana keinginan nafsu didorong oleh dorongan syaitan, maka dia nak juga buat benda-benda yang haram. Jadi satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan kita mempertahankan kemerdekaan. Ingat jasa orang-orang dahulu. Mereka berjuang untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda orang generasi yang baik, generasi yang soleh ni ialah mereka akan ingat jasa-jasa orang terdahulu. Apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hasyr ayat 10, wallazina ja'u min ba'dihim yaqulu

Karaufur Rahim. Ni surah Al-Hasyr, Allah Ta'ala sebut orang-orang yang datang selepas mereka, yakni generasi Al-Muhajirin dan Ansar. Mereka melahirkan generasi yang soleh, solehah. Mereka datang selepas generasi ini, iaitu para tabi'in, tabi'in dan seluruhnya sampai hari kiamat. Generasi yang ingat jasa orang dahulu, dengan mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang terdahulu yang telah beriman sebelum kami. Ingat jasa orang dulu. Dah. Jangan kita ingat hak buruk orang dulu dah. Ingat jasa orang dulu. Macam-macam mana sekalipun kita hari ini alhamdulillah boleh duduk aman, tenteram, damai ni sebab jasa orang dahulu. Doakan untuk mereka juga. Jangan lupakan mereka. Sebab tu disebutkan wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Dan sesama kita, wala taj'al fi qulubina, jangan dijadikan dalam hati kami ghillan lil ladzina amun, perasaan benci kepada mana-mana orang beriman. Jangan ada perasaan benci pada mana-mana orang beriman. Kerana itu adalah bibit-bibit perpecahan. Nanti kita akan tengok apakah natijah daripada perpecahan. Kemerdekaan yang kita pertahankan dengan mudah akan dihancurkan. Kerana kita berpecah belah. Tiada lagi kesatuan dan perpaduan. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Cik Melok.
2: Dah jumpa syari atau syari dah jumpa? Dah apa?
1: Cari satang.
2: Dah. Buat tape gitu 2 tahun yang lepas.
1: Buat dedok. Ha? Oh, tu ya, ya.
2: 2 tahun yang lepas Kak Cik buat tape. Terahlah buat tape daripada daun-daun pisang.
1: Daun kesung.
2: Daun kadu. Dia sungguh mu yang mayang. Buat ada banyak.
1: Ada?
2: Kan biasa ikut petua orang dulu je buku dalam kusang kan. Ha. Kak Cik pun buku kan dalam kebo.
1: Kebo tu masuk lagi.
2: Jadi buku-buku hikap bang. Bubuhlah bawa katil. Lepas tu kan Kak Cik pindah rumah. Jadi aku dah tahu apa kau ni orang tapi tu.
0: Kak Cik dan Awang 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2.9 minit petang hari ini. Alhamdulillah. Hari ini jumpa lagi. Hari rasa hari ini Kak Cik, okey?
2: 1 September. Alhamdulillah.
1: 1 September hari ini. Bulan baru Kak Cik.
2: Selamat datang September. Selamat tinggal Ogos ya.
1: Yeah.
2: September dah orang kita.
1: September dah.
2: Ya. 2019 bulan 10, 11, 12. Tak ada orang nak ambil tahun apa?
1: Ambil tahun lah. Kejar
2: je. Masa dengar. Kejar celik.
1: Oh, kayak gini. Bulan 10, 11, 12.
2: Kejar celik. Awang tua.
1: Kak Cik pun gitu lah. Aduh lah.
2: Apa yang aduh? Beraduh aja muang.
1: Beraduh lah Kak Cik.
2: Ya memang lah tua belaka.
1: Kita ni kenapa ni, ni lah kata.
2: Sikit orang ke mana beraduh?
1: Aduh yang tidak sakit.
2: Ha. Oh gatah, sakit yang tak nampak eh.
1: Gatah pala gitu kok. Pala tak gatah tapi garu juga.
2: Juga gitu eh.
1: No.
2: Kalau gak,
1: mana, biasa siapa dia buat gitu.
2: Ataupun dia sikat ada lah Kak Cik tapi rambut tak ada. Lebih kurang gitulah eh.
1: Oh tu bagok tu.
2: Kak Cik tengok gitu.
1: Terima kasih Dija.
2: Sama.
1: Hmm.
2: Terima kasih Dija.
1: Ya, yeah,
2: bagus saja. Abi tugas dia dalam anggun inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang. Dija nak makan ni Kak Cik. Tugas hanggu memang lapor sikit bang. Cakap banyak kan. Okey, baik. Jadi hari ni macam biasa Selasa 1 September. Wah, September datang penuh dengan semangat. InsyaAllah kita harapkan. Tapi itulah kita... Kita dengar juga kabar-kabar benda sains sobat kita di Sarawak ni lah. IPU dah apa comel tu. Apa tu indeks pencemaran udara sebab juga bulbat ia dekat dengan Kalimantan, dekat dengan Indonesia tu kawan. Jadi gitulah. Tak tahulah lagu mana. Kalau ikutkan, kalau macam di sampai satu tahap macam 500 gitu, mungkin darurat ke macam mana. Kita tengoklah pada pihak berkuasa lah, pihak pemerintah lah yang akan buat arahan macam mana wad, eh? Cuma okay. Kalau kita sini walaupun kita sini tak adalah jerebu mana, ada jerebu bagai wang. Dalam pukul kat 7 wang. Fogging dengue.
1: Itulah ingat cik.
2: Itu bukan jerebu kok.
1: Itu bukan jerebu. Itu kabus.
2: Kabus eh.
1: Ya.
2: Tapi kalau jerebu di hati macam mana? Jerebu di hati.
1: Oh, jerebu di hati ni kita kena pergi apa ni? Kena ni lah kak cik.
2: Kena pergi mana bang?
1: Kena pergi healing-healing
2: ke? Oh, healing eh? Macam awal lah, awak nak bercuti kan? Awak nak healing mana? healing-healing jumpa juga awak masalah. Mari-mari.
1: Healing-healing pun ni, dekat ni, jabatan buka ni je.
2: Jabatan buka eh?
1: Ya.
2: Okay, baik.
1: Kerja nak cover benda.
2: Sengelan je, kat cik tak baca. Kasi nak kabar ni dia, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan start hari ni sampailah 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari https://csam.my/crc2026.
1: Okey. Hari ni kita nak cakap pasal apa hari ni?
2: Hari
1: ni banyak juga. Hari ni pukul 2.30 kita ada tajaan SQ.
2: Tajaan SQ 2.30.
1: 15 minit.
2: Okey, pukul 4 sekarang kalau Selasa ada Kapumda.
1: Kapumda
2: kita ok dulu deh. Apa khabar orang kampung kat siap-siap deh. Okey, awang pergi tengok orang pengagut mai. Semangat awang eh.
1: Mangeng dok gi kat cik.
2: Janganlah pula abi tiga. Awak konti apa tukar eh?
1: Nah.
2: Okey.
1: Takut jangan jeng kat cik.
2: Kak cik dengar awak tukar kunang sedak suara mu awak kunang ah. Adik kunang lain suara mu. Bass.
1: Gitu ah. Aku dok awak kunang lain mangeng.
2: Wang. Nak panggil awang ke nak panggil hijau ke nak panggil comel ya ustaz. Okey, baiklah Zulkifli Yusof.
1: Ustaz pun pening kepala.
2: Wang. Ha. Apa banyak nama ngah? Wang. Nak kabar kamu ah. Ingat ah. Oh, janganlah pula hari ni mentah-mentah 1 September marah pasal dera hari ni cabut teruh. Jangan. Biarlah kekal.
1: Ni hari Malaysia ni 16 September lagi ni.
2: Semangat kita eh.
1: Semangat, okay,
2: semangat kita.
1: Biarlah berkibar dengan
2: biarlah,
1: megah.
2: Ya. Baik kita Malaysiakan rumah kita ya. Hmm. Kita jadi duduk dalam satu buah rumah kan. Duduklah dengan harmoni, okey. Okey, buat hari ni.
1: Ya. Yeah.
2: Antara memaafkan dengan minta maaf, mana yang lebih payah? Contohnya Kak Cik buat salah kawan. Kak Cik buat salah kawan lah.
1: Kak Cik buat salah kawan.
2: Okey. Yeah. Okey, Kak Cik buat salah kawan. Okey. Kadang-kadang kita tahu kita salah, tapi kita nak minta maaf, payah enggak ada orang. Dia tak mau, dia tak mengaku salah diri, dia tak mau minta maaf. Macam Kak Cik contohnya. Kak Cik tak ambil, Kak Cik dia minta maaf dengan awang. Dan awang pun, katakanlah Kak Cik, benda susah sikit soalan hari ni. Awang pun ada setengah orang dia payah nak memaafkan orang. Ada orang lagi orang tu nak minta maaf, dia tak akan maaf. Dan ada orang kalau dia minta maaf pun dia tak maaf juga. Ha, memaafkan dan minta maaf, mana lagi payah?
1: Memaafkan
2: dan minta maaf.
1: Dan minta maaf,
2: mana lagi payah? Tapi Kak Cik rasa soalan hari ni lagi payah. Soalan kuis hari ni lagi payah bang,
1: ada kuis sekejap lagi.
2: Ada kuis
1: stand
2: eh
1: lah,
2: sabar
1: lagi.
2: Sabar
1: okay. Jadi boleh atur ke WhatsApp kita lah. Memaafkan dan minta maaf, hak mana lebih payah?
2: Hak mana lagi payah dan hak mana lagi mudah? Ke payah belaka tak mudah dua-dua
1: mana lebih payah ataupun mudah lah.
2: Okey.
1: Boleh atur ke WhatsApp kita je. Dan yang nak telefon kejap lagi pun boleh juga. Tapi sabar
2: boleh
1: dulu lah.
2: Boleh. Atur WhatsApp kita 010
1: 34
2: Nanang
1: 32
2: 32.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Satu hari, satu peribahasa.
2: Betong bulat tak bersegi, pipit jantan tak bersarang. Maksudnya, anak bujang atau anak dagang yang bebas berjalan ke mana-mana sahaja. Contoh ayat, oleh sebab dia hidup membujang dan tidak terikat dengan tanggungjawab menyara isteri mahupun anak-anak, dia bebas merantau ke mana-mana sahaja, umpama betong bulat tak bersegi, pipit jantan tak bersarang.
1: Satu hari, satu peribahasa.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Okey, masanya untuk kita kuis Maulidur Rasul 1448 Hijri. Terima kasih kita ucapkan pada Yayasan Islam Terengganu menyumbangkan 50 riyal. Sesang kita yang dah jawab lagi kita alu-alukanlah jawab untuk hari ni, mana tahu rezeki dia hari ni dah.
2: Aku kata kat cik awang amba dia kat tu lah dah.
1: Yalah, kadang-kadang tu kan jawapan tu kan dikelang tu kat tu.
2: Kita nak kena jawapan yang tepat.
1: Ya.
2: Sebab sima jawapan situ ni telah diberikan oleh pendiri Yayasan Islam. Jadi kita relah gila daripada jawapan tu.
1: Betul.
2: Okey, jadi soalan hari ni nak kata payah tak payah, mudah je.
1: Okey, soalannya berbunyi
2: tapi
1: gini.
2: Tapi kalau boleh kita nak kena ada kot jawapan skema jawapan tu, kalau boleh biar tally sikit lah. Biar maknanya dalam skop yang kita nak ni lah.
1: Ya. Okey, kalau kira kalau tepat-tepat hak yang ni kita kira menang lalu harap.
2: Tepat menang
1: lalu lah. Kalau yang ada CP-CP tu mungkin kita ambil 2-3 orang lagi lah.
2: Okey, baik.
1: Okey, soalannya, apakah tujuan kita menyambut Maulidur Rasul?
2: Okey, nampak mudah. Nak kata payah tak juga, ya tak? Okey, jawab aku WhatsApp dah boleh, bang?
1: Dah boleh.
2: Atau WhatsApp awang, atau handphone awang, handphone kacik pun dah boleh juga, Okey, jawab aku telefon kita lah. Tengah
1: jawab
2: FM.
1: Jawab aku kita, telefon kita ni telefon Tengah FM lah.
2: Ya, 6235330.
1: 6238330, panggil lah. Okey, hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey. Jawapan dia?
3: Sebagai tanda kesyukuran kita lah. Sebagai tanda kelahiran Rasul tercinta. Sebagai tanda kesyukuran umat Islam.
2: Okey. Kita nak ambil nombor dulu ke, Guan Bang?
1: Ambil nombor dulu tau.
2: Ambil nombor. Berapa nombor tu?
3: Nombor saya ni mudah je. 017.
2: Okey.
3: 255-5589.
1: Okey.
3: 017-255-4589.
1: Okey. Terima kasih. Okey. Lagi. Kasih. Panggilan lagi. Halo.
4: Hello.
1: Ya, jawapan dia
4: Untuk mengenali Rasulullah.
1: Selain pada itu, ada lagi selain mengenali satu, kalau boleh kita nak
2: Apa lagi?
1: Yang dua, tiga lagi ke?
4: Untuk mengenali lebih dekat lagi lah.
1: Mengenali lebih dekat. Okey, mengenali satu lagi. Apa lagi?
4: Mengetahui untuk apa ni, sejarah-sejarah undang-undang Islam.
2: Okey.
1: Ada lah, itu je?
4: Itu je.
1: Okey, nombor taliannya?
4: 019.
2: Okey.
4: 35. 41240.
2: Okey, baik. Terima kasih.
1: Okey. Lagi, panggilan lagi. Halo.
5: Halo.
1: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Ya.
1: Orang jauh ni.
2: Ya dah.
5: Orang jauh ni.
2: Jauh tapi dekat di hati.
1: Orang jauh tapi jalan kaki jauh lah.
2: Kak Mona yang sentiasa bersemangat. Betul tak, Kak? Ke salah orang dah? Jarang-jarang Kak kita ni. Okey, Kak. Okay. Jawapannya, Kak?
5: Mengingati, mencintai dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Okey, kita kena tengok dulu jawapan. Kalau betul, kita tengok bagi mana kita akan tengok sesuai kayak gini. Nombor telefon, Kak?
5: 019.
1: 019.
5: 958. 6309.
1: 6309.
2: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Okey, baik, Wang.
1: Kita ambil selagi dah panggil. Okey. Halo. Oh, putus. Okey. Halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Okey, jawapan dia?
6: Memperingati kelahiran Rasulullah.
1: Memperingati.
6: Dan menghayati sirah perjuangan dia.
1: Okay. Lagi. Apa dia? Sekali lagi. Kita nak tiga lah.
6: Memperingati kelahiran Rasulullah.
1: Okey, memperingati.
2: Okey.
6: Dan mempelajari sirah Rasulullah.
1: Tu je.
2: Nak nangis ke nak suka? Nak nangis ke guana tu?
1: Sebok kan?
2: Debor, debor, keju. Ingat dah boleh tali yang boleh hari ni. Abang.
1: Okay.
2: Keju.
1: Okay. Okay. Nombor taliannya?
6: 012.
2: Okay.
6: 0112.
2: Aha.
1: 0112.
6: 556.
1: Okay.
2: 5182.
1: Baik,
2: baik,
1: baik.
2: Terlebih
1: eh?
2: Dah baik.
1: Okay, baik. Okay.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Okay.
2: Biasa lebih tu nombor telefon awal lebih.
1: Jadi Kak Cik, kita dengar lagu dulu. Lepas ni lah kita, kita ni deh.
2: Sebab kita pun nak tengok dulu yang paling dekat, yang paling hampir jawapannya. Okay. Ataupun mungkin ada jawapan yang tepat. Mm-hmm. Tunggu.

0: Okey, ada orang tengah makan dan ni dah. Jadi gitulah.
1: Okey, Ohang.
0: Makan nasi ni.
1: Makan nasi dah.
0: Eh, tapi nak kabar apa ni, Kak Cik?
1: Pemenang.
0: Apa menang kita hari ni dah?
1: Jawapannya dulu bang, kita kabar jawapan.
0: Okey, jawapannya dulu.
1: Okey, okay, jawapan yang diberikan oleh Yayasan Islam Terengganu. Okay, soalan dia mula bang.
0: Apakah tujuan kita menyambut Maulid Rasul? Jawapannya baik adalah tepat-tepat, Kak Cik.
1: Okey.
0: Mengingati, mencintai dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ada yang beri jawapan yang tepat ya?
0: Beri yang jawapan yang tepat tu, jadi selagi sebab dia bagi tiga kan, orang lain bagi dua kan.
1: Yeah.
0: Dia bagi lebih, kita bagi lebih. Okey, jawapan apa ni?
1: Pemenangnya.
0: Pemenangnya adalah 6309.
1: Nombor belakang dia dah.
0: Kan salah sebut nombor Cik Azman ni kan? 6309.
1: Tahniah. Okey, itulah jawapan dia ya. Okay. Jadi insya-Allah kita akan ada lagi kuis dah.
0: Ada lagi kuis, jadi tunggulah. Okey, ini tepat-tepat pukul 2:30 dah, Kak Cik. Di talian kita ada Cik Azman kita untuk rancangan 15 minit tajaan NSQ dah. Assalamualaikum Cik Azman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang kita dengan kakcik kita.
1: Ya, Cik Azman.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Selamat menyambut hari kebangsaan ya, Cik Azman ya.
2: Menyambut
0: hari kebangsaan juga. Ya, baik. Kan orang Terengganu kata guana gamuk orang kita. Baiklah
1: Baik, guana gamuk kita baiklah. Sihat-sihat belakalah. InsyaAllah kita agak kita nak sihat aja, Cik Mang Betul tak, Cik Mang? Tak sihat. Kita cendeng lah buat kerja. Dengan juga bunya pulak leninya kan.
2: Ya, betul.
1: Ramah awak tak sihat, ramah awak tak segar tak?
2: Okey, mari kita mulakan.
1: Baik, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar-pendengar setia orang Terengganu kita. Dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia NSQ Minuman Parti Sarang Berwalik. Dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran kita. Jadi, Cik Man, akan untuk tuan-tuan, saudara-saudara, mak-mak kita, ayah-ayah kita ataupun sayang-sayang kita dalam keadaan baik-baik belaka dan juga rezekinya insya-Allah dipermudahkan urusan insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, abang awang kita. Jadi hari ini apa yang menarik yang Cik Man nak kongsikan? Yang pertama, kami telah pun berkampung selama 5 hari di Maib Serdang sempena Maha 2026. Jadi semalam kan kita tengok ramai orang Terengganu mari, ada yang naik bas macam-macam. Boleh dapat di sini di mana kami berada di laman KOA booth 29A. Tawaran harga bermula RM1 sampailah ke harga tawaran-tawaran yang seterusnya. Jadi mana orang Terengganu nak mari sini, sempat lagi kerana kita akan habis di sini program perkandungan kita sehingga 6 September. Hari ini baru 1 hari bulan, sempat lagi nak bawa anak-anak musim cuti sekolah ni kan. Jadi mari ramai-ramai dapatkan produk daripada NSQ bermula harga RM1 sampai harga tawaran yang kita berikan insyaAllah. Jadi untuk anda, untuk saudara-saudara ataupun untuk mocik-mocik, untuk abang-abang, untuk ayah-ayah yang nak tahu kebaikan Minuman Parti Walid, kadang-kadang kita ke udara, kadang-kadang di Radio Terengganu minggu lepas kita ada ke udara, ramai yang dah beli, ramai yang dah suka, ramai yang dah kata saya makan rasa macam serasi dengan tubuh badan ni abang-abang kita. Itu yang saya nak dengar. Kerana Sarang Burung Walik ini ada orang dia kata rasa dia tu macam tak ada rasa. Ini original punya. Tapi di NSQ kita letakkan sedikit gula rock sugar. Bukan gula pasir tuan-tuan. Ada orang takut dia dengar gula pasir habis. Dah lah kita ni manis lagi kan. Kita tak nak gitu. Jadi kita masak itu menggunakan bahan-bahan yang berkualiti dan juga kita letakkan juga gula rock sugar. Rock sugar ni baik untuk kesihatan kita. Ya, yang sebelum ini ada rasa buat kerja sekejap rasa macam nak pitam, badan berdiri lama musim panas ni, bacaan APU pun tak tentu, kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas, kita rasa macam tenaga kita ni lemah saja, rasa nak baring saja. Jadi mari sama-sama kita ikhtiar sehat dengan mengamalkan minum minuman Parti Sarang Burung Walik keluaran daripada NSQ. Parti pekat abang-abang kita. Dia bukan macam air biasa, dia parti pekat. Jadi pengambilan kita tu ya mudah saja. Dua. Abang-abang semua supaya mudah nak faham. Ada orang dia kata sebotol ni kita beli boleh tahan lebih kurang dalam masa 3 minggu. Satu, tengok buka simpan dalam peti ais. Ha, jangan bagi terdedah kena panas. Kerana produk kita, kita tak tahan panas. Nanti dia jadi tak comel lah. Hmm. Okay, jadi untuk anda, hari ini harga tawaran minuman Pati Sarang Burung Walet untuk orang Terengganu kita, dengar baik-baik. Harga untuk satu botol saja Abang Awang dah RM180. Tapi untuk hari ini, dengan pembelian 4 botol. Agak-agak berapa Kak Cik? 4 botol kita nak beri kepada orang Terengganu.
1: 4 botol. Biasa dengar kan? 4 botol dan kalau 4 botol dan

0: ni memang nak beri secara manfaat dan juga nak banyak bantu orang kat luar sana yang mungkin ada ramai sayang-sayang kita ya. Solat di kerusi, kadang-kadang tak boleh nak beri lama abang-abang buat kerja pun, kadang-kadang lutut rasa sakit kan. Badan ni bila bangun pagi rasa lemah, perut, lepas tu usus ni pembuangan rasa macam tak baik, tak boleh. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita minum secara konsisten dan juga kena amalkan setiap hari. Jangan hari ni minum lepas tu dia lupa pula. Minggu depan dia baru nak lagi, tak jadilah gitu. Kena minum secara konsisten kerana kesan positif yang ada dalam tubuh badan kita seawal 3 dan 4 hari saja. Ni berita baik untuk orang Terengganu. Jadi jangan lepaskan peluang hebat ini kerana tawaran ini saya buka promosi sampai jam 5 petang saja. Jadi tak. Tuan yang nak dapatkan harga untuk 4 botol RM150 saja, boleh terus telefon kami di talian 016-551-6443.
1: 4 botol RM150 je.
2: Ya, sangat berbaloi ya.
0: Kalau nak cantik, nak sihat, mari telefon dapatkan tempahan sekarang. Jadi apa kata abang-abang kita? Kita berehat sebentar.
2: Okay. Baik.

0: Okey, Lenny Bogor.
1: Acok molek lagu.
0: Ya, 2.38 ini. Jadi kita bersama, sambung lagi lah bersama dengan Cik Azmah kita. Yeah. Diorang katanya 4 botol 150 dia Cik Azmah tau.
2: Ya, benar.
0: Benar belaka. Okey, silakan lagi untuk sambung lagi.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada abang-abang dan juga kakcik kita. Jadi kepada saudara saya, abang saya, pak long saya, pak cik saya yang duduk di Terengganu, yang mana sebelum ini bangun pagi-pagi rasa lelah badan, penat badan ni, urat tangkap urat, ada yang tangkap urat lah, ada yang tangkap apa sengah kaki, sengah pinggang kan. Jadi mari kita amalkan hidup yang sehat dengan mengamalkan minum-minuman tambahan. Ia bukan ubat kak cik ya. Ada orang dah panggil ubat, jangan. Ia adalah minum tambahan. Minuman tambahan ini akan meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita supaya hak umur 40 atas tu kan, janganlah gagah lagi macam umur 20, kerana lutut tu semakin lama ia semakin perlahan, tak boleh nak gerak kuat-kuat lah. Tapi kita boleh konsistenkan kekuatan itu dengan mengamalkan minum minuman tambahan daripada Nescu, iaitu pati sarang burung walet. Jadi pengambilannya seperti yang saya maklum tadi, sangat mudah. 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Jadi untuk satu botol harga ini adalah RM180. Tetapi untuk orang Terengganu hanya bayaran RM150, kami akan berikan sebanyak 4 botol hari ini. Dan yang mana nak membuat pembayaran secara transfer online ataupun nak tunggu barang sampai baru bayar COD penghantaran untuk tuan-tuan. Tapi kalau yang nak datang secara walk-in di pejabat kita, boleh telefon dahulu untuk maklumkan ada tak stok kita.

0: Jadi pejabat di mana di Jalan Sultan di apa jambatan yang terbuka tu
1: Kuala Terengganu tu
0: jadi turun jalan besar depan tu nanti nampak satu hotel besar, Hotel Minsta ataupun Wisma Cermerlang, besar-besar tulisan saya nampak, nanti nampak tengok di seberang sana nampak ada signboard warna kuning tulis NESQ, boleh datang secara walk-in juga untuk dapatkan produk minuman parti Sarang Burung Walet ini. Jadi untuk anda, saya nak kongsikan juga cerita sedikit daripada pelanggan kami yang sebelum ini dia bacaan-bacaan dan badan tu dah tak boleh nak kawal dah, kata dia makan terpaksa pantang kan. Jadi dia cuba minum parti Sarang Burung Walet ini, alhamdulillah semakin hari bacaan-bacaan itu dia dah nampak turun sedikit, dia dah nampak stabil sikit. Ni kaki ni sebelum ini tak boleh nak berdiri lama, kadang-kadang buat kerja rasa sakit sangat lutut ni, dah semakin hari semakin ada rasa kekuatan untuk berjalan. Jadi manfaat kebaikan ini saya nak kongsikan buat orang Terengganu. Jadi nelayan, kait bonyo, macam-macam kerja orang Terengganu buat. Tapi kita nak malam kita tidur dengan aman, malam kita tidur dengan lena, tak nak lagi gangguan-gangguan dia. Sebab kerana pukul 3 pagi ni amat orang kita terpaksa nak pergi jamban pulak ni, perut ni macam-macam pedih lah, apalah macam-macam, kita tak nak gitu ya. Jadi untuk anda hari ini 4 Sarang Burung Walet harga RM150 dan boleh buat tempahan sekarang. Hubungi kami di talian 016-551-6443 016-551-6443. Jadi yang mana nak dapatkan harga-harga dan juga produk-produk NESQ yang lain dengan harga yang lebih berpatutan, boleh juga lihat di platform social media kita. Kita ada di TikTok, kita ada di Shopee. Untuk yang mana baru nak cuba kan abang awang kan, boleh nak beli satu botol pun. Tapi bagi saya dengan harga RM150 ini, yang mana baru nak cuba, banyak kali dah dengar di radio Terengganu ni tapi tak nak beli, kenapa tak nak beli, beli dengan harga tawaran yang kita berikan ini, kurang daripada harga satu botol, tapi anda akan dapat 4 botol hari ini. Ingat promosi sampai jam 5.30 petang saja, jangan telefon lewat, nanti harga kembali kepada harga asal. Ingat nombor telefon kami 016-551-6443 016-551-6443. Jadi kepada saudara-saudara saya di Terengganu yang nak cantik, yang nak sehatnya, kulitnya nak comel-comel, boleh juga dijadikan sebagai sapuan luaran di wajah kita, sapuan di kulit, baru nampak kulit lembap nanti, muka dah comel, dah cantik nanti. Jangan pula terkejut, orang selalu puji kita nampak cantik kan. Jadi mari kita sehat dan juga cantik bersama dengan NESQ Minuman Parti Sarang Burung Walet. Dan ini saja masa yang saya ada berkongsi dengan abang-abang dan juga pendengar-pendengar Radio Terengganu. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi. Hari ini 4 botol RM150. Dan itu saja masa yang saya ada. Terima kasih kepada Kak Cik dan juga abang-abang.
2: Terima kasih sama-sama.
0: Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, itu dah tadi baru saja bersama dengan Cik Azman tadi. 15 minit untuk rancangan tajaan SQ kita, Kak Cik.
1: Ya, betul.

0: seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Bergahayu Malaysia. Malaysia.
1: Yang ni pula kawan kita ni.
2: Abang Migli ke?
1: Abang Migli ke?
2: Dia WhatsApp.
1: Ya, cakap apa?
2: RM40 je sebulan untuk internet. Lepas alah, tu unlimited. Tiba-tiba ni kenapa?
1: Kalau dia tanya kan, biasa kan?
2: Ya.
1: Macam Emma Sura kan? Suami tanya berapa harga handbag tu.
2: Boleh tak beli bag ni bang?
1: Murah je.
2: Murah je. Berapa? Berapa?
1: RM60 je.
2: Cakap betul-betul berapa?
1: RM30,000. Ha?

0: Lebih kurang 5 minit lagi pukul 3 petang. Baik. Kejap je masa tu. Pukul 3 dah. Tuan-tuan
1: besar. Tuan-tuan boleh jalan. Ya.
0: Tuan-tuan
1: habis hari. Tuan-tuan awak nak tunang. Tahap Al-Madani, terima kasih. Ijah, terima kasih. Okey, kacik dengan awak hari ni. Dia jokir kau negara mak kita. Sama bercuti lah yang bercuti. Ada yang bercuti sebab anak-anak cuti sekolah. Dia pun ambil cuti juga, wang. Ada dah kadang-kadang, yelah. Hari-hari lain sibuk dah kita. Banyak urusan, banyak kerja. Jadi ada peluang untuk bercuti tu, bercutilah. Ya, jadi terima kasih semua. Kata orang tadi, balik kampung suka sangat baru ni. Poli pun balik juga baru ni, bang.
0: Oh.
1: Poli.
0: Balik kampung Terengganu kita ni.
1: Kemamang katanya.
0: Oh, kemamang. Ya, balik Terengganu lah.
1: Ya, ya, ya. Anzura. Yeah, yeah. Waalaikumsalam, Anzura. Okey, yeah. Kacang awak nak tanya lah adik kakak dan sobat. Memaafkan dan minta maaf. Dia, situasi tak sama tu. Memaafkan tu kita memaafkan orang. Minta maaf tu kita yang minta maaf dengan orang. Yang mana lagi mudah? Yang mana lagi payah? Waalaikumsalam Kak Mona, Kak Ayah Aziz. Waalaikumsalam.
0: Jangan awak masuk dah.
1: Baik.
0: Okey, kita ada ni siapa ni? Kita ada Surya Cik.
1: Surya Cik?
0: Surya Cik.
1: Okey.
0: Okey, Surya Cik kata ni
1: Surya Kepong lah, orang bawah tu nama ya.
0: Oh, iya ke?
1: Itulah dia Surya Kepong.
0: Oh, Surya Kepong.
1: Okey, baik.
0: Habis pecah melang. Okey, tak apalah Surya dia. Okey. Dua-dua ni payah. Dua-dua sama payah. Dua-duanya payah. Sama ada buat salah ke?
1: Sama ada dok buat salah.
0: Sama ada dok buat salah ke tak buat salah sebab masing-masing ada ego. Jadi payah nak maafkan dan juga minta maaf.
1: Nak memaafkan payah, nak minta maaf payah. Tapi Kak Cik rasa lah, Jo. Memang payah belah kedua-dua, Jo. Tapi Kak Cik rasa...
0: Jo mana pulak mu ni?
1: Ha? Jo pulak tu. Hati mu keras, Jo. Jo mana? Oh, tadi Jo masuk.
0: Tadi Jo Yah tadi.
1: Tadi Jo masuk. Waalaikumsalam, aku masih di sini. Aku pun masih di sini. Abi, waalaikumsalam, Bi.
0: Kak
1: Mona,
0: sudah,
1: ya? Kak Mona okay. Kata, wang. Minta maaf dan terima maaf bagi hamba senang je. Minta maaf dan terima maaf. Maksudnya memaafkan dan minta maaf dua-dua senang. Oh, senang Kak Monai? Oh, senang itu ke?
0: Dia minta maaf yang senang?
1: Dua-dua.
0: Oh, dua-dua.
1: Minta maaf dan terima maaf. Terima maaf tu maksudnya memaafkan lah.
0: Memaafkan lah.
1: Oh, untuk Kak Monai senang eh? Oh, Abi kata senang juga. Kalau semuanya senang, Bi, yang mana payah, Bi? Oh. Kita ada 340 mata memandang, wang.
0: Iya, betul. Belah-belah tak ada line tadi.
1: Belah-belah tak ada line. Amir mari ada line lalu. Amir mana? Okey, kita ada Mang. Mudah memaafkan lah, Kak. Oh, mana jenis orang yang mudah memaafkan?
0: Oh, siapa-siapa yang mudah memaafkan orang.
1: Kemaafan itu dendam yang terindah, katanya.
0: Memang, orang kata memang tabik lah, Kak Cik.
1: Tapi ada orang, wang, dia boleh sebut. Contohnya, aku maaf dah. Tapi... sebut kat mulut dengan sebut kat hati dok sama. Poli ada Terengganu lagi, Poli.
0: Okey. Ada panggilan kat cik.
1: Ada panggilan, nak pergi panggilan kan? Ada panggilan.
0: Kan? Halo, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
0: Ah, Cik Zakaria.
1: Okey.
0: Macam mana Cik Zakaria? Memaafkan ni ataupun minta maaf? Mana payah, mana senang?
2: Memaafkan lah, paling mudah sekali.
1: Memaafkan mudah. Kalau minta maaf lagi payah, minta maaf payah,
2: mudah berlaku dua-dua tu. Tapi memaafkan lagi bagus lah. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri pun dia apa kau mak dia.
1: Okey, Kak Cik nak tanya.
2: Ada banyak balas.
1: Kami nak tanya jujur. Nak tanya jujur dengan Cik Zakaria. Kalau ada orang tu dia buat salah, dia minta maaf dengan Cik Zakaria. Cik Zakaria mudah tak nak maafkan dia?
2: Mudah.
1: Okay.
2: Mudah memaafkan kata.
1: Kalau Cik Zakaria pula buat salah dengan orang, Cik Zakaria mudah tak minta maaf dengan orang tu?
2: Itu pernah pada orang tu nak maafkan sedap kita tu.
1: Bukan, maksudnya Cik Zakaria mudah dah nak minta maaf.
2: Mudah. Kau saya tu mudah je.
1: Oh, mudah berlaku deh. Dia mudah punya payah.
0: Tadi kan tak ada rasa tu payah je dah. Mudah berlaku.
1: Bila Kak Cik pusing jadi lah.
2: Cakap Allah sendiri pun apa-apa dosa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: InsyaAllah kita harap
0: agak-agak begitulah. Agak-agak gitu lah. Kedua-dua memudahkan belaka dah.
1: Okey.
0: Baik-baik Cik Zakaria.
1: Kita biasa dengar.
2: Sama,
1: terima kasih. Kita aja dengar orang. Lagikan Nabi, ampunkan umat. Kita nak pesan Rasulullah tu insan mulia, wah.
0: Bukannya saya apa ke? Ni Kak Cik. Memang susah.
1: Kita memang nak mencontohi Rasulullah.
0: Ya.
1: Tapi sebenarnya nak memaafkan ni, wang. Orang buat salah dengan kita nak memaafkan ni. Kadang-kadang hebat orang yang boleh memaafkan memaafkan ni, wang, jiwa kan tenang. Tapi macam Kak Cik kata, kemaafan itu dendam yang terindah. Ada orang, wang, dia salah. Tapi apa gitu, wang.
0: Wasik orang ni.
1: Dia salah tapi dia bayar nak minta maaf. Polly kata memaafkan tak bermakna kita lupa atau membenarkan perbuatan itu, tapi memaafkan itu jalan terbaik demi keharmonian dan ketenangan. Sebabnya Polly, betul tak? Kalau kita tak memaafkan, kita akan dapat rasa apa sakit tu Pak Lirok. Rasa marah, dendam. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita maaf, walaupun masih ada berbekas, tapi ada di situ sedikit kelegaan dan ketenangan. Ya tak?
0: Okey, kita ada panggilan lagi cik Okey, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Abang. Abang Leh tak?
0: Abang Leh.
1: Semangat Abang Leh. Abang Leh bagi lagi kali ni tak? Bagi tak?
3: Abang Leh.
1: Dia kata Abang Leh bagi lagi hari ni tak dah?
0: Dia bagi kat kondo dah ni.
1: Aduh, akan bagi lagi hari ni bang. Baik.
3: Berbalik pada muka maafan tu, maknanya Abang Nabi pun kita sebagai manusia biasa, kita maafkan lah orang. Kalau kita buat salah, Abang Nabi sendiri buat salah, Abang Nabi minta maaf. Kalau orang minta maaf, kita memaafkan dia. Dah rugi pun pasal kita boleh
0: kan,
3: sebelum Abang Nabi tidur lah dia. Ya Allah, tarku. Aku memaafkan semua orang, ya Allah, dan aku minta maaf dengan waktu. Aku maafkan seperti ya Allah. Kita dah tahu nyawa sehari semalam.
1: Betul.
3: Jadi kita dah berlapang dada, insyaAllah. Maknanya kata yang tak ada benda lah, kita tenang hati kita. Kalau kita pergi dia tenang.
0: Iya.
1: Okey. Baik, Kak Syed nak tanya jujur. Antara dua ni, memaafkan atau memberi maaf dengan mitok maaf, hak mana sah Abang Leh rasa yang agak payah dan agak susah untuk Abang Leh?
3: Memang payah meminta maaf.
1: Mitok maaf lagi payah,
3: Maknanya, kok mana pun kita mitok orang tu sudah yang boleh.
1: Ya, betul. Jadi minta maaf lagi payah daripada memaafkan,
3: Ya, kadang payah orang yang mana-mana sesuatu tu dia ego.
1: Betul. Kadang-kadang dia rasa dia duduk salah juga kok anda pun. Masalah.
3: Ya, walaupun dia salah. Tak macam abang Leh. Tapi kalau boleh, ada ketua dan dia mungkin soal usia ajak Abang Leh. Akhirnya dia jemput pulang, kita tak tahu dah.
1: Sedih pula Abang Leh sebut gitu.
3: Jadi kita memaafkanlah orang, minta maaf dalam orang tu maafkanlah.
1: InsyaAllah itulah yang kita harapkan. InsyaAllah.
0: Okey.
1: Baik.
0: Okey.
3: Salam kemerdekaan.
1: Okey.
0: Semangat.
1: Kosong. Okey. Merdeka. Semangat Abang Leh.
0: Kak
1: Abang Leh duduk depan mana?
0: Ha?
1: Ke mangan Abang Leh duduk depan sekali?
0: Kacik dah sebut nama dia ke?
1: Kacik mana?
0: Dok Chang.
1: Abang Leh mana? Hok depan sekali? Hok bagai spanduk ke? Maskot tak ada? Mangan maskot tak ada?
0: Maskot dah kenal Kacik.
1: Tak ada. Okey. Baik. Kita nak baca.
0: Banyak ke maskot mangai?
1: Mana ada maskot mangai? Ngaruk-ngaruk. Kita nak, Kak Yah Aziz kata, Kak Yah kata betul tu. Contohilah Rasulullah SAW. Betul tu Kak Cik Awang.
0: Yeah.
1: Kita ada, Mang, ego yang ada pada diri tu yang buat jadi payah, Kang. Okey, baik, kita baca lagi. Okay. Abi kata, hok payahnya nak memaafkan. Mungkin dia rasa dia tak pernah buat salah kok. Jadi, dia payah nak memaafkan orang. Dia rasa dia betul. Ke guna?
0: Yeah.
1: Okey, baik.
0: Okay. Awang baca ni Meknam dah dah.
1: Okey,
0: Meknam katanya, salam Kak Cik Awang, katanya minta maaf atau memaafkan. Kalau Meknam lah, memaafkan lebih senang. Macam orang buat salah gini, orang buat salah ke dia lah. Kita kapal ke dia, okey, saya maafkan awak. Gitu je lah. Mudah maafkan orang. Meknam ya. Awang suki, memang gitu juga.
1: Tapi Kak Cik rasa Kak Cik lebih pada mudah minta maaf. Kak Cik kalau buat silap, mudah minta maaf Kak Cik bang. Kak Cik mudah minta maaf kalau silap Kak Cik.
0: Ya.
1: Mudah minta maaf tapi memaafkan ni, Kak Cik rasa Kak Cik lebih payah memaafkan lah.
0: Okey, kita memaafkan orang. Bagaimana kita benda-benda
1: bukan kita berdendam sebab kita mungkin ambil masa sikit lah. Tapi kalau dengan awak nak minta maaf apa, Kak Cik maaf bang.
0: Ya. Betul pun Kak Cik ni.
1: Kak Cik, awak nak minta maaf Kak Cik apa, Kak Cik maaf kan? Ya. Setahun sekali lah.
0: Ya.
1: Tapi awak tak ada buat salon Kak Cik yang? Awak mana ada buat salon Kak Cik?
0: Tak ada Kak Cik.
1: Untuk paling juru dia.
0: Awak, Kak Cik pun tak ada salon dengan awang Kak
1: Cik. Kalau dekat kondominium tu, awang untuk paling juru kali.
0: Kenapa?
1: Kondominium.
0: Okey. Kan pergi baca sebuah ni, Cik?
1: Baca ni, Okey, baik.

November 1875, pembunuhan James Wheeler Woodford Birch, resident Inggris pertama di Perak, menandai puncak penentangan orang Melayu terhadap penjajahan Inggris dan melakar nama Pasir Salak dalam sejarah. Peristiwa berdarah ini mencetuskan semangat nasionalisme yang akhirnya membawa kepada kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957. Untuk menghargai peristiwa dan pahlawan-pahlawan tersebut, Kompleks Sejarah Pasir Salak didirikan dan dibuka pada 26 Mei 1990 oleh Duli Yang Maha Mulia, Pemangku Raja Perak, serta dirasmikan pada 5 Julai 2004 oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Kompleks ini berfungsi sebagai memorial dan pusat rujukan sejarah serta kebudayaan Perak, menampilkan diorama, monumen dan bangunan bersejarah seperti Rumah Kutai dan Tugu Peringatan JWW Birch, di samping mempamerkan keindahan seni bina Melayu Perak.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: di jalan raya atau di mana sahaja. Mereka berdua ada untuk menggeletik hati anda.
1: Dia sebenarnya kedai plastik tak apa, bang.
2: Oh, bekas plastik.
1: Oh, bekas plastik. Lalu bekas plastik. Jangan awang, jangan cari bunga plastik, bang. The original, bang.
3: Eh, yang banyak rumah kacik tu bukan bunga plastik, ya?
1: Senang sikit. Ayuh sirang, bang. Kacik lain. Jangan samakan kacik dengan kamu, bang.
0: Okey. Bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam DDOK Guanikamo Orang Kita.
2: Okey, DJ Okey, Guana Gama Orang Kita 3.17 minit petang ni. Okey, lagi yang nak keluar-keluar kita.
1: Tapi
2: lagi.
1: Tapi Wani, Kak Cik nak kamu ni, bang.
2: Okey,
1: the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hari ni lah sampai 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layak dari https://csam.my/crc2026.
2: Ya. Okey, kita ada panggilan kat sini.
1: Baik.
2: Okey, panggilan kita. Hello, assalamualaikum.
4: Hello, waalaikumsalam, Wang Kaki.
1: Ya, mah ya, mah 14 ya. Okey, baik. Mah.
2: Mah kan boleh, mah.
1: Memberi maaf ataupun memaafkan dengan minta maaf. Hak mana kalau untuk mah lah, untuk orang lain orang lain ya. Kalau untuk mah mana hok mah rasa macam susah sikit lah.
4: Bagi saya kalau minta maaf tu memang payah lah.
1: Oh, payah. Memaafkan mudah.
4: Memaafkan tu apa tu, tak tahu orang kau lah. Ada orang tu mudah memberi maaf. Ada orang tu payah minta maaf. Jadi kalau bagi nak minta maaf dengan orang tu
1: payah.
4: Memang nak kata payah tu yang payah kot. Tapi nak beri maaf tu pun kena
1: payah juga. Maknanya dua-dua tu payah belaka dah.
4: Juga dua-tiga kali.
1: Oh, maknanya dua-dua.
4: Maknanya kita tengok asal kesalahan orang tu lah.
1: Okay.
4: Maknanya kalau kesalahan orang tu dok tu sangat dengan kita, maknanya kita boleh je maaf.
1: Okay.
4: Lagi pun kata orang memaafkan tu lah satu apa tu?
1: Sifat yang baik kan? Sifat yang sangat dipuji
4: sifat
1: ya.
4: Sifat yang baik. Lagipun orang minta maaf, kita kena lah maaf.
1: Orang yang berjiwa besar je boleh memaafkan orang ni kan?
4: Ya. Orang kalau buat salah tu, minta maaf tu memanglah mudah. Tapi nak memaafkan tu memang payah.
1: Tapi orang yang boleh minta maaf dan mengakui kesilapan sendiri tu orang yang hebat juga sebenarnya.
4: Ya betul.
1: Kan insyaAllah sebenarnya dua sifat ni yang boleh mengharmonikan keadaan dan juga situasi. Betul tak?
2: Ya. Yeah.
1: Sebab tu Kak Cik dengan awak nak bala.
2: Payuh awak nak bala dengan Kak Cik.
4: Macam mana pun kita kena lah saling maaf-maaf ya.
1: Ya betul. Yeah. Baik.
4: Kita kan perlu dalam seharian tu kita kena ada sifat kemaafan.
1: Betul. Betul, betul tu. Betul. Baik.
2: Okay, okay.
1: Terima kasih banyak dah.
2: Dah ni ke?
1: Zidak jam dia?
2: Raya yang apa ni, wak salah-salah ke?
1: Mana pula dah jadi wak salah? Orang, kita manusia biasa.
2: Dok eh sekarang ni. Benar-benar tu? Kan ni ni?
4: Dia ada sebelah yang tanya je.
2: Sudah.
1: Tanyalah Zee, apa tanya mahnya?
2: Dok rajin.
1: Zee kata dok rajin.
2: Dok rajin, alhamdulillah.
1: Baik, ingat Zee.
4: Yang tak pernah
1: buat
4: salah.
1: Emang, tahu. Kucing dah buat salah. Terima kasih, Zee. Terima kasih, Mak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Apa, Wang? Kita ada Mokci Pulau Rusa. Kita suka memaafkan orang sebelum orang memaafkan kita. Okay, baik. Terima kasih, Mokcik.
2: Okay, kita ada Mangga Anggun juga. Ada yang kata
1: Mekna, awak baca dah Mekna.
2: Mekna baca dah. Okay, Mangga Anggun kata selamat petang. Semoga dia ceria selalu dan bahagia selalu. Moga Kak Cik, Awang katanya dalam lindungan Allah Subhanahu Taala selalu katanya. Mengasih selamat bertugas.
1: InsyaAllah.
2: Mangga Anggun dari Bukit Batok ni.
1: Terima kasih, Mangga.
2: Little Guiling, Singapore.
1: Sebut-sebut sekali lagi, bentar. Comel yang awak sebut.
2: Little Guiling.
1: Comel awak sebut.
2: Comel ke sebut?
1: Little
2: Guiling.
1: Macam mana? Dia guling?
2: Little Guiling.
1: Dia bunyi lain dah. Kacik doleh. Tau kacik doleh jerekoh.
2: Resilient.
1: Kalau kacik jerekoh dia bunyi lain.
2: Resilient.
1: Ye dungung. Ye kata gini, orang yang paling kuat bukanlah orang yang mampu mengangkat beban seberat beratus kilogram. Tetapi orang yang paling kuat ialah mereka yang mampu mengangkat beban di dalam hati lalu memilih untuk memaafkan orang yang pernah melukainya. Ayat curhat ye. Kerana memaafkan bukan tanda kelemahan, memaafkan memerlukan kekuatan yang tidak semua orang mampu miliki. Betul bang?
2: Okey.
1: Bukan semua orang boleh memaafkan bang. Kadang-kadang orang paksa gitu tak?
2: Kan muluk-muluk je kan tu. Yeah. Kena terima tapi
1: lah. Baik.
2: Okey, ni Mangah Hanggong dia ada lagi ni katanya, memaafkan tidak akan membuat kita hina.
1: Okey.
2: Dan meminta maaf tidak meruntuhkan harga diri. Saling memaafkan membuat kita mulia. Oh, macam mutiara kata kat cik eh. Okey. Oh, bermakna apa ni baguslah. Kita kalau minta maaf ni, memaafkan orang ni bukanlah kita orang kata kita hina dan sebagainya kat cik eh.
1: Ya, betul.
2: Lebihkan lagi kalau kita dapat maafkan orang katanya, dapat lagi kita mengapa hati kita yang mulia, orang yang hebat kat cik.
1: Betul, orang sahaja. Hebat, ya. Okey, baik.
2: Terima kasih Mangah Hanggong ya.
1: Terima kasih. Oh, hebat sebenarnya orang yang macam kat cik dengan khabar tadi, orang yang berjiwa besar je. Minta maaf pun orang yang hebat. Walaupun ada setengah orang tu macam kat cik kata dia tahu dia salah tapi dia tak nak minta maaf. Dia tak boleh nak minta maaf. Sebab dia rasa dia buat salah. Tapi ada orang tu, dia tahu dia buat salah dan dia minta maaf. Jiwa dia hebat. Okay. Dan orang tu pula memaafkan. Dua-dua sebenarnya memiliki jiwa yang besar. Ya. Okay.
2: Itu jiwa yang besar. Kalau yang berbadan besar boleh memaafkan.
1: Jadi besar belakang bang.
2: Besar belakang.
1: Berbadan besar, kereta besar semuanya bang.
2: Oh, jiwa besar.
1: Isteri pun besar sikit lah. Ya.
2: Raga pun besar kak cik. Jiwa raga kak cik. Kau ada.
1: Kau berat awang eh. Lebih-lebih awang.
2: Okay, salam.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Apa pun salam dengan WhatsApp ke apa?
2: WhatsApp. Ha? Ya, siapa dia tu?
5: Tahu lah siapa dia.
1: Kak Noh tu. Okay. Kak, nak tanya jujur Kak. Baik, Alhamdulillah.
2: Kak Noh.
1: Okay.
5: Untuk Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat hari kuasaan Kak Noh eh. Okay Kak Noh, memberi maaf ataupun memaafkan dan juga minta maaf untuk Kak Noh sendirilah. Yang mana lebih payah?
5: Maknanya secara peribadinya lah tau. Orang kata jadi kalau kira dua-dua tu payah lah ke atas kesalahan lah maknanya. Kita kira atas kesalahan orang, kesalahan kita ada, kita senang nak minta maaf.
1: Okay.
5: Orang tu buat kita tu rasa macam dua-dua tu payah, tapi rasa lebih payah lagi kalau berdepan lah rasanya. Tapi Kak Noh ni banyak dah maaf secara senyap-senyap.
1: Okey. Dah perlu kabur eh?
5: Senyap-senyap maknanya. Hak berdepan tu jarang-jarang, kadang-kadang. Tak nak elok bertembung ke apa ke. Dah dia pergi ulu tangan apa gitu gini. Maknanya. Maknanya kita pun kadang
2: nak tolong-tolong
5: tak. Jiwa bukan jiwa, bukan orang kata hati macam dia tu. Maknanya. Gitulah. Maknanya. Okey. Kak
2: Cik
5: dengan
2: awang. Ya.
5: Join juga petang
2: ni. Terima kasih Kak Noh join kita petang ni dan juga
1: terima meluangkan. Terima kasih Kak. Okey, Waalaikumsalam. Baik, kita ada Kak Zul Rahman. Khabar Kak? Orang yang paling hebat adalah orang yang berani minta maaf. Dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Kita buat salah, kita minta maaf lah awang.
2: Iyalah.
1: Betul tak? Ni kadang-kadang kita buat salah, orang lain minta maaf. Faham tak? Contohnya Kak Cik buat salah dengan awang, awang minta maaf. Ada berlaku gitu awang?
2: Kak Cik buat salah jadi awang minta maaf.
1: Maafkan kami. Gitu lebih kurang. Ada berlaku
2: tapi
1: gitu.
2: Tapi kadang-kadang tu orang kata
1: sedap
2: kita, kadang-kadang tu kita, jiwa kita orang kata merendahkan diri Kak Cik.
1: Awang memang rendah-rendah sikit
2: Kak Cik pun nak kabur gitu
1: Kak Cik. Kak Cik sambung pula Kak Zul Rahman. Orang yang paling hebat adalah orang yang berani minta maaf dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Contohnya, minta maaf dengan orang yang kita umpat. Kita ceritakan apa yang diumpatkan, dosa sesama manusia. Berani. Tu Kak Cik tak berani bang. Bang, aku kata kemu tadi bang. Tapi janganlah lebih-lebih. Mana bang, Kak Cik selalu kata kau. Tapi ataupun kalau kita rasa macam kita tak boleh terlalu macam berterus terang sangat, kita kata gini, tak apa bang, Kak Cik minta maaf bang, kalau Kak Cik ada buat silap kamu. Gitu je. Betul tak bang? Sekurang-kurangnya awak maafkan Kak Cik. Awak nak tanya dia apa Kak Cik? Awak nak tanya dia. Awak ni, awak nak kira kan dia
2: usul-usul.
1: Dia bahas cokek. Usul-usul
2: lah kan.
1: Gali-gali.
2: Pasal apa Kak Cik? Mengenai orang tadi.
1: Awak boleh sikit bang.
2: Ambil asam masing. Kau begitu lah.
1: Kak Cik ambil roba.
2: Kira kau lagu lah Kak Cik.
1: Baik. Kiahua dah tanya.
2: Bukan putu kuah je.
1: Kiahua tu maksudnya?
6: Kiah sunai.
2: Hilang.
1: Awak kawan lah Mas.

0: lebih kurang. Lebih kurang mungkin laju lagi lah. Mungkin lebih kurang naik kapal terbang.
1: Kalau nak naik mana lah kapal terbang pasal ngai tu.
0: Kereta-kereta
1: dok juga. Dok jeng sangat kalau balik kaji.
0: Betul. Aku rasa kau jeng. Mu tengok nak sebulan nak kaya lagi. Tiket habis tu.
1: Biarlah sekurang-kurangnya. Kau naik ICRA. Kau naik kereta dok lah bolong dengan kereta belakang.
2: Yelah. Boleh ada banyak pilihan lah.
1: Tapi aku nampak cikgu dia lebih kepada utung baca orang-orang nega ke benda kan. Dia cepat. Lama ni kena sapa ke barangnya lama 2-3 hari tau. Dia cepat lah sikit cikgu tau.
0: Lebih kurang kelajuan dia 160 kilometer sejam.
1: Lepas tu dari segi pelancongan lagi cikgu. Orang nak main melacur tempat kita senang. Cepat masa kawan lembu.
0: Jadi Terengganu tak ketinggalan lah. Dulu Terengganu dulu orang kata kereta api.
2: Tak ada.
0: KFC dulu. Lepas tu bila KFC tutup ada lah kereta api.
1: Bukan cikgu dia akan ada henti-hentian.
0: Henti-hentian
1: dia. Untuk orang nak nega nak ambil tapak.
0: Henti-hentian tu lah. Aku kabur tu. Di tiga tu.
2: Yang nak jual mana pula ni.
0: Aku rasa gini Mak Jaruh ni tengok cerita tamir
1: kuat. Cikgu dah ICRA dah boleh jual
0: benda ni. Kereta api berhenti dia pun benda jujur masuk dalam. Jual silmok.
1: Aku kena mengikuti perkembangan cikgu. Cikgu ramai orang mari tempat kita memudahkan orang ramai semua kan. Jadi kena berkembang sikit.
2: Jadi kau makin ramai lah. Oh my god.
1: Itulah jimat masa. Jadi itulah kata-kata penanti yang ni ramai orang tunggu ni tau.
0: Penanti yang satu punya isyak. Tapi bila mu tengok perkembangan ICLN ni, seseng dia letak di Budugang Guling. Mu tengoklah perkembangan dia daripada Kuala Terengganu ke Duyang Guling tu. Kamu tengoklah akan berkembang lah kawasan tu.
1: Kalau mu kata gitu, nampak gaya aku kena tutup lah kedai ni, kena buka kat Duyang Guling pula aku.
0: Allah, apa dia tu kali
2: jauh dah nak pergi.
1: Biarlah tetap masuk radio.

0: 3:38 minit pertama ni Kak Cik eh.
1: Yeah,
0: banyak lagi orang tahu WhatsApp ni. Sebelum tu Kak Cik pegang tu.
1: Okay.
0: Boleh baca
1: lah. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan setiap hari ni 1-3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 esoklah hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari https://csam.my/crc2026.
0: Okay. Ya.
1: Kita ada Bunga. Hai Bunga di live TikTok Bunga 84167.
0: Bunga di taman. Okey, kita panggil lah aja eh.
1: Okey, WhatsApp pun banyak juga bang.
0: Okey, panggil lagi. Hello. Assalamualaikum.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Putus dah.
0: Putus.
1: Oh, dah sengeleng.
0: Imam kau kenapa ingat Cik?
1: Dok, ya.
0: Jigit kenapa ni?
1: Dok jigit apa-apa. Jigit kau kucing kat dia. Ya.
0: Yeah.
1: Mak Ani kata memaafkan lagi muda. Okey, kita nak baca WhatsApp daripada Pak Din Dongong.
0: Okey.
1: Minta maaf dia kata, bagi hamba, muda je kedua-duanya. Kalau dalam hati tak ada ego, dah malasang nak menyimpan rasa dok puas hati walaupun hakikat sebaliknya. Maaf dia, hakikat sebenarnya. Hakikat sebuah cinta ke benda ni? Awak dia kata dua-dua mudah bang. Dua-dua mudah kalau hati tu dalam hati kita buang rasa ego tu eh. Baik, terima kasih Pak Din.
0: Kita ambil panggilan lagi Kak Cik.
1: Okey.
0: Okey. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Cik Awang.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Z. Baik, Z. Okey, Z. Kalau Z pula. Okay. Kalau Z sebagai seorang lelaki lah. Antara memaafkan dan juga minta maaf. Kau mana lagi macam payah sikit untuk Z?
3: Payah untuk kita minta maaf sebab kita rasa ada ego gitu kan. Tapi bila kalau kita mikir-mikir kita rasa bersalah.
1: Okay.
3: Kita akan minta maaf juga. Kita kalau bagi Z.

0: Itu lah. Kalau rasa mikir, rasa tak senang. Tak senang je rasa. Kena kena minta maaf juga.
1: Kalau kita salah kan?
0: Sebab kita rasa kita bersalah.
1: Okey, baik-baik.
0: Tapi kalau memaafkan orang ni, orang minta maaf kita, kita tak rasa ego, tak ada apa, kita maaf je lah.
1: Memaafkan ni, memaafkan ni macam mudah sikit kan?
0: Mudah je. Tak perlu ego.
1: Tetapi ada orang dia lagi payah nak memaafkan. Sebab hati dia sangat terluka itu. Katanya. Atas masing-masing. Atas masing-masing lah eh. Yelah, atas masing-masing.
2: Mungkin kesalahan berat jugalah kau rasanya.
0: Berat jugalah.
2: Baik.
0: Maaf tu dia ingat kesalahan orang tu, jadi dia berat.
2: Berat lah.
1: Okey, jadi untuk Z, minta maaf tu lebih payah sikit daripada memaafkan ya. Okey. Terima kasih Z.
2: Terima kasih Z.
1: Assalamualaikum. Okay, Wang, kita ada Ojah di Batu Buruk. Ojah kata dua-dua payah bagi Ojah kat Cik Awang. Payah bukan apa, malu nak minta maaf. Sebab rasa diri duk salah. Rasa diri betul sokmo. Tapi lambat laun hati akan memaafkan ikut masa beredar. Kalau bagi Ojah, kadang duk boleh lupa kesalahan yang orang buat. Sebab salah tu berulang-ulang. Hati bukan je terluka tapi duk hancur dah. Hati yang pecah boleh cantik. Walau tak sesempurna yang asal. Hati yang pecah ni dia boleh, dia ibarat dia ni bang, pinggang ataupun cawang. Dia pecah, kita boleh cantum balik, boleh gam balik, tapi nampak mengekor dia tu lah. Hidup sama dengan cawang asal bang. Tapi kalau hati dah hancur lebur, tak boleh dicantum lagi. Ayat curhat lagi ni ramai. Akhirnya mati rasa. Awak tahu nak mati rasa mana?
2: Mati rasanya?
1: Ya macam mati air bang. Mati air gula air kapung lebih kurang. Mati rasa tu, rasa dia tak ada bang. Tak ada rasa dah. Orang buat gana-gana pun dia tak ada siapa dah.
2: Lalilah.
1: Bahaya kalau mati rasa bang. Kalau dalam perkahwinan, kalau mati rasa lagi bahaya. Okay.
2: Awak ingat ke mati tanknya?
1: Mati steng. Mati steng pun kadang-kadang boleh juga bang. Mati steng. Kesimpulannya, sebelum buat sesuatu, fikir dulu. Andai kita tak suka terluka, orang lain pun tak suka juga. Jadi dia akan terjadi minta maaf dan memaafkan. Okey, ayat Ojah ni. Dia ayat Ojah ni dia kena perhalusi dan kena faham betul-betul. Ojah, tenang-tenang saja dia.
2: Kita isi panggilan
1: Z dia. Ada bagus.
2: Bagi kita ambil segi lah. Okey, panggilan kita. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Kak Cik. Waalaikumsalam. Okey, Mas Kulo tadi mampak belah ni Mas Kulo. Okey. Kalau Mah lah pula, mana yang lebih payah untuk Mah? Memaafkan dan juga minta maaf.
3: Kalau Mah ni payah belaka, Kak Cik. Dua-dua payah belaka.
2: Payah belaka?
3: Nak maafkan orang, nak kita nak minta maaf dengan orang. Memang payah.
2: Pasal apa yang gitu ni?
3: Sebab orang buat kita ni jadi sakit sangat. Jadi hati terluka semua.
1: Lepas tu ya jadi nak, kalau nak minta maaf dengan orang tu, macam Mah buat silap, Mah tahu silap Mah. Tapi apa jadi payah nak minta maaf tu Mah?
3: Jadi gini lah Kak Cik, orang kan nak cerita dah panjang, memang dia nak cerita.
1: Kita pendekkan cerita tu Mah. Kita pendekkan.
3: Sebab masalahnya ada orang ni marah semua tu Mah. Ada orang ni, kita tak ada salah dengan orang, orang marah kita.
2: Puyuh
1: main kemah. Tak apa pun duduk marah kemah.
2: Mah duduk tak garang masuk pun marah juga.
1: Baik kita marah ke dia pula.
2: Marah dengan aku ni.
3: Jadi Kak Cik. Kita tak ada salah dengan dia. Dia yang ada salah dengan kita.
1: Jadi Mah nak, kalau nak suruh Mah minta maaf dengan dia, memang Mah payah nak minta maaf dengan dia.
3: Memang payah. Mah nak minta maaf dengan dia, memang payah.
2: Okey. Kalau Mah buat salah. Mah buat salah.
1: Mah rasa memang salah tu memang memang dia kata salah Mah. Tapi ada setengah orang dia tahu salah, sebenarnya salah memang salah dia, tapi tidak nampak juga salah dia orang masalah. Ada dah kalau Mah sendiri buat salah dan Mah rasa memang itu salah Mah. Mah boleh tak minta maaf? Ke payah juga Mah?
3: Memang payah juga Kak Cik.
1: Payah juga
3: Mah. Kata Mah ni orang lembut dah, tapi memang kalau dah terasa memang payah nak minta maaf.
2: Kalau Mah sendiri pun buat salah Mah, memang payah nak minta maaf orang tu.
3: Memang tak ada buat salah dengan orang. Memang tak ada.
1: Tak ada buat salah dengan orang. Payah ni bang.
2: Mah dah buat salah.
1: Anda yakin? Mah yakin? Mah tak pernah buat salah dengan orang? Yakin semua?
3: Mah yakin. Mah tak pernah buat salah dengan orang. Tak pernah marah orang. Tak pernah kata buat orang. Gitu
1: Kak Cik. Level keyakinan tinggi orang.
2: Ya.
3: Tinggi.
2: Dah sanggup tu macam mana tu? Buat ni makin hari makin berat lah sanggup ni.
1: Sanggup duk rubuh lagi setakat ni.
3: Ha, nak rubuh-rubuh lagi macam tu lah.
2: Oh, yelah nak masuk umur kena nyuruk sok mah lah tau.
3: Gaya nyuruk-nyuruk.
1: Gaya nyuruk ambil cabut gitu ya. Terima kasih mas.
2: Terima kasih mas.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik.
2: Kakak Inggi kawak saluh Inggi payuh pulut ni nombor aku kakak Inggi.
1: Ya, tapi payuh katanya eh. Waalaikumsalam cik dan juga pok di besuk. Okey, kita nak baca WhatsApp wah.
2: Cik awang ada ni nota suara.
1: Daripada Cik Ana.
2: Daripada Cik Ana.
1: Cik Ana AMBS.
2: Tapi awak dah tahu. Mana se tahu nak tekang benda ni. Awak ni tau.
1: Mana pada tahu nak tekang.
2: Awak ni. Ni.
1: Okey.
4: Assalamualaikum.
1: Salam Cik Ana. Baik.
4: Ada pendapat Cik Ana kan. Meminta maaf dengan maafkan orang tu sebenarnya perkara yang mudah je. Sesuatu perkara yang kita nak buat, kalau kita bersangka baik pada satu perkara tu, dia akan jadi baik lah. Jadi kita amalkan sikap kasih sayang antara semua manusia akan lahirkan sikap yang baik pada diri kita. Kita ni nak jadi yang terbaik, payah nak jadi yang terbaik. Jadi yang sedikit baik pun tak apa dah. Maksudnya kita mudah maafkan orang. Jadi kalau kita buat silap pun kita minta maaf selalu dengan orang. Kalau orang buat salah kita pun kita maafkan orang. Walaupun orang tu apa ni tak minta maaf kita, dalam hati kita kita sentiasa maafkan orang.
1: Okay.
4: Sebab kadang-kadang orang ni dia buat salah tapi dia tak minta maaf kita. Tapi kita yang kena amalkan sikap apa ni maafkan orang. Jadi kita tidak ada sikap dendam dalam hati kita.
1: InsyaAllah.
4: Sentiasa bersangka baik sama manusia.
1: Baik.
4: Hidup berkasih sayang. InsyaAllah. Hidup kita apa ni tak ada dendam dalam hati kita. InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ana. Baik, kita ada Cik Mi di Masjid Adikade. Cik Mi di Masjid Adikade. Cik Mi kata memaafkan adalah amalan yang mulia. Kalau Cik Mi mudah juga memaafkan, tapi kalau terlampau sangat Cik Mi diam je lah. Ramai juga ada yang mengata Cik Mi siapa dalam dia? Dalam apa tu? Dalam grup. Kata Cik Mi ni mulut uduh lah, sedangkan orang yang kata tu lebih mulut uduh. Cik, mulut uduh ni mulut mana?
2: Dia apa kandu kalau kalau bicu kat cik.
1: Dia orang kata bawa mulut, bawa mulut. Dia kau memang
2: dia lebih sapa-sapa ke hidung aje. Ha?
1: Kata bawa mulut. Dia kau tidak nak tinggal mana bawa mulut.
2: Oh, itulah.
1: Kan.
2: Dia kau nak tinggal rumah pula. Eh. apa nak cakap mulut tinggal aje.
1: Cik.
2: Bawa lah mulut ke mana-mana.
1: Nak baca ni bang. Cik Mi kejut juga. Jangan Cik Mi kabur. Orang yang kata tu, okay, tak apalah. Tapi gitulah. Cik Mi kata, memaafkan ni lebih mudah. Cik Mi tengok dialisis ni.
2: Ya, Cik Mi orang sebaik ni pun. Oh,
1: tak apalah Cik Mi, kuat semangat eh. Kadang-kadang, yelah ada unsur-unsur lain kadang-kadang. Gitulah Cik Mi eh.
2: Ya.
1: Cik Mi tengok dialisis tu. Jangan mikir nak Cik Mi tenang-tenang saja.
2: Hati-hati. Hati-hati pula dah.
1: Hati-hati di mana?
2: Moga-moga dimudahkan sekali rusak eh.
1: Lucu buat mulut.
2: Nak bicu tu kat Cik A. Hari jumpa kat siapa, dia jumpa kat Cik A. Dekat kenduri kat Cik A.
1: Apa?
2: Nak tegur, sakit marah kat Cik A.
1: Apa? Ha? Tok A makan gula daging, jadi cokan sikit tadi.
2: Dia masalahnya, dia ni tebang kat Cik A.
1: Benda gicu?
2: Sapa ke hidung kat Cik A.
1: Oh, tu dia panggil leh lah.
2: Habis orang, lebih orang leh lah ini. Dah sapa ke gigi kat Cik A, dengar kat Cik A. Okey, mau uang.
1: Dah lalu lah. Mungkin beg uang. Mungkin nak makan ke? Mungkin nak berkati korang.
2: Kaya makan
1: kaki. Awak makan pulut. Orang suruh makan, orang suruh makan gula. Bukan pergi berkati korang lah.
2: Dok. Bukan awak terpandang kaki. Awak ingat kaki makan daging tu. Daging tu tu. Gigi sampai ni. Malah aku dah cerita kaki. Mau uang. Mau uang katanya selamat bertugas kaki awang.
1: Ya. Yeah.
2: Panah hari ni. Bukan di hati panah. Di kabur panah. Yelah okay. Ni panah hari ni. Panah ni. Mak uang mudah maafkan orang kat cik. Baru pendapa ni. Kenapa tak suruh pendapa ni cik? Baru tak suruh nak pergi cari akhirat nanti.
1: Baru tak susah nak cari di akhirat nanti.
2: Baru tak susah nak cari
1: nanti. Agak-agak kita InsyaAllah kita memaafkan dari terus
2: ke hati lah. Bagus-bagus mak uang ni lah.
1: Baik, makku. Waalaikumsalam makku. Aisyah Aziganu. Kita ada Cik Sumarang. Dia kata, Assalamualaikum Kak Cik Awang. Memaafkan memang mudah, tapi melupakan teramatlah payah. Okay, baik Cik Su. Kita ada ni, siapa dia eh? Tapi pitch profile dia gambar ni awang.
2: Betul.
1: Gambar Beast on Air.
2: Ni bukan
1: Adi bit. Lah. Adi siapa wangi gambar Beast on Air. Maafkan Kak Cik Di. Kak Di eh, Kak Cik Wak Cik Adi eh. Adi kata, memberi maaf mungkin lebih susah. Lebih susah daripada meminta
2: mana
1: maaf.
2: Mana awak nak scroll dia ni?
1: Sebabnya, Sebabnya manusia cenderung terikat dengan rasa sakit, ego dan kecewa. Tetapi memaafkan bukan tanda kelemahan, ia tanda hati yang kuat dan matang. Kadang-kadang kita tak mampu melupakan apa yang berlaku, tetapi kita boleh memilih untuk tidak terus menyimpan dendam.
2: Okay.
1: Sedap sekali ayat Adi. Kan? Okay. Ayat tu sebenarnya ayat motivasi untuk diri sendiri, Adi. Terbaik ni. Baik.
2: Okey, selagi awak baca ni yang Abang Musa, segera budak.
1: Baru se panggil lang.
2: Siapa dia tadi
1: Mah hau.
2: Mah Z tadi?
1: Z tak ada dah.
2: Ya ke? Okey, panggil.
1: Ngaru awang.
2: Eh ni, Kak Noh.
1: Kak Noh ni pula. Kak Noh tadi dah.
2: Ya ke? Wah, hello.
1: Wah, hari ni hari dulu. Aku ingat hari awang.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayu.
2: Mah 10 tadi.
1: Ayu. Okey.
2: Okey, kau mana Ayu? Kau
5: tanya tadi. Abang Leh naik basikal tua kemarin.
1: Ya, awak dia ke tu lah?
5: Oh, ia ada spirit belakang tu dia lah tu. Kali dia tu.
1: Oh, semangat balik.
2: Dia, tapi lama dah hidup berumur dia.
1: Tapi Kak Cik, bimbang juga tengok tempat sebab takut kan. Biasa
5: bila masa umur balik ada berumur.
2: Oh, ya, tak ada ke? Oh, salah.
1: Masuk perbarisan kan, takut kita kan, kita jalan
2: sedikit. Kami berumur Kak Cik.
1: Takut kau nak tak ke tepi kanan. Tak boleh nak balance saya basikal. Tapi okey je, apalah.
2: Tak payah dia.
1: Apalah steady. Okay, ya, you betul. Memaafkan dan minta maaf you. Untuk ayah mana yang lebih payah sikit?
5: Saya kalau hak payah ni, saya nak hulurkan maaf kepada orang tu. Bukan kata dok boleh hulur. Dia macam Kak Cik kata lah. Take time atas sebab, atas kesalahan apa.
1: Baik.
5: Tapi untuk saya minta maaf dengan orang ni, bukan pada orang yang buat salah saja saya minta maaf. Kadang-kadang kalau kita ziarah orang ke, temu orang cakap-cakap kita nak balik, minta maaf sama tak ayat tu memang selalu saya buat boleh minta maaf sama tak. Macam suami saya pun gitu, dia nak pergi kerja, hari-hari dia nak pergi kerja, setiap hari nak turun, minta maaf sama tak. Itu je dia buat hari-hari.
1: Okey, baik.
5: Minta maaf. Tapi bagi Amber, memberi maaf tu, dia tengok keadaan lah. Bukan kata doa nama maaf. Dia akan ada juga kemaafan tu. Cuma, kalau masalah kesalahan dia tu berat sangat dengan kita tu, akan ambil masa lah.
1: Ambil masa.
5: Hati ni bukan senang untuk kita nak pujuk ni.
1: Ambil
5: tapi
1: masa.
5: Tapi akan memberi maaf juga. Tapi kalau kita minta maaf dengan orang, waktu jadi rutin. Jadi lain kalau temu dengan orang apa ke. Tapi, gitulah kata orang. Macam sesuatu tempat, keadaan ada masa tu. Tapi, bila berziarah dengan orang tu, memang saya akan kebawa nak balik tu, kita makan beretek panjang mau jumpa lagi gini-gini ni. Sebab takut warna kacik, takut dodang akan datang
2: pun tu.
5: Kita tahu takut kita yang pendek umurnya.
1: Betul, kakak ada orang kesok hati dengan kita ke apa kan, you kan? Kita tak tahu.
5: Satu lagi, kalau kita memaafkan orang ni, satu lagi ni, kita gini, bila satu masa sampai tahap saya memaafkan orang ni, saya cuma kata gini, bagi aku lepahlah tu, terserah dia dengan Tuhan lah pulak.
1: Yelah, betul dah.
5: Cukup sampai situ. Sebab kita ni katalah, yelah, tambah juga nak menyaman yang, tapi kalau melibat ke siapa kemaruah kita ke apa ke, tu saya kata ambil masa untuk saya nak beri maaf tu.
1: Yeah.
5: Maaf tu akan hadir. Tapi masa dia tu, bila tu, wah alam bila. Sebab dia melibat kemaruah kita. Apa benda macam ke saya pernah kena. Masa saya sebelum kahwin dulu, dia kata, hon.
1: Hello you.
2: Hello.
1: Mana dah?
2: Kemana hilangnya dia?
1: You.
2: Hilang tidak berapa?
1: Hilang tidak
5: berapa?
1: Hello. Ya, what are you?
5: Ya lain memang gitulah.
1: Oh ya Allah.
2: Ginyo ke mana ni?
1: Lain.
5: Oh, tak tahu tak gagi tapur warna tau lain ni.
2: Nak kami bunga-bunga Cina ya.
1: Bunga Cina aja.
2: Teruskan.
5: Hai, bunga Cina aja ni abang kita ni.
1: Hai, minat bunga Cina pula ni.
5: Bukan banyak minat bunga dekat ladang
1: ke? Tu salah. Tukarlah ni weh. Awak
5: tu kata.
1: Tukarlah ni.
5: Dia ada cita rasa baru punya.
1: Tapi
5: tu orang kata kemaafan tu akan hadir. Tengok ada masa. Tapi nak sipar lama pun berat alik kita.
1: Betul.
5: Lama-lama sangat, keong-keong sangat, berat alik kita.
1: Yeah.
5: Bila orang kata, bila kita maafkan seseorang ni, dia sebenarnya dia ringan pada pegangan kita, bebanan kita tu ringan sebenarnya.
1: Ya, yeah, betul.
5: Ringan. Tapi bila orang biasa lah kakcik adat dia, eskahnya. Kadang-kadang bila orang buat salam kita ni, kita dah maafkan dia. Lama-lama orang yang buat salam kita tu, dia akan tertunduk malu bila dia temung kita sebenarnya.
1: Betul.
5: Dia nak tegur kita. Dia nak tegur kita tapi dia rasa malu. Tapi sebenarnya kalau betul dia buat salam pun, dia tak perlu malu pun nak tegur.
1: Tapi kalau kita memaafkan ni, kan kita rasa macam hilang sebebang tau.
5: Sini apa? Macam ambil batu daripada laut.
1: Ya, sebenarnya. Kita
5: tapi
1: rasa lawa sangat.
5: Macam ada pelanggan-pelanggan kita kata tadi, bukan kata tak ada maaf dia. Bila kata sampai masa tu, dia akan memaafkan. Tapi nak lupa tu, dia memang payuh nak lupa ni. Sebab ibarat seperti gelas yang dia pecah. Kita boleh letak gam. Dia akan bercantum. Yeah. Tapi tidak rasa seperti itu.
2: Baik. Terima kasih, Yu.
5: Sama-sama.
1: Okay.
5: Nanti ada
1: bunga Cina apa
2: pergi?
1: Okey, baik.
2: Tokey bunga Cina ni, Kak Cik.
1: Tokey bunga Cina.
5: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, kita ada Abang Musa, Wang. Abang Musa
2: di pinggang.
1: Abang Musa, Abang.
2: Ada, Cik. Abang baru nak baca tadi. Abang Musa katanya, kenapa, Cik?
1: Dia kata
2: lebih baik memaafkan seseorang sebelum orang itu memohon kemaafan.
1: Oh, sebelum minta maaf, kita maaf dah.
2: Itu cara Abah katanya.
1: Bagus, Abah. Maknanya tak payah nanti. Sebab gini, Abah, sebenarnya gini, Wang. Dia dalam satu fasa kita nak tenang-tenang. Kalau tidak rasa tak mesakok, tak rasa tak mesakit hati dengan orang ke, gitulah, Wang.
2: Kita dengar lagu lagi, Cik.
1: Baik.

0: Kapur apa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
2: Salah.
1: Kapur burung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapung hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
0: Kapur Menda.
1: Jadi Kapur Menda hari ni, kapung banyak kapung di Terengganu ni. Kita bukan nak kalau hari ni kapung yang ada yang di pinggir sungai. Ada
0: yang
1: sungai.
0: Di pinggir sungai.
1: Yang ada sungai di kampung dia. Kalau boleh kaburlah sungai benda apa? Yeah. Sebab kami bukan kita semua tahu, apa tu ada besok mama kita tahu. Okey, boleh atur kat WhatsApp 010-344-6632 ataupun boleh telefon.
0: Ya, berapa ni? 6238-330.
1: Okey, kita ada ni di live TikTok pun ramai juga. Kita nak berhenti pukul apa?
0: Kita berhenti pukul 4.10 lah tau. 4.10 pasal asal kita pukul 4.16 awal kapal dulu lah.
1: Okay.
0: Kalau jauhnya.
1: Mana Takwin?
0: Takwin.
1: Bapak awak dah nak bangun eh? Bukan. Orang baik kesok gitu eh? Kak Mona kata kapung Tok Hakim. Dekat dengan sungai tu, sungai Tok Hakim. Kat mana tu area mana Kak Mona? Di area mana tu Kak Mona?
0: Takut ada tau.
1: Kita kena kapung
0: eh? Tapi kalau Dungu ni, ada situ di kapung Nibu Mawoh.
1: Ni macam mie kabur ni. Nibu bawah.
0: Nibu bawah.
1: Memang dekat dengan sungai.
0: Nah, dekat sungai. Tapi sungai, sungai Dungung lah.
1: Mie kabur kapung Sungai Udang, kapung Sungai Boya, kapung Tebing Temboh Paka.
0: Tebing Temboh.
1: Tebing Temboh. Okay. What is this? Dikata Jeranga. Sungai Dungung.
0: Jeranga. Oh,
1: Jeranga.
0: Jeranga ni banyak ni. Jeranga.
1: Oh, Jeranga. Kalau boleh
0: Jeranga
1: perinci Fega, kalau
0: Jeranga, lagi. Jeranga. Benda apa? Jeranga Barak.
1: Oh, kapung Tok Hakim tu pada meeting, wang. Lepas tu kita ada Rahimi Arif di Kemamang, Kapung Baru Lubuk Puyuk. Kapung Baru Lubuk Puyuk dekat dengan sungai mana tu? Tolong cover ke kami boleh?
0: Ya. Yeah.
1: Okey, jalan
0: tapi, ni. Tapi kacik awak nak cover asal ada dua kacik.
1: Baik.
0: Asal kita hari ni, bayi pulang ini 19
1: dah. Awak nak berapa bayi pulang, wang?
0: Hari ni 1 September.
1: 1 September dah ya.
0: 1 September hari ni. Asal bagi Kuala Terengganu barang juga Kuala Nerus 4:16 petang. Besok setiu 4:18 petang. Begitu juga dengan Hulu Terengganu 4:18.
1: Okay.
0: Dan saya sayang kita duduk di Dungu dan juga Kemamang ni. Asal kita 4:17.
1: Okay.
0: Sekali lagi Terengganu dia 4:16 dah.
1: Okay. Baik, kita ada ni Jailani dia kata kapung sungai udah kapung dah. Kapung Sungai Pimping Bukit Tiong.
0: Sungai Pimping Bukit Tiong.
1: Kat mana bang?
0: Batu Tiong. Ya. Yeah.
1: Sungai Pimping di Batu Tiong eh?
0: Sungai Pimping.
1: Batu
0: Tepuh.
1: Tepuh. Kapung Sungai Ikang. Okey, baik.
0: Okey.
1: Kita ada di WhatsApp lagi nama
0: telefon lepas sore deh.
1: Lepas
0: sore. Ada telefon ni lepas sore dah.
1: Nur Zairin Ukti dia kata kapung Yayah, klik-klik ibu. Tu kapung tu dekat dengan sungai deh. Terima kasih.
0: Ni kapung dia
1: Yayah. Ya, lain. Yayah kan?
0: Yayah. Kapung tu pun lain.
1: Okey.
0: Yayah.
1: Kita banyak di ni wah, di live TikTok ni. Kibut apa tu Akim Budu dia kata Pasir Gajah Kemamang. Dekat dengan sungai ya. Lagi ramai komen ni sekejap kacau nak baca.
0: Posok Gon Beris ni dia kata kapung jangan sungai. Yalah, kapung jangan sungai.
1: Kapung Limbung Dungung je juga bang.
0: Lepas
1: tu tadi Getang. Mokku kata Getang dekat dengan sungai. Kapung Getang Kuala Berang kan?
0: Getang ke Getah Haji?
1: Getah sedap dia makan. Begitu sahaja. Kak Mona kata kapung Pulau Rusa dekat dengan sungai juga. Baik. Kapung Segada. Segada dekat dengan sungai juga. Rohaida Osman, kapung Cik Wang Kijal. Betul ke? Kalau boleh dok kapung sungai mana?
0: Sungai mana lepas tu kapung deh.
1: Lepas tu situ ada orang macing dok. Ada orang ngai tau. Awang lagi ngai ni. Awang nak ngai. Awang antara ngai dengan nyanyi mana awang suka?
0: Awang kalau ngai dengan macam tu.
1: Awang ngai
0: tau. Baik ngai sikit pada
1: kacik.
0: Baik ngai sikit pada.
1: Awang ngai tak ada agak lah.
0: Ngai dengan macam kacik. Kat mana saya
1: kacik? Jauh kena berlaku bang. Kacik suka jala bang. Mi kata kapur Cik Lijoh. Biga sungai dekat dengan Sungai Dungung. Okay. Rohaida Osman kata sungai Cik Wang nama dia. Oh, dekat kampung Cik Wang Kijau, Sungai Cik Wang deh. Okey, okey, baik-baik, menarik.
0: Okey, kita tawakal dulu lah Kak Cik.
1: Okey.
0: Lepas belah dah ni, dan lepas asal Kak Gang, kita sambung lagi lah.
1: Kita sambung lagi.
0: Kampung okay, benda baik.
1: Kampung benda, kampung di pinggir sungai. Kampung yang ada sungai deh.
0: Okey.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Dalam usaha untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan dalam negara kita, ia menuntut tanggungjawab dan pengorbanan setiap daripada anggota masyarakat. Sebagai umat Islam, kita perlu menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain dalam negara kita. Setiap tindakan kita mencerminkan pegangan dan juga anutan kita merujuk kepada agama yang dicintai dan kita pegang selama ini, iaitu agama Islam. Ingatlah, Islam mengajar kita supaya sentiasa mengharapkan atau suka kepada keharmonian dan kesejahteraan. Inilah yang diajar dalam agama kita. Kita tidak disuruh untuk bermusuhan sesama manusia. Kita tidak disuruh untuk mencari kesalahan orang itu dan orang ini tanpa ada sesuatu yang munasabah. Kita dilarang untuk bersangka buruk sesama kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, kita disuruh bertolong bantu sesama manusia. Kita disuruh saling hormat menghormati dalam apa juga bentuk perbezaan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga disuruh untuk sentiasa mendoakan kesejahteraan buat diri kita dan orang lain yang berada di sekeliling kita. Inilah ajaran-ajaran agama Islam yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Islam mengajar kita betapa perlunya umat Islam sentiasa menjaga hak orang lain dan bertanggungjawab untuk sentiasa memastikan bahawa semua yang berlaku dalam kehidupan kita merupakan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam perlu menjadi contoh ikutan kepada orang lain. Umat Islam perlulah berusaha untuk menunjukkan nilai-nilai yang diajar oleh agama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, dalam aspek kejiranan, umat Islam perlulah mencontohi apa yang dilakukan oleh baginda dalam mengurus kehidupan dalam masyarakat di bumi Madinah ketika pentadbiran Nabi mentadbir bumi Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyantuni keperluan golongan Al-Muhajirin yang asalnya berasal dari Mekah dan juga sentiasa menyantuni golongan Al-Ansar yang merupakan penduduk asal bumi Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menetapkan peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat yang mendiami bumi Madinah, termasuk golongan Yahudi. Maka semua ini merupakan petunjuk Nabi dalam menjaga keharmonian dan kesejahteraan sebuah masyarakat yang menetap menghuni di sebuah negara yang mendambakan kesejahteraan daripada Allah SWT. Mari kita jaga setiap tingkah laku kita. Jangan kita lakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan keharmonian hidup bermasyarakat. Mudah-mudahan negara kita terus diberkati oleh Allah di dunia ini, seterusnya melayakkan kita mendapat ganjaran yang besar di akhirat.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam DJ OK warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
0: Okey, Kacik, kita sambung semula lah kita untuk hari ni dalam Kapur Menda.
1: Kapur di Terengganu, kapur yang ada sungai. Di pinggir sungai, kemana dekat lah dengan sungai.
0: Yeah.
1: Kita ada Makcik Pulau Rusa, Palu Sungai Kiak. Dekat dengan Sungai Kiak kot. Ke Sungai Mendewa?
0: Palu, Sungai Kiak lah kot.
1: Gambar Kacik dengan awak ni, kedok eh. Kalau salah
0: Palu,
1: belum betul lah dia.
0: Palu, kenapa disebut polah ni? Polah ke Palu, Kacik?
1: Palu.
0: Disebut polah ni? Typo.
1: Salah tu.
0: Ya. Okey. Lagi kita ada siapa ni? Kaabah. Kaabah katanya Sungai Buaya, Sungai Udang dan Jerangan Sungai. Pasal sebut dah hari.
1: Mm-hmm.
0: Kacik tak?
1: Dok lagi.
0: Yang ni sungai ni, sungai Buaya. Tapi pun kami dekat TikTok ni.
1: Kaabah dah tadi.
0: Kan?
1: Kaabah dah.
0: Okey. Lagi siapa nak yang nak call kita boleh. Ni kita ada panggilan kita ni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
2: Cik Latif.
1: Cik Latif.
0: Okey, Cik Latif. Kapur apa tu? Berhampiran dengan sungai.
2: Nama sungai kapur tu.
0: Dan kapung dekat dengan sungai. Berhampiran dengan sungai lah.
2: Apa dengan sungai ni? Kapur kita ni, Jabi ni, dekat yang ada Sungai Lima tu.
0: Sungai apa?
1: Sungai Kaliba?
2: Sungai Lima.
1: Pula ada Sungai Lima. Kapung dia?
2: Kapur Jabi.
1: Dekat
2: dengan sungai, dia panggil Sungai Lima.
1: Okey.
0: Baik.
1: Terima kasih, Cik Latif. Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Kita ada Hasbullah di live TikTok, Kapung Beluka Bukit. Sungai kan? Ada sungai situ kan? Okey, baik.
0: Okey, awak ada panggilan eh?
1: Okey,
0: panggilan lagi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Mana ni berapa-berapa ni?
0: Kau sikit radio tu.
3: Tutup dah. Kampung Alu Rekam.
1: Comel sebut. Kampung Alu Rekam.
0: Kampung Alu Rekam.
1: Dia dekat dengan sungai?
3: Dan maknanya sungai. Datuk Alu Rekam tu.
1: Oh, memang ada sungai di situ?
3: Sungai Rekam.
1: Okey, kat mana?
0: Dungung.
1: Okey, baik. Kampung Alu Rekam eh. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, kita ada Pak Anang. Pak Anang dia atau gambar kampung sungai dia atau gambar Pak Anang? Pak Anang.
0: Oh. Ni mesti berjuntak lah sawah.
1: Dia baik mua.
0: Semak ah ni ha.
1: Padang pergi mana semak ah? Makan spek ah.
0: Padang pergi masuk mana ni?
1: Panah ada Pak Anang tu. Okey, baik, kita ada siapa dia ni? Mak cik ni. Syambulo Gading. Kapung Kalang Arang. Kapung Tanjung Bunuk dekat dengan benda bila Sungai Terengganu kata. Okey, terima kasih Syam. Macam
0: dah ni Pak Usuk gom beri apa sungai dia benda kampung jangan sungai tau.
1: Okey.
0: Kau pergi baca dah tadi.
1: Ayu dia tambah orang. Kapung Hujung Jabatan Kualiba sebelah sungai Ibai. Kapung Legan Jejawi dekat dengan Muara Sungai Terengganu, Muara Cabang 3. Kapung Tanjung Bunuk dekat dengan Sungai Manis dan Kapung Balik Bukit dekat dengan Muara Bandar Sungai Terengganu. Terima kasih, you.
0: Okey, panggilan. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Kak Mah ya?
0: Okey, Kak Mah.
1: Yeah. Kapung dia Kak Mah, awak dekat dengan sungai tu Kak Mah?
4: Kapung Sungai Ulah.
0: Mana tu?
4: Dekat Kuatang tau.
0: Kita nak Terengganu je.
4: Dah ingat.
1: Okey, baik.
4: Kapung Sungai Pelung.
1: Sungai Pelung.
0: Ha. Mana tu?
4: Setiu.
1: Okey.
0: Sungai nama apa? Sungai dia? Sungai Pelung lah ke kenapa?
4: Sungai Pelung.
1: Okey, baik.
0: Baik.
1: Terima kasih Kak Ma. Okey, Tok Dah Superstar. Azhar kata Sungai Buaya. Dia kalau kapung tu start dengan sungai memang duduk dekat dengan sungai ke? Semestinya memang gitu ke? Okey, Pauli kata baru makan kat kedai dalam sungai ni dekat Teresak. Dah. Anwar kata kapung Tanjung Lali dekat dengan istana lama besok. Dekat dengan sungai ke Anwar? Sungai apa tu? Kalau boleh kita nak tahu sungai mana orang eh? Khabar tu boleh tak khabar?
0: Biasa kalau sungai macam Sungai Buaya tu di kampung dekat Dungu ni.
1: Okey.
0: Kampung Sungai Buaya lah.
1: Stopa kata Sungai Rengah kat cik. Ah, okey.
0: Sungai Rengah kat sungai kat cik.
1: Baik, baik, baik.
0: Okey, awak dia ni Rahimi Arif ni, kemamang dia kata Kampung Baru Lubuk Periuk.
1: Ah.
0: Oh. Kita ni dah tak kisah pakai baca je ni dah tak

0: Beladau.
1: Masuk beladau. Beladau. Awak dah kalau sebut beladau tu dia lapor pukul lalu kak.
0: Oh, ya. Ya ingat dengan
1: ah. Dia memang. Dia
2: kan keli beladau.
1: Dia tak boleh kak. Dia tak boleh gitu. Dia jenis gitu. Jenis budak makan kak eh. Tak boleh dia.
2: Muat.
1: Budak tu pun molek nak bangun dia.
2: Alah. Alah timang.
1: Benda apa?
0: Ya tu
1: bos sikit
0: budak makan.
1: Masih ada. Baik, terima kasih kak.
2: Dapat apa kata gitu. Okey, waalaikumsalam.
1: Okey, Pulau Serah dekat dengan sungai. Okey, baik. Khalid 67. Tanjung Bunuk dekat dengan Sungai Nerus. Manis Sungai Terengganu. Terima kasih. Terima kasih kongsi info. Sebab ini bagus juga ni. Sebab kadang-kadang banyak benda yang kita tak tahu kan. Kampung kita kan.
2: Okey.
1: Okey, kita ada Tok Umi Kuala Iba.
2: Ni belawang nak minta lagu ni.
1: Tok Umi Kuala Iba kata... Ya, ada sungai Kapung Kuala Iba dekat dengan Kapung Cenegeng. Okey. Baik, terima kasih Tok Umi.
2: Bernama ni ni Pak Anang Kapung Ningi Kak Cik. Dia kata Kapung Tok Ima Lapo dekat dengan Sungai Telemong.
1: Okey. Baik. Edi Asmadi, Kapung Sungai Dehaka kan di? Mak aku kata Kapung Tanjung Au, Biga Sungai Terengganu.
2: Okey.
1: Baik, kita ada Mastura wang di WhatsApp.
2: Wasyafa.
1: Mengaji kat aku. Dah berapa kata gitu ke dia? Maksudnya kata Kapung Sungai Payang. Dekat dengan Kapung Bukit Sudu.
2: Oh.
1: Okey.
2: Bukit Sudu eh.
1: Baik.
2: Okey, Sudu-Sudu lah kacik. Dengar lagu lah kacik. Bosan. Manyuk-manyuk kan ni. Kacik, Jinak Merpati kacik eh.
1: Jinak Merpati eh. Ya.
2: Yeah.
1: Jinak Merpati, benda makan di tangan, terbang duk kejar, duk dapat ke mana?
2: Tak. Wanda-wanda.

0: Dah puang. Moga-moga sihat. Moga-moga sihat. Apa bang?
1: Kacik makan pelang masa jabir. Habis makan jeruk pelang. Mula jadi
0: itu dah makan apa-apa hala. Aduh, dah agak lah. Nak agak ni, bang.
1: Okey.
0: Okey, ni kita ada...
1: You Kalan Store. You Kalan Store, dia katanya. Kampung Sungai Dhaka. Kampung Pekalan Store. Kampung Losong Ferry. Sungai mana ni, ni? Kalau Sungai Dhaka tu, main Sungai Dhaka.
0: Kalau boleh, kamu boleh nak kabar Sungai mana. Kita tak tahu juga ni.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Okey, Sukija...

0: awang khabar dah. Yeah, kampung Jom Berlabuh di Sungai Kijang.
1: Dok.
0: Terima kasih.
1: Oh, Jom Berlabuh ni retro pilihan kat cik.
0: Oh, okey. Miss Sonia.
1: Jom kita berlabuh.
0: Miss Sonia. Jom, jom apa?
1: Miss Sonia. Sebut apa?
0: Miss Sonia. Dia kata kampung Kuala Kemamang, sungai dekat dengan patah lalu ya tu.
1: Oh.
0: Okey, baik. Kita ada Yi Kemamang. Yi kata seberang takir kat cik. Kampung seberang takir. Ah, dekat dengan sungai takir tak? Betul tak?
1: Ha, seberang takir?
0: Seberang takir. Eh, seberang takir lauk kan?
1: Mana? Itu lauk. Ada sungai ke seberang takir?
0: Lauk dengan sungai beza tak? Awan dengan Kak Cik beza tak? Ke sama bang?
1: Yang ada bezanya maksud dalam jijik okey. Waktu yang ada beza.
0: Maksud di bangku kartun kata oh ni tak ni cakap pasal minta maaf tadi bang.
1: Oh,
0: tadi eh. Okey, Mekna untuk retro pilihan. Yang lain Kaponyo ramah atau ni ramah. Black dia kata Kapon Delong, Sungai Delong, Sungai Dungung. Kampung Kliu, Sungai Kliu. Ke mana Kliu bang?
1: Bukan Kliu ke Kliwang kak cik?
0: Ke Sekayu kan?
1: Kliu.
0: Kampung Kliu, Sungai Kliu. Kuala Jengah, Sungai Jengah. Kampung Lentang, Sungai Lentang. Kampung Jerangah, Sungai Sungai Jerangah. Kampung Nyong, Sungai Gemuru. Bagus Black. Macam belajar geografi kita hari ni. Bagus Black. Bagus Black. Terima kasih Black.
1: Pergi ke Pulau Duyung ni pulak ni. Tiba-tiba. Tiba.
0: Bapa tiba-tiba Pulau Duyung?
1: Warna mesti kau congek nama dia.
0: Oh, kampung okay. Baru Sungai Taki dekat dengan muara utara Sungai Terengganu. Betul lah, bang.
1: Ha?
0: Teluk Tapang baru hala ke patah Tapang.
1: Kenapa
0: betul,
1: tu?
0: Betul-betul tadi kampung sebelah Taki dia.
1: Tapi kena kabur dengan jelas lah.
0: Jelas, ya.
1: Ni kabur Pulau Duyung ni, awak nak tahu siapa ni. Benda apa Pulau Duyung ni ke Pulau Duyung tu ada sungai ke?
0: Tadi orang kita tanya Kliu tadi. Rupanya Kak Mona kata adalah Kliu kak cik. Awang Kliu ni Hulu Dungung.
1: Oh,
0: kak cik dah tahu sekarang. Kita dah orang ada. Stopa kata Kampung Belukor, Titiang Baru, Kuala Terengganu. Anita kata Kampung Sungai Mah, Padang Kubu, Kemamang. Dekat dengan sungai ya.
1: Okay, kita panggil lah. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Faizu dari mana dia buku?
0: Faizu. Okay,
1: Faizu pertama kali eh.
0: Biasa dengar je kok. Okay Zul. Panggil Zul lah lu. Faizu ya. Maknanya kapung kapung Faizu tahu yang ada sungai dekat dengan sungai.
2: Pulau Musang. Kapung Sungai Gengah.
0: Oh ya, sungguh. Pulau Musang dekat dengan Sungai Gengah ya.
2: Sungai Gengah.
0: Okay. Baik. Okay, baik. Terima kasih Zul. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik. Ni Pok Alang Batu Rakit, bang.
1: Pok Alang?
0: Tadi baru jumpa Pok Alang makan roti canai kedai Zak ni.
1: Pok Alang nak sajak ke dah?
0: Dah, tadi Pok Alang nengung jauh je dia. Pok Alang nak kabur sungai ni seorang macam dengar.
3: Assalamualaikum Kak Cik, awang.
0: Ya, Pok Alang.
3: Ini Pok Alang Batu Rakit ni.
1: Pok Alang.
3: Kampung Mengabah Panjang. Dekat dengan Mengabah Panjang. Mengabah tu istilahnya sungai ataupun parit lah.
0: Okey.
3: Macam tu lah. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Mengabah panjang mana Kak Cik?
0: Mengabah panjang. Kak Cik tahu Mengabah Leko je. Mengabah Leko kat tu. Dan juga Sutung Ngabang. Mengabah.
1: Ya, abang lain Kak Cik.
0: Gaban. Waktu cerita bang. Mengabah Leko. Dia boleh jetak. Kita boleh jetak. Ngabah Leko. Ngabah panjang ni.
1: Gaban. Okey. Waktu mahal. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Waalaikumsalam.
1: Pria.
4: Ni Pendi Cina Kampung Baru Kuala Lumpur.
0: Pendi, Kampung Baru Kuala Lumpur. Okey, Pendi tahu tak kampung yang dekat dengan sungai Pendi?
4: Ada lah, sebelah pisasan tu Alik Bukit, Kampung Alik Bukit.
0: Kampung
1: Alik Bukit.
0: Okey, dekat dengan sungai.
4: Sungai Dungung.
0: Sungai Dungung, okey.
4: Bawah jambatan Sungai Dungung tu.
1: Dengar takir tadi.
0: Bukan. Balik Bukit. Raja, Pendi Raja jumpa dah awang situ. Awang biasa ngai saja Raja jumpa awang situ.
4: Awang Raja jumpa.
0: Dia kau ingai kat lain. Oh, bukan situ. Oh, gengar. Bukan sungai tu kau.
4: Awang ngai selut jara kau.
1: Awang ngai pasal ya.
0: Baik. Kadang-kadang dia jala, kadang-kadang ingai gitu lah.
1: Jala, bau perahu gitu
0: lah. Terima kasih, Pendi.
4: Okay,
0: Assalamualaikum. Okay, wah, kita dia kena dekat kampung lagi. Dia kata selagi kampung sungai Teluk Pasu berepek dengan Sungai Maneh dan Pulau Rusa. Okay. Baik.
1: Okay. Gua nak cik.
0: Selagi ada wang.
1: Okey.
0: Kapur Tembila. Dekat dengan Sungai Tembila dekat Gua Besuk. Terima kasih Mama Ros. Okey, kapur Betin Litang dekat dengan Sungai Biga Patah dekat Gua Besuk dan kapur Keluang. Sungai Keluang dekat Gua Besuk. Terima kasih banyak Mama Ros. Sangat kalau, detail.
1: Kalau Gua Besuk kalau sebut Betin Litang ni nak sebutkan ke cik?
0: Awang sebutlah.
1: Kasi sebutlah.
0: Ha?
1: Kapur Betin Litang.
0: Kak Cik boleh sebut lah. Kalau Kak Cik sebut takut jadi Meksiko lah. Mana boleh Kak Cik?
1: Ha?
0: Boleh.
1: Betul letak Kak Cik.
0: Kak Cik sebut.
1: Ha? Sebut dia.
0: Dinca, Kampung Gong Baru ada Sungai Iba. Ya ke dok? Gong Baru ada Sungai Iba. Gong Baru. Oh. Eh, parik ya ke sungai situ?
1: Gong Baru?
0: Gong Baru bukan parik situ?
1: Parik ya dok.
0: Ha. Pagi kan?
1: Pagi. Ya. Okey. Oh, terusang, terusang kau itu terusang itu aja.
0: Terusan. Huh? Gugusan.
1: Okeylah Kak Cik, ngaku mengaji. Okey, kita berhenti cakap sekali ni.
0: Tak ada bu.
1: Okey, mah. Kau ada. Okey, kau pukul 5 ingin
0: nak dengar. Tidak boleh nak nyanyi lalu. Tak ada sedap pun nyanyi.
1: Biar redah pun.
0: Aduh,
1: biar sebab tak kata aku aja. Pukul 5 nak dengar utama 5.
0: Baik.
1: Lepas tu kita akan untuk jam terakhir macam biasalah. Kita ada pilihan retro.
0: Okay.
1: Beast on air. Dan juga kita ada.
0: Kita ada. Lapodawi.
1: Okey. Kita terima kasih banyak yang atau WhatsApp. Yang atau pernah-pernah dekat TikTok kita.
0: Terima kasih banyak deh.
1: Dan juga yang telefon-telefon kita. Terima kasih banyak info kita deh. Kita sayang semua orang yang keluar-keluar kita tadi deh.
0: Aduh. Sayang semua.
1: Sayang. Okay,
0: bye.

0: di pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Saya sebut dalam visi sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dari Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak tertengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Convention Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Jumaat bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Negamo Orang Kita.
1: Okey, jadi okey, Guan Negamo Orang Kita, jam terakhir kita macam biasa lah kacik eh. Kita ada pilihan retro, kita ada Beast On Air.
2: Dan juga lapor dah weh. Dia cakap banyak gitu lah, ya, lapor lah petang ni kadang-kadang pagi tadi pun.
1: Lapor juga.
2: Tengah hari pun. Lapor juga. Dia bila kenyang. Dia gitulah kadang-kadang.
1: Dia kadang-kadang
2: dia bagi lapor petang ni, nak pergi makan mana. Sudah boleh kat cik dengan awak kabur.
1: Ya.
2: Kan? Tapi bukan sekarang
1: ni
2: lah.
1: Tapi ni boleh juga di sekolah ni kan. Mungkin orang pengunjung-pengunjung kita yang baru sampai ke negeri Terengganu ni.
2: Dia tahu nak makan di mana. Sebenarnya banyak tempat di Terengganu ni. Antaranya kayak kita kakak bola.
1: Okey. Okay, sebelum tapi, kita nak baca WhatsApp kita yang ada, yang kita terbaca tadi kan. Pasal kita ada kapum dia tadi. Baik. Kita ada Kak Nisa ni, pasal kita cakap pasal tadi apa-apa, memaafkan dan minta maaf. Lebih payuh ke ataupun mudah?
2: Mana saya lebih payuh antara memaafkan dengan minta maaf. Jadi Kak Nisa tu nota suara. Kita dengar sekejap mana.
1: Dengar nota suara Kak Nisa kita eh. Okey, kita dengar nota suara Kak Nisa kita.
3: Assalamualaikum Kak Cik Awan.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya maaf memaafkan. Kak Nik rasa lah. Kak Nik pun untuk, kalau orang minta maaf, Kak Nik maaf je lah. Kalau buat silap kadang Kak Nik, Kak Nik buat silap ke orang pun, Kak Nik minta maaf juga. Itulah biasanya. Kak Nik malah nak sipir-sipir masalah. Buat sakit kepala saja. Hari ni Kak Nik baru balik ni kan, dekat Kota Sah Kuantan tu, anak-anak cucu saudara tu akan berangkat ke Mesir. Belajar lah, sambil belajar.
2: Oh hebat, Alhamdulillah.
3: Belajar Jaya Amara, Alhamdulillah lah. Dia boleh pergi sana.
2: Rezeki deh, rezeki budak-budak. Baik.
3: Assalamualaikum Kak Cik Awal.
2: Assalamualaikum Kak Nik, terima kasih. Kita tumpang rasa bahagia bang.
1: Tumpang
2: bahagia atas kejayaan anak-anak ya. Okey, kita ada Farhan Farhana. Memaafkan susah, minta maaf mudah. Tapi lepas memaafkan, melupakan tu lagi payah. Tapi lepas minta maaf, kita pula mudah melupakan. Ha gitu, mudah pening gitu bang. Terima kasih.
1: Okey, kita ada Mosu Banggo Katong ni.
2: Baik.
1: Mosu katanya bagi saya lah, minta maaf mudah je. Jika kita salah, gilah minta maaf. Bagi selesai, lepas dah yang kita ke mana Kak Cik Awang.
2: Kalau yang, semua orang fikir gitu, maksud kan senang.
1: Yang dah maaf, kenapa lah tok?
2: Ikut dia lah.
1: Ia tak mau maaf, ikut dia lah. Ikut anda ialah.
2: Tapi kenapa tu, kalau kita minta maaf, dia selesai bahagian dia. Kalau tak mau maaf tu, mungkin bahagian dia lah pulak kan. Hati tak tenang lah wang. Okey, kita ada, terima kasih juga untuk Is Ketambola tadi. Kapur Teluk Naga, kapur pasir terbakar mana tadi, sungai tadi ya. Okey, baik ya lah, banyak minta lagu ni. Banyak betul lagu ke wadah?
1: Banyak betul lagu.
2: Okey, baik, baik. Jadi kita nak dengar lagu, tiga buah lagu tak berhenti bang eh?
1: Okey.
2: Okey.
1: Kita nak dengar lagu yang dipilih oleh siapa ni? Kak Mona. Bila hati dah skok kat sini.
2: Skok pun skok lah Kak Mona. Memang skok sungguh. Skok pada nyawa Kak Mona.
1: Baik. Kaci buat ada nyawa. Ni mek jual gini kok ni.
2: Mana?
1: Dah boleh. Dia panggil skok.
2: Nyawa-nyawa ikan.
1: Bila tidak sayang.
2: Bila tidak sayang, aku pulang skok. Typo. Dah baik mu. Kata gitu ke Kak Mona.
1: Mona?
2: Kak Mona.
1: Kak Mona. Okey.
2: Okey.
1: Okey. Kemudian kita akan dengar lagu. Oh ni lagu rare ni Kak Cik.
2: Benda?
1: Yang dipilih oleh siapa ni? Landungo.
2: Boneka dari India. Favorites group ya.
1: Ni biasa ni Kak Cik ni, biasa ni boneka dari India.
2: Kak Cik lemai lah boneka-boneka. Awang main okang dulu.
1: Biasa main jo main okang. Siapa nangin lagi ke diri. Tapi sebelum tu Kak Cik, lagu kita nak dengar lagu apa ni, Data dengan lagunya Nyanyian.
2: Nyanyian Rindu Buat Kekasih.
1: Okey, lagu yang diminta oleh siapa ni? Hilang. Apa mana Kak Cik?
2: Siapa dia yang minta?
1: Cuma cikgu Zuang.
2: Cikgu Zuang kata minta lagu Nyanyi Rindu Buat Kekasih Datang.

0: Terengganu FM.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
2: Lapor dah.
3: Ya. Kasih lapor dah.
2: Lapor dah, wang.
3: Oh, lapor hari ni makan apa?
2: Dengar promo ni lapor lalu, wang.
3: Ya. Yeah.
2: Lapor. Ya, yeah. Imai rasa lapor. Lapor lah sebab kita rasa lapor, wang.
3: Kacik, benar-benar makan pelang tadi dah. Oh, pelang jeruk tadi. Jadi skok
2: kita. Rasa lemak tak ada makan pelang pun. Allah. Jadilah.
3: Yelah, kacik.
2: Okey, baik, wang.
3: Hari ni kita nak pergi mana hari ni?
2: Kita nak pergi ke dekat je ni, wang. Dekat Kapur Lauk. Mutiara Cafe, Kapur Lauk, Kuala Terengganu.
3: Oh, kena cari ni, kacik.
2: Ah, masih sedap-sedap makanan dia.
3: Oh.
2: Belik lidah awang Kak Cik nak nyebut ni.
3: Ha.
2: Ni bukan makanan Kak Cik ngawal ni.
3: Bolognese.
2: Ni makanan Amir dengan Ani ni.
3: Ha.
2: Okey, antara makanan dia. Oh, ni nasi goreng mutiara combo. Tiga nasi goreng. Oh, ada tiga nasi goreng, wang.
3: Oh.
2: Nasi goreng daging merah dan nasi... Oh, tiga nasi goreng tu nasi goreng daging merah, nasi goreng soto merah, nasi goreng ayam kunyit. Oh, dia kabung dalam tu. Oh.
3: Ikut suku-suku kat Cik tau.
2: Ini family planning. Oh kan, nasi goreng combo, nasi goreng mutiara. Maksudnya, combo tiga nasi goreng dalam
3: tiga
2: tu.
3: Tiga nasi goreng. Okey.
2: Okay.
3: Tapi sebekah lain-lain lah.
2: Tak tahu bekah lain-lain ke bekah.
3: Lain-lain lah tau.
2: Okey, lepas tu western combo. Ada chicken chop, bolognese, meatball, fries dan juga cheesy wedges. Kalau pagi pun dia ada sarapan pagi.
3: Americano.
2: Biru mata hitam kuang. American breakfast.
3: Oh.
2: Okey. Lepas tu ada roti bakor kaya. Telur separuh masuk dan juga roti goyang.
3: Okay.
2: Lepas tu spaghetti ada bolognese beef, carbonara chicken, carbonara seafood dan... Oh ni awam memang awam berahi. Sebab biasa awak payah sebut ni awam berahi.
3: Aglio.
2: Aglio olio chicken.
3: Oh, tergiak.
2: Cuma sebut kali yang.
3: Aglio olio
2: chicken. Kita ada gogolio lah. Aglio je.
3: Aglio.
2: Ha.
3: Aglio olio chicken.
2: Afanda. Jangan sebut dua kali jadi bolok lagi.
3: Aglio olio chicken. Kau ada?
2: Malu budak lah.
3: Okey, sebelah ni tu ada kacik. Ada juga nasi goreng. Okay. Macam yang cik kapur tadi lah. Nasi goreng kapung. Oh, ikan masing ada juga.
2: Sedap nasi goreng masing.
3: Nasi goreng Cina, nasi goreng seafood pun ada.
2: Okey.
3: Macam western ni pula, macam chicken chop, black pepper, lepas tu butter milk. Nasi goreng. Oh, ni awak dah ada pernah cuba lagi ni, cik.
2: Cubalah, orang terah lah.
3: Chicken grey ada, lepas tu lamb chop ada. Lagi fish and chip ada lagi macam minuman dan juga dessert ni. Mango ice shake. Kan?
2: Ah, betul lah.
3: Kiwi ice
2: shake. Ye, Dato' Syed tak ada dah ni. Mango ice shake.
3: Apa baca ni, Kak Cik?
2: Apa baca lah, baca.
3: Naga berapi pula. Naga ice shake.
2: Shake tu maksudnya shake kebum-kebum tu. Shake tu dia goncang-goncang lah.
3: Okay. Kebum-kebum?
2: Dah mu payung kan? Okay lagi orang. Suka nak kita ke Mutiara Cafe ni.
3: Aku tak reti nak sebut ni.
2: Fruity.
3: Buah-buah.
2: Minum air buah.
3: Ada
2: buah.
3: Lemon, watermelon, ada mango, ada dan macam-macam. Ada juga lah. Ada mocha. Latte. Lepas tu espresso sebenarnya apa je?
2: Sebutkan lagi. Espresso lah. Espresso disebut gitu orang. Cuba sebut.
3: Espresso.
2: Ah, gitulah lebih kurang.
3: Montayo.
2: Okay. Dah keistimewaan Mutiara Cafe ni, dia menawarkan harga makanan yang murah dan berpatutan.
3: Okay.
2: Dia ada macam-macam pilihan makanan yang kita sebut tadi. Ada masakan panas, ada sarapan pagi dan western pun ada.
3: Negara tengah hari ni.
2: Okay, jadi pakat kita gila. Kita singgah di Mutiara Cafe, Kapung Laut. Dekat je di Kuala.
3: Kau berapa buka ni, Kak Cik?
2: Oh, duk kabur.
3: Ha.
2: Duk kabur. Kena
3: belakang
2: cik. Ada belakang dia lagi.
3: Ha.
2: Baru nak check GPT.
3: Meramam kasi.
2: Waktu operasi dia hari Sabtu sampai kami 12.30 tengah hari sampai pukul 10 malam.
3: Hari Jumaat
2: je tutup.
3: Okey. Kalau kemudahan ni, kalau kita tengok ni lah, macam mempunyai wang makan dua tekak kat cik.
2: Okey.
3: Oh, yang selesa dah makanan bolehlah bawa family dan juga kawan-kawan yang menyediakan tempat makan dan juga dengan outdoor pun ada.
2: Okey.
3: Macam kemudahan lain ni macam tepung untuk majlis kat cik.
2: Ajadi pun boleh lah.
3: Menerima tepuhan untuk
2: sambutan
3: ajadi.
2: Sambutan kat mana kita booking awal-awal lah.
3: Sambutan hari apa ni?
2: Mana?
3: Hari pasangan tak ada ni. Mana? Sambutan acara khas. Macam nak kahwin pun boleh juga kat cik.
2: Kahwin tapi takut duk sesuai kafe kot. Bagi kafe kan dia besar kan.
3: Tapi kita tak
2: apa awak nak buat sini ya? Hmm? Ataupun awak buat di luar dia?
3: Oh, kali ketiga lah.
2: Di luar kafe ya, boleh tak? Ha? Di luar kafe. Oh, dekat dengan kafe dia. Ha. Duk muat dalam kita buat kat luar.
3: Sambil makan bolognese tadi.
2: Okay,
3: bolognese kita... dengan benda hot sale lagi ni.
2: Awak buat benda?
3: Aglio olio chicken.
2: Awak buat yang tu dah?
3: Bila tahu,
2: aglio olio chicken eh?
3: Dah tahu benda ni. Tapi kita cuba tengok.
2: Apa?
3: Kata kejut tengok kat
2: boleh telang tak boleh makan? Sudah apa?
3: Boleh.
2: Okey, jadi kita pakat singgah lah ya.
3: Lagi lancok boleh
2: di
3: makan.
2: Di Mutiara Cafe, Kapung Lauk, Kuala
0: Lumpur. Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Pukul 5.43 lah Kak Syed,
1: 5.43 bang.
0: Semoga tu ibu lah saya kita dan lagu-lagu yang telah dipilih untuk petang ni.
1: Baik, tadi sebenarnya tadi Kak Cik dengan awak kita dam semal pasal memaafkan dan cukup minta maaf mana yang lebih payah. Dia ialah setiap orang tidak sama wang deh. Tapi kita cuba permudahkan ya. Untuk apa? Untuk sebenarnya untuk keharmonian jiwa dan ketenangan jiwa jugalah. Sebab kita kalau boleh nak jadi orang yang berlapang dada, orang yang berjiwa besar wang cuba-cuba boleh kot, insyaAllah. Okey, kalau boleh dua-dua tu kita akan buat mudah insyaAllah. Kita cuba boleh ke?
0: Kalau kita buat mudah ni insyaAllah satu apa ni kita rasa tenang, rasa
1: sebab kalau tidak insyaAllah lah. Kalau tidak dikesan pada diri kita sendiri juga orang. Orang lain memang terkesan tu.
0: Skok-skok panggil tak. Bila tu dah skok lah tadi. Okey. Apa ni terima kasih.
1: Terima kasih pada.
0: Terima kasih lah pada orang yang atau ni tapi dok-dok dang kita nak siok ni.
1: Esok lusa tulak tu yang
0: ada lagi. Ada lagi.
1: Tapi orang Kak Cik nak kabar baca ni. Jauh ni daripada Kuala Kangsar Perak. Nurul Azim Mahkamaruddin. Sawatan DJ bertugas Kak Cik Awang dan juga sahabat-sahabat TFM. Dengar TFM melalui RTM Klik sambil santai-santai duduk bawah pokok tepi sungai. Terasa tenang dan damai je lagu-lagu petani membuai perasaan. Terima kasih ya Nurul Azimah dengar kami walaupun di RTM Klik. Tak ada masalah ya. Jauh di mata dekat di hati. Okay?
0: Terima kasih untuk Deputi Kaima Mekna ni yang dah baca ni. Lagi siapa lagi? Lepas tu Kak Cik dok pegang-pegang tangan tu. Dok pegang-pegang tangan, pegang kertas tu nak kawal benda-apa.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan setiap hari inilah 1-3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layan https://csam.my/crc2026.
0: Okey, terima kasih lagi kepada siapa ni, Bambok kita Mas Puluh Yati Padang Miding lagi. Kak Abah pun minta lagi tadi. Awang baca kita
1: minta
0: baca
1: lagi,
0: ni lah.
1: Minta lagi ke minta lagu?
0: Benda-benda ni awang baca ni lah patung dia Rin.
1: Baik.
0: Aku maafkan kamu atau kamu dimaafkan olehku. Patut ke mana apa Cik? Dok reti nak
1: Kak Abah jangan merumitkan keadaan Kak Abah.
0: Cerita lah Kak Cik baca.
1: Awang je pandai baca Kak Abah biasa.
0: Yang patung
1: dia, aku maafkan kamu atau kamu maafkan oleh aku, maka kau jawab padamu, jangan kau ganggu diriku.
0: Bukan patung ni.
1: Patung tu you belakang tu bang.
0: Ya. Bukan curhat ke?
1: Bukan curhat gini bang.
0: Okey, tak apalah. Pokok mana pun deh. Terima kasih untuk juga Ding Kaidudin untuk kan nilah. Okey, punang yang lagi nak dengar bagaimana boleh tiba petang kayak gitu.
1: Baik.
0: Lepas tu akan terus ditemani oleh
1: Mek Ju dalam Nurani Nasmila.
0: Malangkan bersama dengan Halah pula. Kita ada
1: Rokarina
0: dalam Selekta 912 lah. Jadi kita nak dengar lagu-lagu pilihan saya kita lah Kak Cik. Dah kedok dah awal ni. Kita nak dengar lagu pilihan daripada Cik Ana AMBS dengan lagunya Kurnia
1: Slam eh?
0: Ya.
1: Okey, baik.
0: Kemudian kita akan dengar lagu yang dipilih oleh siapa ni? Poso Jali Kat Tekok. Okey, suka.
1: Ha? Teribu.
0: Teribu. Kampung Corotang.
1: Ya, memangnya Poso Jali ni Kat Tekok eh? Harga Kat Tekok tu kan?
0: Baik, Cik.
1: Ya, ya.
0: Degi-degi Kat Tekok, Cik.
1: Oh, lagu dia orang. Tengok telly tak lagu minta.
0: Merpati.
1: Oh, bukan Merpati 2 sejauh ni.
0: Uji Rosik.
1: Oh, sesuai lah.
0: Tapi rasa ni dok lain ni dok dan rasanya.
1: Lagi?
0: Bokso memang meeting lah ni. Tapi kalau dang lah. Tapi tak tahu dang ke dok ni. Supiang.
1: Supiang. Okey.
0: Apa cakap tang juga Kak Cik?
1: Okey. Supiang nak dengar lagu dia?
0: Penjara Janji.
1: Oh. Okay.
0: Ella.
1: Ya, ya, ya.
0: Okey lah.
1: Baik. Okey.
0: Okey lah Kak Cik eh.
1: Okey, baik.
0: Kenapa Kak Cik nak kembali? Baik aku dengar petang ni. Esok Kak Cik, Kak Cik mesti movie esok.
1: Esok nge tu.
0: Cik Hing.
1: Nge Cik Hing esok.
0: Cik Hing deh.
1: Okey. Baik.
0: I bercuti.
1: Awak bercuti deh. Esok Kak Cik ngecek dah. Apalah nak buat ni. Okey, jadi jaga diri belakang dek kakak saya sobat. Jaga kesihatan deh.
0: Jaga diri.
1: Baik, salam cik okey daripada awak.
0: Dan juga Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nurani 69 di Terengganu FM. Bertemankan saya Mek Ju, senyum sentiasa. 3 jam sehingga ke pukul 9 malam nantilah ya. Terima kasih untuk rakan setugas Kak Cik dan juga Awang baru jabi tugasan ni. Temani anda semualah. Tadi daripada pukul 2 petang sampai ke pukul 6 menerusi ruangan JJ OK Gonagama orang kita. Dan bermula hari ini, hari ini pula saat ini pukul 6.9 minit petang ni sehingga ke pukul 9 malam nanti Mek Ju lah akan temani anda untuk Ruangan Nurani edisi hari Selasa hari ini 1 September 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tenang-tenang sajalah petang-petang hari ini. Mungkin ada yang sedang memandu dalam perjalanan balik kerja kan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah ya. Okey, dan insyaAllah untuk edisi hari Selasa selepas ini akan bersama-sama dengan kita menerusi ruangan Jom Tanya yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang. Okay, untuk anda yang terhenti-nanti tertunggu-tunggu ada kedok hari ini, mari kedok Ustaz ini insyaAllah. Ya, yeah, kalau tak ada aral, insyaAllah siapa lah Ustaz lagi deh. Okay, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
1: Nurani.

Ya, balik semula bersama kami menerusi Ruangan Nurani 69 di Terengganu FM. Kita dah pun 6.29 minit petang waktu ini. Dan Mek Ju nak maklumkan jugalah untuk anda semua pendengar-pendengar Terengganu FM yang berbahagia, Ustaz Haji Abdul Halim Awang sebenarnya tak dapat bersama-sama dengan kita lah hari ini. InsyaAllah, lain masa, lain ketika ada rezeki untuk anda bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz. Okay? Dan terima kasihlah untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Yang nak lapor diri dengarkan suara Mek Ju waktu ini, boleh hantarkan kiriman WhatsApp menerusi nombor 0103446632. Mungkin ada yang kawasan anda yang hujan. Ada rakan kita yang kongsikan juga tadi, katanya dungung ni, bunyi dah tu berdentam berdentum bunyinya guruh. Kan? Kawasan anda macam mana? Mungkin di Marang macam mana? Di Setiur Besut macam mana? Boleh kongsikan dengan Mek Ju jugalah ya. Sekali lagi Mek Ju kongsikan nombor WhatsApp kami 0103446632. Kongsikan keadaan cuaca dekat tempat anda, kongsikan apa saja yang anda lakukan untuk pada waktu ini kan. Mungkin ada yang sedang dengarkan Mek Ju ni masih lagi dekat tempat kerja, boleh hantarkan WhatsApp jugalah 0103446632.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM Nurani 69, masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju lah. Untuk waktu ini kita dah pun 6.40 minit petang kan. 88.7 MHz. Itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Ujang, Kedau. Terpaksa awak ni. Tadi ada beberapa perkongsian jugalah daripada rakan kita kan. Katanya ada yang dah mula dengar guruh tau. Berdentam-dentum dah tu. Okay, mungkin ada juga yang waktu ni ada dah tu hujan haluh-haluh tau. Tak kisahlah macam mana pun. Semoga anda baik-baik sajalah. Dan Mek Ju nak kongsikan jugalah ini ramalan cuaca negeri bagi negeri Terengganu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana di sebelah pagi tadi memang diramalkan tiada hujan lah kan. Di petang ni ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Di sebelah malam pun sama juga, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman kan. Jadi untuk anda yang berada di kawasan pedalaman tu, kena tengok-tengok jugalah macam mana keadaan cuacanya ke apa tu, apa yang keadaan cuaca dekat tempat anda kan. Okey, jadi menurut Met Malaysia, itulah yang dapat Met Ju kongsikan untuk waktu ini. Ini kalau Met Ju tengok jugalah amaran ribut petir yang ini yang telah pun dikeluarkan pada 29 Ogos lepas lah kan. Okey, jadi itulah antara ramalan cuaca yang dapat Met Ju kongsikan untuk anda pada waktu ini. Semoga mereka yang berada di kawasan pedalaman tu kena lebih peka jugalah dengan keadaan cuaca semasa di tempat anda kan. Okey, 6.42 minit petang dah pun kita ni. Selepas ini ada lagu persembahan Apek Tajuddin untuk anda, Tersimpul Rindu. Terengganu FM.

persembahan Shima dengan lagu yang diberi tajuk Sedar. Ha, kan sedar tak sedar, dah 6.51 minit petang kita ni, ujung-ujung jam yang pertama lah Mek Ju temani anda menerusi siaran Terengganu FM. Terima kasih untuk rakan-rakan setia kita kan yang masih lagi bersama-sama dengan kami lah di Terengganu FM. Mungkin ada yang dah daripada pagi tadi dah dengar Terengganu FM kan, 6 pagi tadi sampai pukul 10 kita ada ceria pagi kan, 10 pagi sampai 2 petang kita ada anggun inspirasi mu, 2 petang sampai pukul 6 petang tadi Kak Cik dengan Awang ada menerusi ruangan Gigi OK Gonna Come On kita dan pukul 6 sampai ke pukul 9 malang ni menerusi Nurani 69 ni, Mek Ju adalah temani anda semua. OK, dan ini ada berita juga yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan The Pocket Rocket Man. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu lagi. Sebabnya ini Kementerian Belia dan Sukan ni yakinlah yang mana jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mempunyai kemampuan lah untuk memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dan menurut kata menterinya Datuk Muhammad Taufik Johari ada berkata yang ia selari sebenarnya dengan matlamat program Road to Gold yang diwujudkan bagi membantulah atlet yang berpotensi tinggi dalam merealisasikan impian meraih emas Olimpik pertama negara. Dan Mek Ju nak kongsikan jugalah untuk rekod sebenarnya The Pocket Rocket Man ni pernah memenangi gangsa Kirin pada Olimpik Rio 2016. Ini sebelum dia meraih perak secara acara yang sama di Tokyo pada tahun 2020. Hebat ke tidak kanung kita kan, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, semoga The Pocket Rocket Man ni terus diberi kesihatan dan juga kekuatan lah untuk terus membawa nama Terengganu, nama Malaysia di kita kata persada antarabangsa. Ini menerusi Sukan Kirin lah kan. InsyaAllah mudah-mudahan semoga ada lagi kemanisan buat kita semua. Okay, itu yang dapat Mek Ju kongsikan untuk anda pada waktu ini. Dan selepas ini insyaAllah Mek Ju akan kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Terengganu FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: 99.7 de Kuala Terengganu.
1: Kita cakap, kita buat. Sebenarnya ungkapan ini adalah ungkapan sifat Islam itu sendiri. Dia tidak boleh sekadar bercakap, dia kena buat. Sebab itu kalau kita imbas kepada pengajian ilmu tauhid, pengertian iman itu sendiri, dia kata tasdik di hati, ikrar bil lisan, wasaddaqahul amal. Iman itu tasdik, keyakinan di hati, kemudian kita lafaz pada lidah kita, kemudian kena buat. Kalau setakat tasdik di hati, Allah Ta'ala Maha Berkuasa, kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi tak beramal, tak buat, dia tidak melengkapi iman. Iman itu cakap, kena buat. Contoh, kita yakin dalam hati kita semayang itu adalah wajib, dan kita berkata semayang adalah wajib, maka kita semayang. Dan semayang itu bukan setakat semayang. Bila sebut semayang, sehingga tertegaknya masjid ini, itu makna semayang sebenarnya.
2: Tazkirah di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Dalam usaha untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan dalam negara kita, ia menuntut tanggungjawab dan pengorbanan setiap daripada anggota masyarakat. Sebagai umat Islam, kita perlu menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain dalam negara kita. Setiap tindakan kita mencerminkan pegangan dan juga anutan kita merujuk kepada agama yang dicintai dan kita pegang selama ini, iaitu agama Islam. Ingatlah, Islam mengajar kita supaya sentiasa mengharapkan atau suka kepada keharmonian dan kesejahteraan. Inilah yang diajar dalam agama kita. Kita tidak disuruh untuk bermusuhan sesama manusia. Kita tidak disuruh untuk mencari kesalahan orang itu dan orang ini tanpa ada sesuatu yang munasabah. Kita dilarang untuk bersangka buruk sesama kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, kita disuruh bertolong bantu sesama manusia. Kita disuruh saling hormat menghormati dalam apa juga bentuk perbezaan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga disuruh untuk sentiasa mendoakan kesejahteraan buat diri kita dan orang lain yang berada di sekeliling kita. Inilah ajaran-ajaran agama Islam yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Islam mengajar kita betapa perlunya umat Islam sentiasa menjaga hak orang lain dan bertanggungjawab untuk sentiasa memastikan bahawa semua yang berlaku dalam kehidupan kita merupakan perkara-perkara yang diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam perlu menjadi contoh ikutan kepada orang lain. Umat Islam perlulah berusaha untuk menunjukkan nilai-nilai yang diajar oleh agama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, dalam aspek kejiranan, umat Islam perlulah mencontohi apa yang dilakukan oleh baginda dalam mengurus kehidupan dalam masyarakat di bumi Madinah ketika pentadbiran Nabi mentadbir bumi Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyantuni keperluan golongan Al-Muhajirin yang asalnya berasal dari Mekah, dan juga sentiasa menyantuni golongan Al-Ansar yang merupakan penduduk asal bumi Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menetapkan peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat yang mendiami bumi Madinah, termasuk golongan Yahudi. Maka semua ini merupakan petunjuk Nabi dalam menjaga keharmonian dan kesejahteraan sebuah masyarakat yang menetap menghuni di sebuah negara yang mendambakan kesejahteraan daripada Allah SWT. Mari kita jaga setiap tingkah laku kita. Jangan kita lakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan keharmonian hidup bermasyarakat. Mudah-mudahan negara kita terus diberkati oleh Allah di dunia ini, seterusnya melayakkan kita mendapat ganjaran yang besar di akhirat.

道路。

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً.

الشهر وأسلنا له عين القطر.

0: من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه سيد المرسلين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana kalau nak dihitung nikmat yang Allah kurniakan kepada kita cukup banyak. Tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, tidak terhitung banyak. Diumpamakan nikmat Allah ini kalau kita tulis, dijadikan semua dahan-dahan kayu, ranting-ranting pokok dijadikan sebagai pena, dan air lautan dijadikan sebagai dakwat untuk menulis setiap kalimah-kalimah Allah, yakni setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala ke atas hamba, nescaya akan habislah kayu-kayu, akan keringlah lautan, tetapi nikmat Allah masih lagi banyak belum ditulis. Nak menunjukkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Taala yang Allah kurniakan kepada kita. Justru itu kewajipan kita sebagai hamba Allah ialah bersyukur. Mensyukuri nikmat ini adalah kemuncak tertinggi darjat seorang hamba. Asy-syakirin, orang yang bersyukur kepada Allah. Kerana apabila Allah mencipta Nabi Adam alaihi salam, Allah perintah Iblis untuk sujud. Tapi Iblis enggan untuk sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala murka, maka Allah Subhanahu wa Taala bagi tahu kamu akan direjam. Kamu adalah orang yang dihina. Kamu akan terkeluar daripada rahmatku. Kamu akan keluar daripada syurga ini dalam keadaan yang hina. Maka dia berjanji. Dia minta kepada Allah untuk supaya kekalkan dia hidup sampai hari kiamat. Iblis tak mati-mati. Itu permohonan dia. Untuk apa? Untuk menyesatkan anak-anak Adam. Dendam dia kepada Adam alaihi salam sampai menular kepada anak-anak Adam alaihi salam. Kita lah. Kita. Dendam dia kepada kita semuanya. Maka perkara yang paling utama yang dia akan buat ialah jadikan anak-anak Adam ini tidak bersyukur. Sebab itu dia bagi tahu kepada Allah, kamu akan dapati sedikit daripada hambamu yang bersyukur. Kerana lawan daripada syukur ialah kufur. Kita panggil kufur nikmat. Kufur nikmat ini permulaan daripada kufur akidah. Mula-mula kufur nikmat, tak bersyukur. Kufur nikmat ini akhirnya lama kelamaan kufur akidah terus. Waliyazubillah. Sebab tu kemuncak pengabdian seorang hamba kepada Allah ialah bersyukur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam sehingga bengkak kaki baginda. Bangun solat malam ni, begitu lama Nabi berdiri malam solat ni sampai bengkak kaki. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, lima tasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapalah kamu buat sebegini rupa sedangkan dosa-dosa kamu telah diampunkan dulu, sekarang akan datang semua telah diampunkan oleh Allah. Kenapa nak buat sampai begini, sampai menyusahkan diri, sampai bengkak kaki? Buat ala kadar sudahlah. Tapi Nabi SAW begitu. Apakah objektif, apakah tujuan utama ibadah seorang hamba yang beribadah kepada Allah? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Sebab itulah, kalau kita baca kitab Minhajul Abidin, akabah yang ketujuh, akabah yang paling tinggi sekali. Siapa baca kitab Minhajul Abidin, siapa mengaji kitab Minhajul Abidin, ya fahamlah kita sebut akabah-akabah ni tak? Aqabah yang paling tinggi, Aqabah yang ketujuh. Makna peringkat yang paling tinggi sekali ialah peringkat alhamdu wa syukru, peringkat memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Kerana kita tidak melakukan apa-apa sebenarnya, semuanya adalah af'alullah, perbuatan Allah. Hakikat sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa pun. Hatta ibadah yang kita kerjakan itu juga hakikat sebenarnya ialah daripada Allah dengan izin Allah. Jadi kita sepatutnya bersyukur bila Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk melakukan kebaikan. Kita sepatutnya bersyukur, bukan mendabik dada, bukan takabur, bukannya riak, bukannya sum'ah, bukannya ujub, kerana kita tidak buat apa-apa, yang buat segala-galanya ialah Allah. Boleh bangun tahajud tengah malam, itu dengan izin Allah. Boleh kita bangun subuh solat berjemaah, itu dengan izin Allah. Panah-panah boleh kita datang ke Masjid Abidin nak dengar kuliah, itu dengan izin Allah. Jadi kita patut bersyukur, ya Allah, waktu sebegini engkau letakkan aku di rumahmu, di tempat yang sangat mulia, bersama dengan para-para malaikat, mendapat ganjaran seperti menunggu solat, seperti solat. Jadi banyak ganjaran dan pahala Allah Ta'ala bagi, semua tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sepatutnya kita kena pergandakan, banyakkan bersyukur kepada Allah. Maka tajuk kita pada petang ni ialah kemerdekaan, satu nikmat daripada Allah yang perlu kita syukuri. Tajuk dia perlu kita syukuri. Tapi saya nak ubah sikit, wajib kita syukuri. Dia bukan perlu saja dah, wajib. Ya, wajib kita syukuri. Kerana nikmat kemerdekaan itu, kita nak semai lagi semangat kemerdekaan ni, supaya setiap daripada kita tahu ini nikmat daripada Allah yang wajib kita syukuri. Nanti kita akan masuk insya-Allah taala bagaimana kita nak mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Itu yang paling penting sekali. Dah. Jangan kata bersyukur tak? Bersyukur, alhamdulillah, merdeka dah kita. Dah. Dulu tahun 1957. Dah. 31 Ogos 1957. Kalau tak ada lagu Sudirman tu, tak ingat kita gamak. Betul tak? Tanggal 31 bulan 8 57. Sebab ada lagu. Kalau tak ada lagu, agaknya duk cari-cari buku sejarah, tengok balik semula bila kita merdeka, tak ingat. La ilaha illallah. Nah, budak zaman sekarang. Tapi tarikh keramat itu sebenarnya, di sebalik kemerdekaan tu banyak pengorbanan orang yang telah berkorban. Perjuangan-perjuangan yang mereka telah berjuang sebelum ini perlu kita ceritakan, perlu kita ingati. Nanti saya akan masuk salah satu daripada tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ialah jangan lupa jasa orang dulu. Jangan pernah kita lupa pengorbanan orang yang telah berkorban dahulu. Dengan darah mereka telah berkorban. Bukan sekadar mereka berkorban dengan tenaga mereka, dengan usaha mereka, dengan idea mereka, tetapi mereka telah berkorban nyawa mereka untuk kemerdekaan anak generasi selepas. Kerana maksud kemerdekaan itu sendiri, kalau kita nak masuk tentang kemerdekaan ini, atau kita nak cerita tentang kemerdekaan ini, ialah kebebasan. Maksudnya kalau tak merdeka, kita dicengkam dengan penjajahan, kita ditindas, kita dizalimi, kita tak boleh nak bergerak sebebasnya, kita tak boleh nak melakukan ketaatan kepada Allah sebebasnya. Nak semayang mungkin kita kena tembak, mungkin kita nak mengaji mungkin kita akan ditembak, mungkin kita tak tahu. Tak, dulu pernah berlaku di Turki, orang nak mengaji kena duduk di kandang-kandang kuda, kandang-kandang maknanya ternakan dia, tak, kandang kambing, kandang lembu ke, tak, kena nyusup. Al-Quran tak boleh berada di rumah, kalau ada dia Al-Quran di rumah, mereka akan dibunuh. Sampai macam tu sekali. Tak, azan nak ditukar bahasa, tak boleh dah sebut Allahu Akbar, kena sebut Allah Maha Besar dalam bahasa dia. Ini bila mana penjajah telah menjajah satu-satu negara, dan dia akan buat sistem ikut dia. Dia akan buat undang-undang ikut dia. Sebab tu kenapa ulama-ulama dulu bangkit berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, kerana mereka berjuang untuk Islam. supaya Islam dapat didaulatkan, Islam dapat didirikan, Islam dapat dijalankan dengan baik. Bukan kerana negara, bukan kerana tanah, bukan kerana bangsa dah. Tujuan utama ni, sebab tu ulama-ulama yang bangkit. Dah. Kalau kita tengok mereka yang berjuang ni dulu, bukan calang-calang orang. Kalau kita fikir-fikir sekarang, orang alim duduk je lah di madrasah mengajar, sudahlah. Dah. Kenapa mereka sanggup berjuang sehingga ada yang mati, dibunuh dan sebagainya, macam Tok Janggut tak? Tok Janggut di Pasir Mah. Pasir Mah? Bukan Pasir Putih. Pasir Putih. Tak? Sampai dibunuh, digantung mayatnya, sampai begitu sekali dihina kerana semata-mata li'la' kalimatullahi hiyal ulia, untuk mengagungkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah perjuangan mereka begitu rupa, akhirnya kita hari ini masjid dapat dibangunkan dengan megah. Solat didirikan dengan megah. Anak-anak kita boleh belajar di sekolah-sekolah agama. Islam dapat didaulatkan, Islam dapat dibangunkan, Islam dapat diamalkan. Undang-undang Islam masih lagi dapat diamalkan. Walau tidak menyeluruh tapi masih diamalkan. Kita saki-baki maknanya masih ada lagi, tetapi kita masih lagi dapat mengamalkan Islam. Sebab tu bila kata merdeka ni bebas. Bebas dari segi apa? Bebas dari segi fizikal, bebas dari segi mental, bebas dari segi spiritual, daripada dijajah golongan yang menjajah kita. Kita tidak menjadi hamba kepada hamba, tetapi kita boleh menjalankan aktiviti hamba kepada Allah, Tuhan kepada hamba semuanya. Ini salah satu daripada objektif perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Rabi'ah bin Amir radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan Rom, panglima Rom, Rostam. Apa kata Rabi'ah bin Amir radhiyallahu taala anhu, nahnu qaumun ibta'athana Allah linukhrija man syaa'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kita ni satu kaum yang sedang berjuang untuk mengeluarkan manusia, yakni membebaskan manusia, ini erti kemerdekaan sebenarnya, daripada menghambakan diri kepada hamba, kepada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak sembahyang boleh, kita nak mengaji boleh, kita nak berzikir boleh, tidak ada halangan. Maknanya kita bebas sebebas-bebasnya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bermakna kita telah merdeka daripada cengkaman musuh-musuh Allah yang nak menghalang kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu peperangan ni ada dua bentuk. Satu, peperangan fizikal yang dulu mereka berjuang dengan keris, dengan pedang, dengan senjata dan sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah berputus asa, bahkan sekarang mereka masih lagi menyerang kita. Musuh-musuh Islam masih lagi menyerang kita dengan satu bentuk peperangan, iaitu dipanggil sebagai Ghazwatul Fikri. Ghazwatul Fikri, peperangan pemikiran. Sebab tu hati-hati anak-anak kita melayari internet. Walaupun zaman AI sekarang ni apa sahaja di hujung jari, tak nak tahu apa semua, tetapi kalau kita tidak ada asas agama yang kuat, takut-takut kita boleh disesatkan. Dengan mudah boleh disesatkan. Orang kena scam duit pun mudah dah sekarang ni. Nah, suruh bagi nombor, bagi nombor. Suruh bagi akaun, bagi akaun. Akhirnya, duit yang ada dalam akaun dia lesap habis semua. Bukannya masuk, lesap habis. Macam-macam cara dah sekarang ni. Jadi bahayanya ialah, dia boleh masuk melalui pemikiran anak-anak kita melalui internet. Sama ada melalui TikTok ke, melalui Facebook ke, melalui YouTube ke, apa sahajalah yang anak kita duk tengok sokmo ni, apa yang dia tengok. Ya betul, dalam tu ada kuliah-kuliah, ada ceramah-ceramah, dan ada tazkirah-tazkirah. Tapi kalau kita tak kawal, dah hak yang mengarut-mengarut ni masuk. Terlalu cepat, sehingga sangat cepat sampai kita ni terikut-ikut. Terikut-ikut. Nak bagi duit raya, bagi je lah duit raya. Kenapa nak kena berjoget-joget pula nak bagi duit raya? Trending dia panggil, trending. Dah. Terlalu mengikut trending ni sampai dengan daripada tok nenek pun nak ikut juga. Tok nenek pun nak ikut juga. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Kita tak faham. Inilah sebenarnya Ghazwatul Fikri. Kaedah orang-orang
1: barat kaedah orang putih yang dulu jajah kita secara fizikal, tapi mereka gagal kerana kita dah mendapatkan kemerdekaan. Mereka balik, mereka tak duduk diam, mereka akan, mereka akan serang kita melalui ini internet, melalui saluran-saluran seperti ini. Dan anak-anak kita tidak diberikan pendidikan yang betul, tidak diberikan asas agama yang kuat, iman yang kukuh, akhirnya terikut-ikut juga. Sedangkan kita ada ikutan, iaitu baginda Nabi SAW. Itu ikutan kita sepatutnya. Para sahabat radhiyallahu anhum mengikuti jejak baginda Nabi SAW, mereka tidak disesatkan. Nabi SAW pesan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati rasulillah. Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu ikut dua perkara ni, kamu tidak akan disesatkan. Biar macam mana hebat sekalipun musuh-musuh nak menyesatkan kamu, tapi kalau kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tidak akan disesatkan. Kalau nak buat apa-apa, rujuk Quran, rujuk hadis. Nak bagi duit berjoget-joget tu, tengok ada hadis Nabi tak kata gitu. Tak ada, tak payah buat. Nah, ada tak ayat Al-Quran suruh buat begitu? Tak ada, jangan buat. InsyaAllah tak sesat. Tak. Tapi nak buat juga. Benda yang tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis, Nabi tak suruh pun, Nabi SAW tak buat pun, sahabat Nabi tak buat pun, jangan buat. Jadi maksudnya kita punya pegangan kita mudah je. Ada tak dalam Al-Quran, ada tak dalam hadis, ada tak para sahabat buat, ada tak orang soleh buat, ada tak para-para tabi'in buat, ada tak ulama-ulama buat, tak ada. Kadang-kadang kita tak jumpa dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi ulama-ulama mereka lebih memahami daripada kita. Jadi ulama-ulama mereka buat sesuatu yang berpandukan juga, berasaskan juga Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan selamat. Baik, jadi bebas kita daripada cengkaman seperti itu. Learning. Bukannya kita bebas, kalau kita kata bebas daripada musuh-musuh, kita bebas dah, merdeka dah. Dah, tak ada orang nak pergi serang kita, nak keluar rumah takut, takut kena tembak dengan musuh-musuh, tak ada. Kita aman, tenteram, alhamdulillah. Ini dikatakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Bebas juga untuk kita amalkan ajaran Islam. Maknanya kita nak buat kelas pengajian, tak ada masalah. Kita nak mengaji, nak berzikir, nak sembahyang, pergi solat berjemaah, tak ada masalah. Nak buat masjid banyak mana pun, alhamdulillah, maksud itulah kebebasan. Kemerdekaan itu menjamin kita untuk mengamalkan Islam, mengamalkan ajaran Islam dengan tenang, dengan aman, dengan tenteram, bebas. Ini dipanggil merdeka. Jadi betapa nikmat Allah yang besar ni, kita kena jaga, kita kena pelihara, wajib kita syukuri. Bebas untuk membina kehidupan yang bermaruah dan adil. Nah, semua orang bebas untuk mendapatkan keadilan. Nah, kalau ada orang yang menzalimi kita, kita tak takut-takut untuk mengutarakan demi untuk mendapatkan keadilan. Itu dia kita bebas itu. Kita merdeka maksudnya kita bebas membuat pilihan. Bebas buat pilihan. Nak duduk Terengganu ke, nak duduk Kuala Lumpur ke, nak duduk mana-mana ke, kita bebas buat pilihan. Nak makan nasi lemak ke, nak makan nasi dagang ke, tak. Bebas. Adakah orang nak tembak itu? Hari ini mu kena makan pucuk ubi, mu nak makan pucuk ubi, aku tembak. Tak ada. Dulu orang tak ada pilihan. Makan ubi kayu je. Betul tak? Makan ubi kayu. Campur dengan nyor tak? Sedap tu. Lain ni tak ada kuih tu. Tak. Tak ada pilihan. Tapi oleh kerana bila mana kita telah merdeka, bermakna kita bebas nak makan kat mana boleh. Sekarang ni Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, kedai makan banyak merata-rata. Sampai kau orang Selangor mari datang Terengganu nak makan sini. Nak makan kat Terengganu. Semata-mata cari makan. La haula wala quwata illa billah. Ada. Mana jalan jauh-jauh cari makan. Maknanya bebasnya kita, sampaikan kita ni boleh, nak makan mana-mana boleh. Puah makan di Malaysia, nak makan Thailand, pergi nu. Nara, pergi Nara Tiwak. Dah, Jombang mana? Nara Tiwak kita, apa? Nak makan sana. La ilaha illallah. Kerana nak makan pergi Nara Tiwak, duduk. Tani, pergi kat tani makan. Sini boleh makan, ada juga orang tani masak sini. Dah, kerana bebasnya kita. Itulah nikmat daripada Allah. Nikmat, dulu orang susah. Mungkin dia boleh banyak pilihan nak makan. Tapi kerana susah, duit tak ada. Tak ada pilihan, terpaksa makan ni. Makan ni je lah. Makan ni je lah, tak ada nak buat macam mana. Dah. Tapi oleh kerana kemerdekaan itu menjamin kita bebas untuk bekerja, bebas mencari penghasilan. Akhirnya Allah Ta'ala bagi rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Bukan kita je boleh makan, boleh bagi orang lain makan. Boleh bagi orang lain makan. Nak bagi orang lain makan apa? Nasi Arab, nasi apa semua boleh. Ini menunjukkan nikmat kemerdekaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Justru itu, bagaimana cara untuk kita mensyukuri nikmat ini? Yang pertama, tanda kita syukur kepada nikmat kemerdekaan ini ialah mempertahankan kemerdekaan tersebut. Ini berat sekali. Kita nak pertahankan kemerdekaan, kita nak pertahankan kebebasan ini kerana orang dulu-dulu telah bersusah payah, berjuang. Tiba-tiba orang sekarang tak pernah rasa susah tu, sambil lewa je. Maksud apa sambil lewa? Anak-anak kita ni tak sensitif bab agama ni. Orang nak cuba tarik sikit demi sedikit manik-manik agama dia panggil. Macam tasbih tu kan, putus. Orang ambil sikit, daripada 100 tinggal 99. Orang ambil sikit, dia tak sedar. Tak sensitifnya generasi akhir zaman ni terhadap agama yang telah diambil oleh musuh-musuh secara senyap. Yang ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit. Dah. Dalam kali kata, tak payah sekolah-sekolah agama ni, tutup baik sekolah agama. Tak payah pondok-pondok ni semua, buat apa keluar bukan, boleh kerja apa pun, tutup semua pondok-pondok. Tak payah tahfiz-tahfiz ni, takat ngaji Quran je boleh buat bangunan ke? Nanti nak makan benda nanti, tutup habis semua. Nampak? Tapi masih ada lagi orang yang mempertahankan, akhirnya masih lagi berjalan seperti biasa. Bayangkan kalau kita tak sensitif bab-bab tu. Tak. Hukum-hukum Islam dah mula dah ditarik, tarik, tarik, tarik. Akhirnya mahkamah syariah tak boleh nak bersuara apa dah. Sebab apa? Dah habis hukum-hukum Islam pun disapu habis belaka semua. Tak. Orang zina boleh bebas, orang merompak boleh bebas. Kenapa? Atas nama kebebasan, kemanusiaan, human right, dia kata. Aku nak buat LGBT ke, aku nak buat ABCD ke, suka hati aku, dia kata. Aku nak kawin sesama jenis ke, suka hati. Sebab ia tidak berkait dengan kamu pun, aku-aku je. Ini bahaya. Tak, liberalisme, pluralisme agama, ini semua ism-ism, ideologi-ideologi yang menghancurkan kita tanpa kita sedar. Jadi bagi mempertahankan akidah kita, kita kena war-warkan akidah yang benar. Kita kena perjuangkan syariat Islam yang benar. Kalau ada orang yang bawa masalah LGBT contohnya, kita kena kata Al-Quran kata begini, hadis kata begini. Kita pertahankan. Kita pertahankan syariat Islam yang sebenarnya. Haram tetap haram. Jangan dek kerana kebebasan kan, kita ni bebas bersuara, kita ni bebas nak buat apa saja, kita boleh buat apa saja. Tak. Kita bebas tapi kita hamba. Macam tu. Kita bebas buat apa saja tetapi kita hamba. Kita hamba kepada Allah. Kita bukan hamba kepada manusia lagi, tetapi kita adalah hamba kepada Allah. Kita tetap hamba kepada Allah. Maknanya bebas-bebas kita pun ada batasan-batasan yang kita kena jaga. Batasan-batasan ni ialah maharimillah, Allah kata. Setiap raja dia ada kawasan larangannya. Dan kawasan larangan bagi Allah, Allah kata ialah maharimah. Maharimahu. Larangan-larangan itu batasan Allah. Boleh buat apa saja. Kamu nak minum air apa pun kamu minumlah. Nak minum air laici ke, nak minum air laici kang ke, kamu nak minum air oren ke, jus oren ke, nak minum air bandung ke, nak minum air tiga layer ke, macam-macam jenis air ada. Cuma arak jangan minum, tu je lah. Nak juga yang dilarang tu. Benda yang dilarang tu setu je. Arak, memabukkan. Jangan minum waktu. Bukan sedap pun. Dah benda yang memabukkan. Tapi waktu juga nak. Semua makanan boleh makan, tak ada masalah. Yang haramnya ialah khinzir, yang haramnya ialah darah, yang haramnya ialah bangkai. Allah Ta'ala haramkan benda tu. Makanlah apa nak makan pun. Cuk ubi boleh makan, pucuk kayu boleh makan, tak ada masalah. Tapi nak makan juga orang yang jadi sebenarnya yang haram tu tak banyak, sikit je. Tapi kerana keinginan nafsu didorong oleh dorongan syaitan, maka dia nak juga buat benda-benda yang haram. Jadi satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan kita mempertahankan kemerdekaan. Ingat jasa orang-orang dahulu. Mereka berjuang untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda orang generasi yang baik, generasi yang soleh ni ialah mereka akan ingat jasa-jasa orang terdahulu. Apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hasyr ayat 10, wallazina ja'u min ba'dihim yaqulu

karaufur rahim. Ini surah Al-Hasyr, Allah Ta'ala sebut orang-orang yang datang selepas mereka, yakni generasi Al-Muhajirin dan Ansar, mereka melahirkan generasi yang soleh solehah. Mereka datang selepas generasi ini, iaitu para tabi'in, tabi'in dan seluruhnya sampai hari kiamat. Generasi yang ingat jasa orang dahulu, dengan mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang terdahulu yang telah beriman sebelum kami. Ingat jasa orang dulu. Dah. Jangan kita ingat hak buruk orang dulu dah. Ingat jasa orang dulu. Macam-macam mana sekalipun, kita hari ini alhamdulillah boleh duduk aman, tenteram, damai ni sebab jasa orang dahulu. Doakan untuk mereka juga. Jangan lupakan mereka. Sebab tu disebutkan wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Dan sesama kita, wala taj'al fi qulubina, jangan dijadikan dalam hati kami ghillan lillazina amun, perasaan benci kepada mana-mana orang beriman. Jangan ada perasaan benci pada mana-mana orang beriman. Kerana itu adalah bibit-bibit perpecahan. Nanti kita akan tengok apakah natijah daripada perpecahan. Kemerdekaan yang kita pertahankan dengan mudah akan dihancurkan. Kerana kita berpecah belah. Tiada lagi kesatuan dan perpaduan. Aku luqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kembali bersama-sama kami menerusi Ruangan Yunani 69. Mek Ju ada lagi ni temani anda sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey, kita dah pun 8.10 minit malam. Selamat malam lah kepada anda yang mungkin baru saja buka radio pada waktu ni kan. Dengan suara Mek Ju ni, terima kasih banyak-banyak lah. Yang sedang memandu, berhati-hati. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Mungkin ada juga yang waktu ini masih lagi berada di tempat kerja kan. Dia baru masuk kerja ke? Apa pun semoga semuanya dipermudahkan. Tenang-tenang saja, baik-baik sajalah malam ini ya. Bertemankan kami di Terengganu FM 18 jam sehari sehingga ke pukul 12 tengah malam nantilah. Okey. Dan untuk waktu ini, sukalah Mek Ju kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.25 minit malam. Besut dan Setiu 8.27 minit malam, Hulu Terengganu juga 8.27 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.25 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Dalam usaha untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan dalam negara kita, ia menuntut tanggungjawab dan pengorbanan setiap daripada anggota masyarakat. Sebagai umat Islam, kita perlu menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain dalam negara kita. Setiap tindakan kita mencerminkan pegangan dan juga anutan kita merujuk kepada agama yang dicintai dan kita pegang selama ini, iaitu agama Islam. Ingatlah, Islam mengajar kita supaya sentiasa mengharapkan atau suka kepada keharmonian dan kesejahteraan. Inilah yang diajar dalam agama kita. Kita tidak disuruh untuk bermusuhan sesama manusia. Kita tidak disuruh untuk mencari kesalahan orang itu dan orang ini tanpa ada sesuatu yang munasabah. Kita dilarang untuk bersangka buruk sesama kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, kita disuruh bertolong bantu sesama manusia. Kita disuruh saling hormat menghormati dalam apa juga bentuk perbezaan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga disuruh untuk sentiasa mendoakan kesejahteraan buat diri kita dan orang lain yang berada di sekeliling kita. Inilah ajaran-ajaran agama Islam yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Islam mengajar kita betapa perlunya umat Islam sentiasa menjaga hak orang lain dan bertanggungjawab untuk sentiasa memastikan bahawa semua yang berlaku dalam kehidupan kita merupakan perkara-perkara yang diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam perlu menjadi contoh ikutan kepada orang lain. Umat Islam perlulah berusaha untuk menunjukkan nilai-nilai yang diajar oleh agama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, dalam aspek kejiranan, umat Islam perlulah mencontohi apa yang dilakukan oleh baginda dalam mengurus kehidupan dalam masyarakat di bumi Madinah ketika pentadbiran Nabi mentadbir bumi Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyantuni keperluan golongan Al-Muhajirin yang asalnya berasal dari Mekah, dan juga sentiasa menyantuni golongan Al-Ansar yang merupakan penduduk asal bumi Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menetapkan peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat yang mendiami bumi Madinah, termasuk golongan Yahudi. Kesemua ini merupakan petunjuk Nabi dalam menjaga keharmonian dan kesejahteraan sebuah masyarakat yang menetap menghuni di sebuah negara yang mendambakan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita jaga setiap tingkah laku kita. Jangan kita lakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan keharmonian hidup bermasyarakat. Mudah-mudahan negara kita terus diberkati oleh Allah di dunia ini, seterusnya melayakkan kita mendapat ganjaran yang besar di akhirat.

0: sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasnya, juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.
1: Nurani.

Kembali bersama-sama kami menerusi ruangan Nurani 69 di Terengganu FM. Mek Ju ada lagi ni, temani anda semua sehingga ke pukul 9 malam nanti, okey? Selamat menunaikan salat fardu isyak kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini, seketika Mek Ju akan membawakan pendengaran anda untuk sama-sama kita ikuti ulangan rancangan Satu Hari Satu Peribahasa. Mungkin ada yang tak sempat nak dengar siang tadi kan? Malam ni ada ulangannya pukul 8.45 minit malam seketika. Tika nanti, okey? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Betong bulat tak bersegi, pipit jantan tak bersarang. Maksudnya, anak bujang atau anak dagang yang bebas berjalan ke mana-mana sahaja. Contoh ayat, oleh sebab dia hidup membujang dan tidak terikat dengan tanggungjawab menyara isteri mahupun anak-anak, dia bebas merantau ke mana-mana sahaja. Umpama betong bulat tak bersegi, pipit jantan tak bersarang.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: Nurani.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pun 8.50 minit malam waktu ini. Terima kasihlah kepada semua yang masih lagi setia bersama-sama dengan Mek Ju kan. Sebenarnya, Mek Ju dah pun di ujung-ujung tugasan ni temani anda semua malam ini. InsyaAllah hari Jumaat nanti, Mek Ju akan kembalilah temani anda menerusi ruangan ceria pagi di Terengganu FM. Jangan lupa temu janji kita tau. Simpan dekat kalendar masing-masing sekarang juga. Okey, apa pun saluran kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda. Selepas ni pukul 9 malam seketika kita ikuti berita utama 9 malam. Dan untuk ruangan selekta malam ini 9 hingga 12 tengah malam nanti DJ Hal ada temani anda untuk malam ini. Okey, jadi Mek Ju undurkan diri dululah untuk edisi malam ini. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana saja anda berada. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: kekal di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua, kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. 9.17 minit malam sekarang ini. Terima kasih untuk Ju tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Dan untuk edisi hari ini, hari tarikh baru 1 September 2026, walaupun kurang daripada 3 jam lagi akan masuk ke tarikh 2 September lah pula. Gitulah kalau bekerja waktu malam ni kan. Okey, hari ini 1 September 2026, menjengah ke malam 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya Hal hingga 12 tengah malam nanti. Dan istimewa kejap je lagi, selepas ini sebenarnya kita akan sama-sama ikuti ulangan dokumentari Merdeka khas Hari Kebangsaan 2026 yang telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Siti Jamilah Hanim Jamil. Sama-sama kita ikuti.

0: Dilahirkan pada tanggal 12 Mac 1957 di Muar, Johor, beliau mula berkhidmat dalam pasukan polis pada 1 Mei 1977 dan ditugaskan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bentong Pahang sebaik tamat latihan di Pusat Latihan Polis Pulapol, Kuala Lumpur. Kemudiannya, beliau ditukarkan ke Batalion 12 Pasukan Polis Hutan PPH Kubang Badak, Kuala Nerus yang kini dikenali sebagai Pasukan Gerakan AMPGA pada 1979 dan menyertai pelbagai operasi dalam tempoh berkenaan. Dilahirkan sebagai anak jati Johor, namun Terengganu menjadi pilihan hati untuk beliau bermastautin di negeri ini lalu bertemu jodoh dengan gadis Terengganu sehinggalah menamatkan tempoh perkhidmatan selama 38 tahun di bumi Darul Iman. Menyingkap kisah perjuangan Subinspektor Daniel Ali yang kini berusia 69 tahun, setiap detik kepayahan dan kesusahan yang pernah beliau lalui, semuanya masih segar dalam ingatan.
1: Masa ketika itu, saya telah melapor diri ke Batalion 12 Pasukan Perhutan. Kami terlibat banyak operasi-operasi memerangi komunis. Masa itu memang komunis cukup bermajalah tempat kita ni, sehinggalah dia meletak senjata. Di mana pengalaman saya selama saya lebih kurang dalam 20 tahun dalam perhutan ini, masa itu saya telah terlibat berbagai-bagai dengan operasi. Pertama sekali di negeri Pahang, iaitu operasi Op Indra, Op Indra Khas. Kemudian di keadaan operasi yang cukup membahaya lah di sempadan Malaysia Thailand, di mana saya terlibat dengan operasi Optopo, melibatkan kita mengukur sepadan yang mana banyak serangan-serangan dan juga jalan kat sama. Dan juga penglibatan kita orang ni juga, saya ni dalam kita apa ni, untuk memerangi hati orang-orang asli, di mana kami terpaksa menjalani operasi di pos-pos di negeri Pahang dan juga Perak dan di Kelantan. Sebagai contohnya di Pahang macam pos Sindrot, pos Betau, dan di Perak pos Kuala Mu, ni di Perak. Kemudian di Gumusang ni macam pos Pasir. Ini semua-semuanya adalah cara, tapi masuk tu bukannya sebulan dua bulan, kita masuk sekarang 3 bulan untuk menjaga keselamatan orang asli di pendalaman.
0: Pelbagai operasi demi operasi ditempuhi, namun yang paling mencabar adalah operasi melibatkan sempadan Malaysia Thailand.
1: Kawasan paling mencabar masa itulah dalam Ops Uku, maksudnya Ops Topo, sempadan Malaysia Thailand. Kemudian Ops Bambu. Kemudian Ops Bambu ni melibatkan di kawasan Lasak, Sungai Siput, Perak. Dan juga Ops Karangan. Di mana di sini kita terpaksa memerlukan orang kata semangat dari segi fizikal dan mental. Kalau kita ni memang pernah kita, masa saya di sempadan, pernah kita di macam diserang pengkalang kita dan kita terpaksa berjaga sepanjang malam tak tidur. Kemudian di sempadan ni dalam op topo ni, kita bukan setakat menjalani operasi bersama dengan ni, kita bersama-sama dengan askar dan polis pihak Thailand dan kita dibantu oleh pihak jurutera Angkatan Tentera Malaysia. Segala pergerakan apa semua melalui penerbangan udara lah, tentera udara kita bantu. Itulah kita yang paling mengancam pada saya.
0: Menerobos kepekatan hutan belantara demi menggalas sebuah amanah bukanlah perjuangan yang mudah, melainkan dizahirkan melalui semangat berpasukan yang mengalir deras bagaikan darah di dalam dada. Berbekalkan strategi yang tangkas dan taktikal yang ampuh, keutuhan ikatan pasukan ini akhirnya berjaya menundukkan musuh yang melata.
1: Kita masa itu semangat memang kita, apabila dalam pasukan perhutani ini, kita ni ditugaskan macam dalam satu kumpulan. Ibarat adik-beradik. Ibarat orang kata cubit peha kiri, peha kanan terasa. Dan kita di sebenarnya bukannya kita ni, kita masa tu peringkat anak-anak. Tapi dengan kita ada corporal, sergeant, sergeant major yang pangkat ayah kita, abang kita. Jadi orang inilah yang akan membimbing kita, memberi semangat pada kita. Dan kita kena mikir pengorbanan dia ni, orang lama meninggalkan anak bini di rumah, sedangkan kita ni masa tu masih usia masih muda. Jadi takkanlah kita nak apa orang kata, cepat kecewa ataupun mengaku kalah. Jadi mana inilah satu guideline yang paling untuk kita untuk nak menambah semangat kekuatan kita dengan berpandu dengan orang-orang lama yang ada dalam pasukan.

0: Bergelar seorang wira, terlalu banyak pengalaman dan kenangan yang tidak dapat dilupakan. Bagi Subinspektor Daniel Ali, peristiwa terpaksa menggali kembali sisa makanan, sesuatu yang akan kekal terpahat di fikiran untuk diceritakan semula kepada anak cucu.
1: Peristiwa saya yang paling betul-betul yang saya ingat sampai sekarang, yang saya telapkan kepada keluarga saya, anak cucu saya, di mana saya mengalami masa itu helikopter tak boleh masuk dan kita telah putuskan bekalan makanan selama 14 hari. Itu dalam, tak silap saya, dalam otopo. Jadi kita gali balik lubang sampah yang kita buang tanam tu, barang-barang tu kita ambil balik. Kita makan, dah termasuk umbut bayas, rebung-rebung dalam hutan. Itulah bahan makanan kita yang ada masa ketika untuk kita nak survival, untuk kita nak hidup. Itu aja.
0: Khidmat bakti beliau tidak berakhir di tanah sendiri. Sekian ramai yang berkhidmat dalam pasukan polis diraja Malaysia, Subinspektor Daniel Ali adalah salah seorang yang terpilih menyertai misi pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di negara Bosnia Herzegovina dan Timor Leste.
1: Dalam pengalaman PBB, saya daripada tahun 2000 hingga 2001, saya telah ditugaskan di United Nations Mission in Bosnia Herzegovina dan telah diletakkan di bawah daerah Sarajevo bersama-sama dengan kontingen komander saya pada waktu itu lah Datuk Seri Muhammad Zabtu bin Osman. Sedikit sebanyak pengalaman mengajar saya di mana kalau sebuah negara itu tak aman, kacau bilau, tak ada maknanya. Jadi begitulah dengan negara kita. Jadi negara kita ni saya rasa sebuah negara yang cukup aman dengan kadar kedudukan multiracial, berbagai bangsa, ada Minang India, ada China, ada jadi kalau dia bandingkan dengan di Bosnia tu, dia cuma perbalahan antara pihak Bosnia dengan Serb. Ibarat kata macam kita ni orang Melayu, keturunan Melayu, tapi bergaduh dengan orang Melayu juga, tapi dia keturunan Jawa. Kelah macam tu lah keadaannya. Jadi saya rasa sikit sebanyak dia memberi kita pengajaran, pengalaman saya di sana, yang mana orang kata keamanan, kemaskatan dan juga ke apa ni orang kata semangat setiap kawan tu memang patutlah ada di sana bari setiap rakyat kita di Malaysia ni. Banding pula saya ditugaskan di Timor Leste, ala jauh berbeza. Timor Leste merupakan sebuah negara yang cukup mundur, susah. Dan saya duduk di sana, saya diberi selama 2 tahun untuk saya berkhidmat di sana sebagai technical advisor. Saya boleh bertahan setakat setahun saja. Kerana kemudahan asas seperti air, api, makanan memang cukup susah. Dan saya terpaksa kalau nak cari bekalan makanan, saya terpaksa memandu kenderaan lebih kurang 3 jam setengah daripada tempat saya ditugaskan di Balai Polis IDU ke Delhi untuk saya mendapat bekalan, beli barang-barang, beras apa semua sekali dan bekalan halal di Masjid An-Nur di Delhi. Kemudian terpaya patah balik mendaki gunung selama 4 jam setengah baru sampai. Masa turun sekejap aja, balik tu mendaki. Jalan raya tidak ada seperti jalan raya tempat kita sini. Tak ada. Jalan raya nak tengok ada minyak tar di Bandar Delhi. Lepas tu you nak keluar pada situ, you akan ikut trek. Macam trek balak tu pun saya rasa memang dah terbaik, tapi lebih teruk pada tu lagi. Jadi api dia 6 jam siang, 6 jam malam. Bayangkan, tak ada televisyen, tak ada radio, communication memang tak ada sana. Jadi segi kemudahan asas lah, air pun terpaksa mandi air bukit. Dan saya di sana, pengalaman saya 3 kali kena gempa bumi termasuk tsunami di Aceh, saya masih ada di sana. Pengalaman itu mengajarkan saya betapa susahnya hidup kita ni untuk nak cari makan minum. Jadi janganlah kita duduk kat negara kita ni, benda orang kata agak mewah, tapi janganlah kita membazir. Kalau kita comparekan masa tu keadaan dia di Timor Leste ni adalah lebih kurang dalam 30 tahun kebelakangan zaman kita Malaysia dulu. Jadi saya rasa ini satu pengajaran yang cukup-cukup mendidik kita tentang segi orang kata jangan kufur nikmat lah.
0: Jika ditanya apakah erti kemerdekaan untuk beliau, pastinya 18 tahun bertugas menentang pengganas komunis sehinggalah berundurnya dari Malaysia, sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
1: Jadi segi kemerdekaan, saya rasa merdeka, bila kita sebut merdeka ni macam satu benda-benda yang kita nak membebaskan. Membebaskan, sebagai contoh, kita negara kita Malaysia ni, kita bertongkol lama berperang keluar masuk hutan memerangi komunis. Apabila komunis meletak senjata, maknanya kita dah merdeka dah daripada ancaman komunis negara kita ni. Dulu dengan pentah, masuk pentah berkurung, kawasan hitam. Jadi sekarang kita dah bebas, sebebas-bebasnya untuk kita pergi merata-rata dalam tanah air kita ni, negara kita ni. Itulah kita kena mainkan peranan. Yang mana kita ingat, kalau tahu tentang apa yang dimasukkan dalam rukun negara kita kan, iaitu kesopanan dan kesejahteraan kan. Jadi kita kena akurlah benda ni. Jadi kita sekarang sebuah negara yang majmuk, jadi kita jangan ada pahaman-pahaman yang agak orang kata agresif sikit. Jadi kita bercampur semua. Sebuah negara ni yang kita, negara ni kita diuni bersama. Jadi kita kekalkan keamanan negara kita.
0: Dan ini pesanan yang dititipkan beliau untuk generasi muda.
1: Untuk mendapatkan satu kemerdekaan itu bukan mudah. Tapi kita, negara kita ni, saya rasa memang tidak. Kalau you compare dengan negara-negara kita, terpaksa berperang apa, kita tak ada eh. Cuma kita haraplah pada generasi-generasi muda ni supaya kita kekalkan, supaya jangan. Dia sebenarnya, dia orang ni tak tahu betapa susahnya kita zaman dulu. Tidak ada elektrik, mandi air telaga, kan? Pergi sekolah jalan kaki. Tapi budak-budak sekarang ni, kemudahan hasil orang dulu, hasil ni, orang dulu ni, ni yang tercapai hari ni, yang dinikmat hari ni oleh generasi baru. Dia tak tahu tentang latar belakang zaman saya dulu. Malam belajar buat kerja sekolah dengan filter minyak tanah, mandi air telaga, pergi sekolah jalan kaki. Budak sekarang pergi sekolah, tengok, naik motor, naik kereta. Kemudahan tu, perbezaan antara dulu tahun 60-an dengan tahun 2000 sekarang ni, beza cukup jauh. Tapi kita sebagai generasi muda, dia harus mengetahui dan untuk ni mengekalkan tentang apa yang ada sedia hari ni. Memandangkan saya ni pun lahir tahun mereka, jadi kesempatan ini saya ingin mengucapkan kepada semua rakyat jelata Malaysia, termasuk pasukan keselamatan, polis jelata Malaysia, veteran angkatan tentera, pesara-pesara polis, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga negara kita ini aman, makmur dan sejahtera sentiasa.
0: Sesungguhnya, bendera Jalur Gemilang yang berkibar megah hari ini tidak terbang dengan angin semata-mata, tetapi ditiup oleh nafas pengorbanan serta titisan darah para pejuang tanah air. Jangan pernah kita mendustai nikmat keamanan ini. Mewakili seluruh warga kerja Terengganu FM, saya Siti Jamilah Hanim Jamil mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dirgahayu Malaysiaku. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM Sejarah pukul 9.43 minit malam. Kita baru saja ikuti dokumentari Merdeka khas Hari Kebangsaan 2026 yang telah pun diulang siar untuk edisi malam ini. Dan siarannya adalah pada Hari Kebangsaan 31 Ogos semalam kan, yang telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Siti Jamilah Hanim Jamil. Dan saya akan terus temankan sampai ke 12 malam nanti. Dan untuk waktu ini kita akan teruskan dengan senarai lagu rock dalam rancangan Rock Arena sebab hari ini Selasa kan.
1: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang, bertemankan DJ Hal.
2: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi, layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesti

Balik bersama-sama kami. Itu lagu bersama daripada Ekspedisi dengan Rasa tajuk lagunya. Lagi 6 minit akan masuk ke jam yang kedua untuk edisi hari ini. Hari ini 1 September 2026. Ramai yang mengharapkan bulan September ni adalah bulan yang terbaik lah untuk kita. Kita harapkan September pun baik-baik juga untuk kita, ya. Gitulah kita harapkan. Sentiasa kita harapkan yang baik. Cuma biarlah ianya selari dengan tindakan kita, perbuatan kita. Kita buat yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, insyaAllah yang baik-baik datang dalam kehidupan kita, ya. Okey, saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni. Boleh lapor diri dulu. Anda boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Macam biasa, nama kat depan, kat mana anda sekarang ni, duduk kat mana, kat Setiu ke, kat Kuala Terengganu ke, kat Marang ke, Dungun ke, Kuala Terengganu ke, ataupun yang ada di luar Terengganu pun tak ada masalah juga. Boleh je hantarkan. Sekarang ni teknologi memudahkan kita, kan. Nah, bukan setakat dalam Terengganu saja boleh dengar. Kat luar pun boleh dengar, asalkan anda ada talian internet. Boleh hantarkan nanti hal nak tahu siapa yang anda sedang dengar radio dan dari mana anda sedang dengarkan radio Terengganu FM.

0: Kembali bersama sama kami di 96.2. Itu frekuensi kami kalau anda dengar dan juga ikut kami di Besut dan juga Setiu sana tu. Apa khabar orang Besut dan juga Setiu? Macam mana keadaan cuaca dekat Besut dan juga Setiu? Okey ke? Cuaca di sekitar bandar Kuala Terengganu hari ini tak ada hujan. Tapi dia ada kadang-kadang mendung. Kadang-kadang dia macam panas sikit kan. Jadi itulah macam perubahan cuaca. Hari ini kita dah pun 1 September 2026. Bulan September dah kita ni. Jadi kali ini kalau ada yang sambut ulang tahun kelahiran tu, selamat ulang tahun kelahiran. Semoga panjang umur, mudah rezeki dan juga bahagia sama-sama lah dengan kehidupan masing-masing tu ya. Apa yang anda rancang tu, bulan 9 ni dikata nak dapatkan itu, bulan 9 ni dikata nak dapatkan ini, harap dapatlah apa yang anda idamkan dan juga impikan itu. Yang paling penting, jangan harap di bibir saja. Harapnya biarlah sekali dengan tindakan dan juga usaha kita. Okay, sebut pasal September ni, hal nak kongsikan jugalah dengan anda berkenaan dengan apa yang dikongsikan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baru yang dijangka menyebabkan gangguan sementara terhadap urusan cetakan MyCard di seluruh negara. JPN dalam satu kenyataan memaklumkan gangguan sementara urusan cetakan MyCard itu dijangka bermula hari ini hingga 7 September. JPN juga menasihatkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran ataupun gantian MyCard supaya tangguhkan sementara urusan berkenaan sampai tempoh berkenaan. Dan untuk urusan pertama kali untuk adik-adik ataupun kanak-kanak yang berusia 12 tahun ni, ibu bapa juga digalakkan untuk menunggu seketika bagi membolehkan anak menerima MyCard generasi baru apabila pengeluarannya bermula dalam masa yang terdekat. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan anda. Banyak seleksi lagu-lagu yang kita akan terus layan dan lepas ni Hal akan bacakan nama-nama yang sedang dengar Radio Terengganu FM ni, yang bagi tahu lapor diri ni. Antaranya kita ada dia kata assalamualaikum Cik Hal. Waalaikumsalam. Saya dari Gong Datuk, Kampung Gong Datuk, Kuala Nerus. Hadir dengar Terengganu FM dalam kereta ni, sambil-sambil tunggu anak habis tuition ni, sambil-sambil tu layan Radio Terengganu FM. Dah pukul berapa ni? Dah habis lagi ke? Kalau dah habis tu mungkin sedang dalam pemanduan nak balik ke rumah kot. Terima kasih banyak-banyak ya. Lepas tu kita ada Kak Mona juga dengar radio pukul 6 pagi tadi lagi dengan Ayi. Lepas tu CD, lepas tu Anggun dengan Dija tadi. Petang tadi Kak Cik dengan Awang dalam JJ OK. Meju tadi dalam Nurani, dan sekarang ni dengan Hal sampai 12 malam nanti. Betul lah tu, Kak Mona dengar 24 jam ya. Terima kasih Kak Mona. Kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu yang berikutnya. Kekal bersama-sama kami, inilah Terengganu FM.
1: Ada malam, ada DJ Hal.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: mana tu? Tika dan Zad, ini anda okey ke? Kalau okey, bagus. Alhamdulillah. Sebabnya, kenapa anda okey? Sebabnya selalu diberikan semangat oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, adik-adik kita, ya, yang tersayang kita, selalu bagi nasihat yang baik-baik saja. Kan? Okey, dah pukul 10.26 minit malam sekarang ni. Sebenarnya bersama-sama dengan saya malam ni, ada satu peluang untuk anda semua yang nak cuba menang kuis Maulidur Rasul 1448 Hijriah. Jadi kalau anda semua yang nak menang tu, pastikan anda yang masih lagi belum pernah menang lah. Kita bagi peluang yang belum lagi pernah menang. Dan boleh bersiap sedia di dua talian kami, 0966235330 dan 6238330.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
0: Okey, jadi sekarang ni Hal nak bacakan soalan dia. Jadi bila dah Hal baca soalan ni, anda boleh terus telefon nombor yang dah pun Hal kongsikan tadi. Soalan dia bunyinya adalah, apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud benar? Itu dia, ringkas je soalan dia. Apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud benar? 09-6235-330 dan juga 6238330. Jawab kod talian saja. Kod talian saja, kod WhatsApp. Tak ambil kira ya. Kat TikTok pun tak ambil kira juga. Okay, soalan dia, nak bagi jawapan lah pula. Soalan dia, apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud benar? 09-6235-330 dan 09-6238-330. Assalamualaikum, ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jawapannya
2: Sidik.
0: Sidik. Ini panggilan dari mana ni?
2: Abi.
0: Tadi nampak tengah makan.
2: Okay.
0: Siap dah ke?
2: Abi dah nak kelik.
0: Abi tunggu dekat talian ya.
2: Nak gapo nanti Abi asap-asap
0: dah pada. Okay. Nanti Abi tunggu dekat talian. Nanti kita nak dapatkan maklumat untuk kita nak isi maklumat pemenang ni ya. Okay, baik. Tahniah. Jadi betul lah jawapan dia Sidik. Untuk soalannya, apakah sifat bagi Rasul yang bermaksud benar? Hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Dua soalan setiap hari.

PPP 3P, Pemata-Permata Ella. Dah membuka 10.39 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Ada yang dalam kereta ni, yang bagi tahu, dengar dalam kereta ni. Dekat bandar Kuala Terengganu, kereta banyak atas jalan ni, DJ Hal. Sambil-sambil dengar ataupun layan suasana malam ni, ambil suasana dia kata. Dengar lagu-lagu rock yang dimainkan dekat Terengganu FM. Suka sangat dengan lagu Medicine tadi, dengan Tika dan Sad ini. Tika begini mencari-cari sebuah cinta hilang. Hilang ke mana cinta tu ya? Hilang ke, dirampas ke, ataupun cinta tu dah kian memudar? Agaknya janganlah cinta tu pudar ya.

Ya. Oh, tepi sungai. Oh, cantik sungainya atas jambatan. Kenapa tak pergi duduk atas jambatan tu? Ha? Ata? Ha? Koma pergilah atas jambatan tu. Kat jambatan tu terang sikit. Ha, terima kasih banyak-banyak ya. Dengarkan dari kejauhan. Sama juga lah untuk anda semua yang dengarkan kod RTM Klik tu. Terima kasih anda ni semua adalah sebahagian daripada lebih 9.3 juta yang dah pun muat turun aplikasi RTM Klik. Baik, lepas ni menanti anda ada lagu bersemangat daripada Search dengan Kejora. Sebelum tu, jom layan dulu lagu bersama daripada Rimba Bara ni. Ini vokal, vokalis waktu ni, kalau tak silap saya, suaranya suara K. Rahman. Kan? Kan?

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu.

Okey, baik, pukul 11 malam kita rehat kejap untuk kita sama-sama ikuti utama 11 malam. Dan lepas tu kita akan jumpa lagi untuk jam yang ketiga. Jam yang ketiga tu macam biasalah kita nak dengar suara dan juga ucapan dedikasi selamat malam daripada anda semua ya. Ruangan Rock Arena berakhir di sini untuk edisi malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi setiap hari Selasa dalam rancangan Rock Arena. Jumpa lagi di jam yang ketiga. Terus bersama-sama kami, Terengganu FM.

Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pemberian awan dilaksana di tiga negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Berita seterusnya. Luar negara, bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan diramal terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Ramalan itu dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh Kalimantan, manakala di Sumatera kekal relatif rendah. Pencemaran udara yang teruk bagaimanapun masih berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa serangan Israel di Gaza dan keganasan di Tebing Barat dihentikan. Tegasnya, gencatan senjata mesti dihormati selain menggesa supaya halangan terhadap bantuan kemanusiaan segera dihapuskan. Jelas Guterres, semua pihak perlu mengamalkan kawalan diri pada tahap maksimum serta menghormati perjanjian dan undang-undang antarabangsa. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan kekal yakin jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mawad Taufik Johari berkata, keyakinan terhadap pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu turut bersandarkan data dan fakta.
1: Kita yakin dengan semua atlet kita. Apabila kita menetapkan sasaran, maka itu ada keyakinan. Tak guna kita ada program Road to Gold, tapi kita tidak yakin. Tak guna kita ada program, pelbagai program yang kita laksanakan, tapi deep inside kita rasa tak boleh. Jadi yang penting, pertama, yakin dulu. Yang kedua, keyakinan itu tak boleh datang dengan hanya kata-kata dan mimpi saja. Keyakinan itu mesti datang dengan pelaksanaan aksi yang secara menyeluruh dapat memastikan bahawa pencapaian itu dapat dilaksanakan.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Bola sepak Piala FA juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik pusingan 16 selepas menewaskan UM Damansara United 4-1 pada aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim. JDT membuka tirai jaringan seawal minit ketiga menerusi pekat penalti Jairo Da Silva. Gol kedua hadir pada minit ke-29 menerusi Daniel Castro sebelum dua jaringan Manuel Hidalgo meletakkan JDT selesa mendahului 4-0. Gol tunggal UM Damansara dijaringkan Muhammad Amirul Akmal Safarinzam pada penghujung permainan. Kedua-dua pasukan bakal bertemu semula dalam aksi timbal balik 8 September ini. Di Belgium, Datuk Banal Duven Muhammad Ridwani enggan membenarkan kelab bola sepak Belgium Union Saint-Gilloise menganjurkan perlawanan Liga Eropa UEFA menentang pasukan Israel Hapoel Be'er Sheva di Stadium Dendriv milik bandaraya itu. Keputusan itu diambil berikutan kebimbangan mengenai keselamatan dan ketenteraman awam. Tegas Ridwani, perlawanan yang dijadual berlangsung pada 22 Oktober itu tetap tidak boleh diadakan di Leuven walaupun secara tertutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan demerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pembedahan awan dilaksana di tiga negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Dance Skills 96 Bandung.
1: Terengganu FM Mesra Ceria.
2: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
3: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
2: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi, layan terus Terengganu FM. Terengganu FM Mesra.

Kembali bersama-sama kami di Terengganu FM Sejaria. Dah pukul 11.17 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Hari ini dah pun 1 September 2026. Kurang sejam daripada sekarang ni akan masuk ke tarikh 2 Disember 2 September 2026. Jadi macam mana perjalanan anda sepanjang anda melalui kehidupan, liku-liku kehidupan bermula Januari sampai ke Ogos. Sekarang ni kita dah pun berjumpa dengan September ni. Harapnya dipermudahkan segala-galanya ya. Yang paling penting biarlah ianya selari dengan tindakan kita lah. Kita harapkan yang baik-baik saja dalam kehidupan kita, dan biar tindakan kita pun yang baik-baik juga. Okey, untuk jam ini boleh buat ucapan dan juga dedikasi sama alam anda. Boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632, 0962383330 dan juga 6235330. Sambil-sambil kita nak layan lagu bersama Datin Rafiq Abuang dengan Kalau Rindu. Kalau rindu buat apa? Sekarang teknologi memudahkan kita. Kalau rindu, ambil je telefon tu, buat video call, telefon je, unlimited. Kekal bersama-sama kami, Terengganu FM.

bermula bulan Januari sampailah ke bulan Disember tu, semuanya ada cerita di sebalik lagu Junaidah 365. Lagu ni keluar pada tahun 2001 daripada kumpulan Himalaya. Junaidah tak ada kawan saya. Julinaidah ada. Okey, 11.27 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih. Saya nak bacakan kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam ni. Saya nak bacakan kiriman daripada Wah Kemaman. Tengah buat kerja malam-malam ni DJ Hal, sambil-sambil layan Radio Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Wah, Rupiah di Segamat. Ucapan untuk Osman Goodbye, Bang Fadil, Hajar Lijah, Adini Osman, Mawar Ismail dan juga Jumari serta semua yang kenal dengan saya lah, dengan ucapan selamat malam. Pok Su Air Putih Kemaman, dengar Terengganu FM pukul 6 pagi tadi lagi sampai sekarang. Memang gitu sokmo. Terima kasih Pok Su. Mazuki Jabi, dengar Radio Terengganu FM ni sambil melangsir, sebelum malam melangsir tirainya. Saya utuskan lagu yang dimainkan kat radio ni untuk semua pendengar Terengganu FM. Mazuki Setahan Jabi. Nama kita Terengganu FM. Lama dah Terengganu FM, bukan RMKT lagi. Okey, terima kasih Kimi di Batu Rakit, untuk isteri saya, untuk Cik Mi, Deng Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Noor dan juga Kak Mah, dan juga semua, semoga sentiasa ceria dan juga sihat selalu. Deng Khairuddin, untuk Puteri Kaima, untuk Ni Sharifah, Kimi Batu Rakit, semoga goodbye Bonda Umi Johor dan juga Hajar Halijah, dengan ucapan semoga selamat malam. Semoga selamat malam. Dengan ucapan selamat malam semua. Ina Mekna, assalamualaikum, hai, waalaikumsalam. Semoga ceria selalu. Untuk yang drive kereta malam-malam ni, hati-hati, ingatlah orang yang tersayang. Dan untuk DJ Hal nanti balik molek-molek, jangan biarkan hidup anda, jangan biarkan hidup anda malam tanpa minum air. Minumlah air dulu, baru segar mata tu. Oh, terima kasih. Sekejap lagi saya minum air ya. Dalam kuartin ni tak boleh minum air. Terima kasih banyak-banyak. Mekna Kihah nama dia. Syam Bulu Gading, ucapan untuk Kak Mi tersayang, Z sayang, Rina, Mas Puluh, Mas 14, Abang Fadir, rindu selalu, dan juga Kimi serta semua, semoga damai selalu, sambil-sambil mendengarkan Radio Terengganu FM. Okey, sekarang kita dah pun masuk ke bulan September. Jom kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Earth, Wind and Fire. Do you remember September? September.

0: minta maaf lah kalau aku terkasar bahasa, ya. Tapi kalau terkasar bahasa tu, ringan-ringankanlah mulut kita ni untuk minta maaf, supaya hidup kita lebih harmoni selepas ini. 11.37 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Ni baru kita nak dengarkan suara-suara untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam ni. 0962353330 dan juga 6238330. Siapa lagi yang masih lagi matanya segar lagi, tak boleh nak tidur lagi, ya. Pukul 12, tepat pukul 12 barulah dia tidur. Oh, senang pula dia tidur. Assalamualaikum, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Malam ni ucapan awak untuk siapa? Assalamualaikum. Ya. Ha, selamat malam.
1: Malam, ha.
0: Ya, selamat malam Kak Leha.
1: Ya.
0: Ya, okey dah tu.
1: Okey.
0: Minum teh dah.
1: Minum
0: dah,
1: mari
0: anak
1: minum.
0: Berapa gelas minum?
1: 5 gelas. 5?
0: Oh. Allah.
1: Saja ha, kalau kurang air teh.
0: Oh, minum air masak lah deh. Okey. Sambil-sambil tu nak ucapan untuk siapa ni?
1: Itu Cik Amy tersayang. Dia kimi batu rakit isteri. Sang bulu radin, sang ada semua. Kak Nur Rungu, di mana-mana. Lepas tu, Pazali Ketir, Ayah Nur Giga, Mah Pak Belar dengan Zee. Lepas tu, balik hati-hati Karang di Jalan Raya.
0: Oh, balik hati-hati Karang, ya? Oh, terima kasih. Nanti Karang nak tidur, hati-hati juga.
1: Ya,
0: jumpa lagi.
1: Jumpa lagi.
0: Okey, beres. Assalamualaikum. Okay.
2: Tuan-tuan.
0: Ya. Siapa ni?
2: Saya. Sakit tekok ni.
0: Lepas tu?
2: Boleh nak cakap sikit-sikit tu. Banyak-banyak tak boleh batu-batu.
0: Dulu kalau saya kabur sakit tekok, sakit tekok ke sakit kepala ke, dia kata buang kepala.
2: Tak. Hari lah selalu buang. Kalau kat mana tu jalan kat beritokku ke tok jalan.
0: Selam.
2: Dia ngosip tu ada atau kat cabang tu kan letak kat tepi tu nak masuk kat rumah orang tu lah.
0: Selam.
2: Masuk situ.
0: Masuk bila Malaysia.
2: Tengok balik.
0: Silakan ucapan untuk siapa tu?
2: Ucapan malam ni untuk Bengkel Den tu.

0: dah ada kasih sayang, tak tahu pada siapa pula nak beri ya.
1: Itulah dalam kehidupan ni, kadang-kadang tu kita ni tersepit dengan keadaan dan juga waktu. Jadi semoga dia memudahkan segala urusan anda semua. 11.49 minit malam. Saya Iza Batu 7 nak buat ucapan kepada Kak Ruhai Love You. Selamat malam. Terima kasih. Pak Usop Paya Datu pun dia kata ucapan selamat malam untuk semua pendengar yang sedang dengar radio Terengganu FM. Terima kasih juga yang ada dekat live TikTok kita. Tugasan saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi dan sampai ke hujung dah. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Esok waktu malam juga. Esok ada gabungan 3 stesen RTM Pantai Timur, Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM dalam rancangan Cerita Pantai Timur. Apa tiara kata malam esok? Kita sama-sama nantikan ya. Siapakah DJ yang ada dekat Pahang FM dan juga Kelantan FM esok? Sama-sama kita nantikan juga. Ujung-ujung ni macam biasa, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati kita ni selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita ni selalu baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Macam biasalah, keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang boleh nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Yang nak berehat, selamat berehat. Yang nak tidur, selamat tidur. Selamat beradu semua. Selamat malam Terengganu. Selamat malam Malaysia. Selamat malam, mana lagi? Sabah Sarawak. Selamat malam dunia. Assalamualaikum.

persembahan Ella dengan Rama-Rama memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana anda berada, ya. Terima kasih untuk AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya menunggu satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. International Game Buruh Hantu, National GBH, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, jaga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu ni ramai, ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, jaga amanah yang diberikan, jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya, jaga integriti kita. Ingat, jangan mengulang, itu yang paling penting. Dan juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua. Semua okey lagi? Semua tak mengantuk lagi? Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi Burj Khatil. Ini dia, saya tunjukkan lagu untuk semua pilot-pilot darat. Sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Menjadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

Khalifah dengan Hang Pimana. Pergi kerja lah, nak pergi mana lagi kan, pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Mana ada geng-geng saya, geng-geng berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Sebab kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focused, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru berteman dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Adib Zahid Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerebu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Serian masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Samarahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sarike dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314. Samalaju, Bintulu, Mukah dan juga Seri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Jadi terus kata orang tu, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerebu kuat pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan? Pergi ke dapur, pergi buat kopi O, teh O panas ke, Nescafe tarik ke, keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, menerusi lagunya Menterus Merah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

berbahaya tau. Tahap yang sangat bahaya. Kita dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kalau nak keluar tu, gunalah pelitup muka yang sesuai ya. Dan juga memastikan pengambilan air yang mencukupi. Ketika ini, Kementerian Kesihatan juga sedang memantau kes jangkitan saluran pernafasan atas ataupun URTI dan juga konjunktivitis di Sarawak dipertingkatkan susulan lonjakan laporan kedua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas jerebu. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib menyatakan langkah itu dibuat menerusi 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu, dan langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan juga membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Jadi berdasarkan pemantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerebu yang berlaku ini akan segera pulih ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abi Yana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali, Nuah Fadli, Saril, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chat dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas dari Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mama Ramli Jaafar Tantari dan juga Mas Mirah Syah Putra Mesin Johor, Mama Fahmi Abu Bakar hadir. Pam-pam-pam. Oh, hadir terus bagi horn. Mantap. Balik-balik darat kalau nampak saya, pastinya bagi horn. Abang JJ Gemas. Siapa lagi yang melaporkan diri? Astani Batola, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Juas Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH segmen nombor 1 Rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dena Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Jaka Utara Sopan hadir dari Taiping, Rosmera Nur Isa, kita ada Muhammad Mad, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia Ramli Lia dari Temuluh Pahang, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lin Roslinda, kita ada Murni Saat juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abaz, Marfa Parlan dari Mua Ben, Siapa lagi? Fazia G, Zulatan, Khatijah Syari. Ben katanya, saya bersama dengan rakan baik saya Atih Wira dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nak buat macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Tak apalah, pelan-pelan memandu. Jangan risau, saya ada berbanding anda. Jadi anda tidak kesunyian. Dengarkan lagu-lagu terbaik saja yang saya putarkan untuk anda, menemani anda walau di mana jua anda berada.

0: sesi dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

penciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susulan jerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk eh, iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. So, dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberian awan di 3 negeri tersebut. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ianya akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak, iaitu di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asia Kirin dan Sikar serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris, serta di Beris melibatkan Empangan Timah Tasok eh. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam eh. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Chun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Ada manja juga turut hadir. Kupu-kupu beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa eh? Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Perlis, ada Ila 20, ada Isak Mudin dari Felda Aitawa 5, Kota Tinggi. Double O, Abang Lori ini, pilot darat, Double O. Cik Ian 16, ada Chief Z dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rock pun turut hadir. Siti Fatimah, Fiza Riza, Kupu-Kupu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Penang. Manda Izzat, Aziza Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul. Untunglah. H dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari, Balik Hari Benadir. Macam-macam nama eh. Jering Rebus Benadir, Jering Rebus eh. Sedap tau makan jering ni. Lagi-lagi siapa? Muhammad Samir Baling turut bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar. Makan, makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat. Makan. Macam-macam makanan ada dekat arena kita kan eh? Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

paduan suara Shankar Mahadevan Al-Kayani dan juga Kumar Sanu melalui lagunya Mujise Shadi Karogi. Ada yang kata dengan saya, bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil je. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM. Dan Alif saya, Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dibanyakkan usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan SARA dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas ramah SARA dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September, SARA bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga, kata orang tu, memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima SARA bulanan, bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey? Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid ada, Syarul Amirul, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Mantap, berdengar kita di Singapura. Jad 91 ada, Mak Mik, Sabang Lori, Pampapan, Arman, Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya. Jajah 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Nam, Puteri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zakatin, oh, ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Dinda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Black Ants, Bajana Vanisa, Karamal Lati, Rohatul Ani, Lina Marina, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, kali ini ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC Sizi, Cina Les, Shannon Abdul Rashid, Farhan Nadia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi, Pak In Burger 7 Ibaling, Juwita Nordin, Wagina, Lady Heda, Mesara, Junida, Jamila 79, ada Mizar, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu sing along. Lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu kan. Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum je. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Dan takut bila kita kenang yang pahit itu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini.
Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi pucuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan daripada Celine Dion, The Power.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kendalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan

Ciptaan Eloy, lirik oleh Bai Duri, mega dengan bayangan Gurawan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya. Terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu, hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis. Nanti bentar guru perasan, periuk belanga terbang. Hati-hati, ya. 1.54 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, semalam 1 September 2026 telah pun kata orang itu, budi madani untuk petrol dan juga diesel telah pun dinaikkan dari 200 liter kepada 300 liter yang dia telah pun berkuasa semalam. Dan alhamdulillah, ianya diakuilah sebenarnya dalam membantu mengurangkan beban perbelanjaan bahan api pengguna, tau. Jadi peningkatan itu sebenarnya juga itu memberikan kesan langsung kepada perbelanjaan perjalanan harian, terutamanya ke tempat kerja. Ada yang ke tempat kerjanya jauh, kan, 200 liter tak cukup sebulan. Jadi sekurang-kurangnya 300 liter ni sedikit sebanyaklah dapat menampung penggunaan bulanan. Walaupun ada jugalah kata orang tu, ada juga yang menggunakan kurang daripada 200 liter sebulan. Tapi bila kita nak pergi berjalan, jangan lupa ada lebihan tu, kan, dapat kita pergi berjalan, tuang minyak, dapat jimatkan minyak, kan. Dan langkah ini sebenarnya pada saya ianya sebagai wajar dan juga berharap manfaat ini dapat membantu pengguna berdepan tekanan kosar hidup. Tapi kita juga mengharapkan kesan pelaksanaan langkah ini sebenarnya diharapkan harga barang dan juga kadar inflasi juga dapat dikawal dengan lebih baik selepas ini. Lagi, Ati Azriati melaporkan diri bersama dengan saya, Norjan 59, Abang Man, Halimah Ahmad, Azwana, Azasno, Rozi Cik Ros, Ina 1075, Bogeyman, ada Mazna, ada siapa lagi, Rukiah 65, One Legend pun turut hadir, Gang Rimba, ada AJ, Denny Abbas, Izan, Visa Ayub, Su Suria, Zarina, Ina, Ruki, Jah Yasin, Syirah GBH, Suziana Ahmad, Khairu Anwar, Diamond 85, Lavender Girl, Nasri, ada One dari Besut, terima kasih Wan, dari Besut, Azri dari Kangar Perlis juga turut hadir, jauh di sebelah utara, Isha Memiana, Salma, Mat Yusri, Dira, Mizi 85, Cinta Sejati, Sufi, Alzaina Hamid, Susufia, Ina, Encik Azmi, dia kata salam DJ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di Facebook, di mana lagi, Instagram, di live TikTok, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Yang paling penting kita follow, kita ikut, kemudian kita share-sharekan, kita kongsikan seberapa banyak yang boleh kita kongsikan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita melalui live TikTok. Angah juga terus bersama. Okay, jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Patrick Kamis, lirik oleh Afika MS. Germesik suara Siti Nordiana menerusi lagunya Tak Upaya Menangis Lagi. Terus layan Game Berhantu.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Bersama Stretch dengan Rindu Pada Yang Tak Sudi. Mudah-mudahan anda sudah pun terbuai dengan kenangan sambil-sambil sing along mereka yang berada dalam kesesakan lalu lintas kan. Ada yang kata tengah jam ni bang, menghadap jam dari Genting Sempah nak menghala ke Ibu Negara. Tapi pada saya lah, Hari Kebangsaan tahun ini, cuti Hari Kebangsaan tahun ini luar biasa dia punya kesesakan kan. Sebab ditambah dengan cuti sekolah, kebetulan cuti sekolah, jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Jadi bertabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan gantuk, hilangkan rasa rasa macam nak marah tau. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya, sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya. Macam kita fokus kepada haji 1448 Hijrah 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula kata orang tu melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji. Jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi taruhan pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari www.tabunghaji.gov.my /BM/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Alright, Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dah dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar eh. Kak G, Lala Anggun, kita ada Kasih Latifah dari Singapura bersama dengan Hajar Nur Kamaria dan juga Haji Yusof Zek, Mahfuzoh Saipi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Rizwan Sumail, Abdul Kadir, Omenya saya, Rinova, Bunga April, Noliana, Suhaimi, Yong Iza, Alif Zaya, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Taat, kita siapa lagi? Ci Momi, ada Ayu, ada peminta maaf, Suhaila Nizam, Azri Zabaha, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nolin dari Brunei, Abang Tengker juga terhadap pam-pam-pam memberikan hornnya pada saya. Sanggup dalam jam di Tol Bentong, bersabar, bertabarlah ya. Acu Nizam juga turut bersama-sama. Terima kasih ya mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Azmi Mudin. Fauzan Latif menerusi lagunya Enggan. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti, luncur terus.

Bukis dengan di sana menanti, di sini menunggu. Ui, berat juga eh, di sana menanti, di sini menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2.55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Relax, tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Baik, 12 dan 13 September ni, siapa-siapa yang belum pernah pergi ke Parlimen, sila datang ke Parlimen. Kerana apa? Kerana ada Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okay, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalijah, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Ulis, RG Rashida, Zamani Volvo, dan 979 Linda Kitchen, Abang Long Awang, Jilok juga turut bersama-sama. But SB masuk pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ini kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah kata orang tu fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya. Tapi jangan risau, Abel Manis ada tau. Abel Farhan dah juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja. Teh time. Okey, yang dah habis kerja alhamdulillah boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aim katanya rider JNT, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Azim melangkah terpaksa. Dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam National Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun. Ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka buminya Allah. Bangun, terus cari National FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki. Jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki. Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat mandu lori, mandu bas kan, jadi pilot darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh, tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Tengah bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk kan, kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk. Saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi kan. Kena nasi berlauk, nasi dagang. Kak No 285 katanya, ya tengah masak ni, okey. Mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azlina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Mael juga, Mamat Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik, Jun JR, Jamila Ahmad, Intan Suhaili, Ija Ija, Syahrul, Madekiu, Norasikin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Nor, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wanor Haniza. Tak boleh tidur, okay, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita, sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini, kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti kita layan seketika koleksi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an. Saya nak tunjukkan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Di situlah tempat bermulanya cinta sejati, tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Terus layan, terus dengarkan Game Buruhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

11 fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

jutaan Allah Yarham Dato' Esatan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dobon dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza, hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, pulanglah. Mungkin kita boleh lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman. Sebab kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini kan. Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. 4:01 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Berhantu ni sebab ramai yang supporting, semuanya supportif, mantap semua. Di kala jerebu ni, tolonglah kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga, bukan saja di Sarawak, di Sabah juga, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan. Selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya, terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah. Basuh tangan semua, bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah, basuh tangan. Kalau boleh mandi terus, mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sida, Zulaika Azurin, Desyarum, siapa lagi, Bam Bam, Cik Na Isha, Pok Yah Cuncode, Ara 77, Hashimoro, Liza Duazi, Zaila Rus, Abang Latif, Kejora, Cik Ayu Chome, Zu Umi, Putra Rimba Malam. Kita ada Anga Ajak, Cempaka Ashikin, Eddie, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita Kucai, pam-pam-pam, Suratan Takdir. Ramai juga lah yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujuk Katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtag ni kenangan lalu. Kini sambung kembali Menangis di Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, saya waktu begini seperti biasalah, waktu begini kalau dengan saya, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan, Alka Yanik dan juga Kumar Sanu, sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin dengan Suci. 4:33 minit pagi, kurang lebih sejam setengah lagi untuk kita bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu ya. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampai lah ke saat ini. Banyak lagi lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa juga kita ada raudah nanti kan, 5:15 minit pagi. Bagi mereka yang ada kesempatan waktu, jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026 yang sedang berlangsung dekat mana? Dekat Maib Sedang ya. Maha 2026 yang berlangsungnya bermulanya pada 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan ni. 10 pagi sampai 10 malam, ada yang tak ada kesempatan waktu nak pergi sebelah pagi, kita pergi sebelah petang sampai ke malam ya. Lepas maghrib pun boleh pergi. Banyak aktiviti menarik tau. Sungguh aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung. Selain daripada anda boleh dapatkan barangan-barangan dengan lebih murah sebenarnya. Saya ke setiap kali Maha, InsyaAllah akan pergi ke sana nak cari barang-barang kan, barang-barangan kampung. Kadang-kadang kita tak jumpa dekat pasaran, tapi tiba-tiba ada, rupanya ada. Harga pun berpatutan, sangat-sangat murah. Harga promosi kan. Ada konsert dan hiburan ya, aktiviti menari ya, persembahan musikal Rhythm of Farmer yang menampilkan artis popular tanah air, jualan agro pelancongan, jualan hasil segar, produk IKS dan program agro pelancongan, pameran dan inovasi kan, dengan teknologi pertanian terkini dan juga produk agro makanan tempatan serta antarabangsa. Jadi jangan lupa sama-sama kita meriahkan Maha 2026 di Maib Sedang. Temanya apa Maha tahun ini? Temanya penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Okey, terima kasih yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa yang baru nak melaporkan diri? Ada yang baru nak melaporkan diri? Kasut dah buruk ada. Abi Hashim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucu katil. Sambung lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Syah. Lontaran suara juga Syah. Tajuk lagu ini adalah Pertama Kali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat,

komposernya adalah Wan Zul. Iwan E dengan nama mungkin jadi sebutan. Cukup-cukup kita menangis tepi bucu katil. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bucu katil pertemuan kita hari ini ya. 5:05 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Pagi ini ya. Pagi ini apa yang perlu kita buat? Kita berikanlah senyuman. Kalau setiap hari kita lalui tanpa senyuman, maknanya hidup kita seolah-olah akan hilang tau. Maka senyumlah walau apa pun yang kita rasakan. Jadi senyuman itu akan dibalas dengan senyuman. Tapi kalau tidak dibalas dengan senyuman, percayalah, Allah akan membalas dengan pahala. Kerana senyuman itu satu sedekah kan. Kadang-kadang Allah tak bagi kita jadi kaya, tapi Allah bagi kita senyuman supaya kita boleh bersedekah. Bayangkanlah besarnya nikmat senyuman itu. Kadang-kadang senyuman itu sedikit je kita berikan kepada ahli keluarga kita, terutamanya kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, kepada kawan-kawan yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang senyuman itu dapat memberikan satu kelegaan buat mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi ataupun mengalami sebuah keresahan kan. Tapi kalau kita bagi senyuman, tiba-tiba dia tengok senyuman kita, dia rasa hilang dia punya stres dia. Okeylah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.52 minit pagi. Bandarai Melaka 5.58 minit pagi. Seremban 9.59 minit pagi. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.02 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, terutamanya di Borneo, di Sabah waktu ini. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aida Wati Yusof dan telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka, bahagian yang terakhir ataupun siri yang terakhir ya untuk hari ini. Ada yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja. Dari awal nak ke tempat kerja, dia kata tak nak menghadapi kesesakan lalu lintas bang, terutamanya apabila nak bekerja di ibu negara kan. Jadi selamat bekerja lah. Selamat sampai ke tempat kerja anda. Ada yang katanya sampai awal boleh sarapan dulu kan. Betul. Saya pun sama juga. Kalau saya sampai ke tempat awal, ke tempat kerja awal, memang saya akan sarapan dulu kalau di sebelah pagi lah. Kalau di tengah-tengah malam, nak sarapan apa dia kan. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya boleh kirakan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan anda dengan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang membuka minda kita mungkin, lagu-lagu yang memberikan maksud dan juga kata-kata yang positif. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena seiring, kena positif selalu, supaya hasil yang kita dapat adalah hasil yang positif. Mudah-mudahan anda semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan yang positif. Saya doakan selalu perkara yang baik-baik je untuk anda.

0: Sunnah tu adalah pakai jubah. Ada orang faham sunnah tu adalah taruh janggut. Ada orang faham sunnah tu adalah memakai serban. Pada asalnya, basicnya. Saya rasa zaman saya masih kecil, sekitar 80-an, 90-an. Kalau sogo ni mungkin dah tahun 2000-an larut. Kalau zaman saya masih di peringkat remaja, saya rasa susah orang nak pergi ke sogo pakai jubah ataupun serban. Susah orang nak pakai benda-benda macam tu, pakaian macam tu nak masuk ke sogo. Tapi hari ini senang yang orang pakai. Tak ada rasa pun. Baik, sekitar lebih kurang lah 20 tahun yang lalu ataupun mungkin 15 tahun. Saya rasa tak ada orang yang sanggup untuk masuk ke sogo pakai jubah. Tapi hari ini pakai sogo. Kalau kita pergi ke sogo, kita nampak orang yang pakai jubah datang. Mungkin bahkan ada juga yang pakai serban pun. Cuma tak perasan lah. Dia tak ada dah bila nak pergi ke sogo tu kena pakai satu pakaian khas. Kena pakai seluar jean, t-shirt ada. Maksudnya pada hari ini, perkara itu dah jadi macam satu normalisasi. Tak ada masalah pun kalau pakai jubah. Kalaulah bila dah tak ada masalah untuk pakai jubah masuk ke sogo, maksudnya lebih senang untuk melaksanakan perkara yang dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi macam mana dengan perkara yang senang boleh dianggap mendapatkan pahala yang besar? Seumpama pahala syahid. Maksudnya di sana ada orang yang tidak dapat melaksanakannya. Walaupun dia pakai jubah, dia tak dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Dia pakai hanya sekadar tren. Dia hanya pakai sekadar tren. Kenapa pakai jubah? Orang lain pun boleh pakai jubah datang ke sogo. Tak ada apa-apa pun. Jadi dia lupa bahawasanya setiap satu perkara itu dianggap sunnah apabila kita melaksanakan betul dengan cara yang dianggap sebagai sunnah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga daripada Irbad bin Sariyah, kata baginda Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengikut jalanku, sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan situ, di sana mereka melaksanakan sunnah ini dengan cara yang betul. Dia pakai jubah dengan berniat kerana mengikut sunnah Nabi, bukan sebab pakai jubah kerana ia adalah trend ikutan zaman. Bukan kerana pada hari ini tak pelik kalau orang pakai jubah. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang pergi kelab malam pakai jubah di sebahagian tempat, bukan di sini lah. Jarang berlaku lah kat sini. Di sebahagian negara Arab, ada orang Arab yang peminum arak juga memakai jubah. Jadi mereka bukan kerana mengikut sunnah, tapi kerana pakaian dia adalah pakaian kebiasaan, bukan sunnah lagi. Jadi bersempena dengan kemerdekaan. Bila kita lihat balik kepada apa yang disebutkan oleh Rabi' bin Amir tadi, disebut kita adalah satu kaum yang mengeluarkan orang daripada kejahilan kepada jalan yang betul. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka. Orang yang mindanya tidak terjajah, orang yang bila dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada kefahamannya yang betul, bukan sekadar ikut-ikut daripada apa yang orang lain kata. Benda yang mungkin kita tengok pada hari ini, sambutan Maulidur Rasul sejak daripada lebih kurang mungkin sekitar 700 tahun yang lalu telah dilaksanakan sambutan Maulidur Rasul di peringkat antara bangsa. Ada berbagai-bagai kaum, ada berbagai-bagai negara telah melaksanakan. Tapi masih ada lagi kelompok-kelompok yang tidak memahami konsep sambutan Maulidur Rasul. Menunjukkan bahawasanya ada sebahagian daripada mereka yang mindanya masih belum terbuka. Masih lagi dijumutkan oleh pemikiran-pemikiran ataupun pemberitahuan-pemberitahuan oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha." وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Siapa yang buat dalam Islam ni, dalam Islam ini, satu perkara yang baik, yang bertepatan dengan ajaran Islam, maka baginya pahala. Dan baginya pahala orang yang tiru dia, yang copy paste, yang buat macam mana dia buat, disebabkan tiru dia tadi, dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini satu perkara yang baru, yang bercanggahan dengan Islam, yang mana ianya bercanggahan dengan perintah-perintah Allah SWT, maka baginya dosa. Dan dia juga akan dapat dosa orang-orang yang copy paste daripada dia, yang tiru dia, dengan tanpa berkurangan daripada dosa mereka itu walaupun sikit. Jadi pada hari, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan juga sidang pendengar, sambutan kemerdekaan ni benda baru. benda baru pula lebih kurang 70 tahun lah kalau kat kita ni. Negara lain mungkin ada merdeka sebelum kita sikit, ada negara lain yang mungkin merdeka lepas pada kita sikit. Kalau kat kita lebih kurang 70 tahun, benda baru. Apa kata Nabi tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang buat dalam Islam ni satu benda yang baik, maka dia dapat pahala. Maka ada orang buat sambutan kemerdekaan. Kenapa? Memperingati sejarah perjuangan nenek moyang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Saya rasa tak ada pada sambutan yang seumpama dengan itu, sambutan-sambutan yang tidak baik. Mereka membaca doa. Kalau kita tengok dalam sambutan-sambutan kemerdekaan, dibacakan kembali doa yang dibacakan oleh Syekh Linggi dulu ni, doa masa merdeka. Disebutkan kembali kisah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Tok Nenek Moyang yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi orang lain tiru. Ada sebahagian negara di sini pun, hatta di Malaysia kita, ada masjid-masjid, ada surau-surau, ada pusat pejabat-pejabat yang buat ceramah agama. Apakah dia kemerdekaan daripada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Apakah dia kemerdekaan di sisi orang-orang yang merdeka, yang benar-benar merdeka dalam Islam? Dia cerita benda-benda yang baik. Ada sebahagian tempat buat bacaan Yasin dekat diambang kemerdekaan, diambang memperingati kembali kemerdekaan. Ada yang tauzi' apa, mengedarkan Quran-Quran dan juga surah-surah Yasin yang ditulis, dicetak untuk majlis sambutan kemerdekaan yang ke-65, yang ke-56, yang ke-52. Ada tengok dekat sebahagian daripada surah Yasin tertulis. Jadi orang lain tengok, ish, bagus juga tu buat baca Yasin. Maka dia akan dapat pahala orang yang buat tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Saya rasa tidak ada satu pun tempat agama ataupun bangsa yang setuju dengan Arab. Walaupun mungkin mereka membenarkan, tapi mereka tak setuju. Mereka tak senang. Sebab ianya mendatangkan kemudaratan, kerosakan daripada kebaikan-kebaikan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu sabdanya, qala adibu auladukum ala salas. Adabkan kepada anak-anak kamu tiga perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, yang kedua wa hubbu ahli baitihi, yang ketiga wa ala qiraatil Quran. Kata Nabi, adabkan kepada anak-anakmu. Siapa anak-anak? Sebab mereka adalah pewaris generasi. Mereka yang akan menyambung keturunan-keturunan. Tiga perkara kata Nabi, peradabkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan kisah-kisah penceritaan-penceritaan agar kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut sirah. Apa yang Nabi usahakan untuk kaumnya, apa yang Nabi usahakan untuk dirinya, apa yang Nabi usahakan untuk ahli keluarganya, apa yang Nabi bawa sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka.
1: Allahumma

0: yang berkasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

Wazirham Salim dengan lagu je Maaf. Kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan je lah ya. Siapa kita untuk terus menghukum seseorang? Sebab kita juga bakal dihukum kan. Kita juga bakal dihukum oleh Allah SWT. Jadi siapa kita untuk kita terus menghukum? Kalau dia benar-benar ikhlas datang meminta maaf atas kesalahan yang lalu, kenapa kita tidak memaafkannya? Dan satu lagi, kalau kita bersalah ke ataupun tidak, kita minta je maaf. Meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tidak. Kalau kita ikhlas meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tetapi ianya adalah mensucikan jiwa kita. Baik, 5.40 minit pagi, 20 minit lagi sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi, jangan lupa anda terus dengarkan Nasional FM menerusi Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga lagu-lagu terbaik yang akan diputarkan untuk anda semua. Juga rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Sabar, sabar. Saya kembalikan siaran anda pukul 6 pagi ya. Sekarang jangan ambil dulu. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi anda ambillah, seperti rakan saya DJ Double A yang berada di Langkawi FM. Pukul 6 pagi tau Double A, jangan ambil sekarang. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi, itu sudah ditandatangani, sudah dimeterai perjanjian itu. Terima kasih untuk anda, geng-geng buruh hantu yang terus bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih teman berteman. Kepada anda yang nak ke tempat kerja, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan kelam kabut sangat di awal pagi ini. Jangan laju-laju, yang paling penting ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan hari ini adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada lagi sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita selain daripada hari kebangsaan, iaitu Hari Malaysia untuk tahun 2026 akan berlangsung di Kuching, Sarawak, insyaAllah. Dan apa kata kita mulakan hari ini ataupun mulakan pagi ini dengan senyuman dan juga hati yang tenang, ya? Boleh ya? Apapun cabaran yang kita lalui hari ini, yakinlah setiap usaha itu pasti ada hasilnya, dan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Saudara, ada satu cerita yang ingin saya kongsikan. Dalam Guinness Book of World Record ataupun rekod dunia Guinness, ada seorang laki-laki dari Amerika. Dia diiktiraf sebagai the world greatest salesman, sebagai jurujual terbaik di dunia. Apa rahsianya? Nama beliau Joe Girard daripada Detroit. Dia telah diiktiraf sebagai jurujual terbaik di dunia dari tahun 1966 sampai 1977. Bayangkan saudara, dalam sehari purata beliau boleh menjual 6 buah kereta baru sehari. Rekod beliau pernah jual paling banyak dalam sehari 18 buah kereta. Kereta baru 18 buah satu hari. Paling banyak dalam sebulan beliau pernah jual sebanyak 174 buah kereta. Paling banyak yang beliau pernah jual dalam setahun 1,425 buah kereta. Ketika dia bersara daripada dunia jual beli kereta pada 1 Januari 1978, keseluruhannya Joe Girard telah menjual keseluruhannya sebanyak 13,001 unit kereta baru. Ketika ditanya oleh orang ramai, ditanya oleh wartawan, apa rahsia beliau boleh mencipta kejayaan yang luar biasa? Dia bukannya menjual keropok leko, bukannya menjual goreng pisang, tapi jual kereta. Apa sebab dia berjaya? Kata beliau, mudah sahaja. Rahsia untuk berjaya dalam hidup adalah sentiasa mencari dan merebut peluang yang ada di hadapan kita. Sebab itu saudara, dalam hidup kita sering bertemu dengan pilihan dan bertemu dengan peluang. Pernahkah kita terfikir bahawa pilihan dan peluang itu, andai kata kita biarkan, ia akan pergi begitu saja? Orang yang berjaya sentiasa merebut peluang. Sebab itu kata falsafah orang putih, kata Milton Berlanger, kata dia, if opportunity doesn't knock, build a door. Kalau kita ini tidak didatangi oleh peluang, maka binalah sebuah pintu supaya peluang itu datang mengetuk kehidupan kita hari demi hari. Kata Roberto Guezita, jika anda mengambil risiko, mungkin anda akan gagal. Jika anda tidak ambil apa-apa risiko, anda pasti akan gagal. Risiko terbesar seorang manusia adalah tidak melakukan apa-apa pun. Justru orang yang ada sifat berjaya, inilah antara yang mereka pegang, iaitu tak akan melepaskan peluang yang sudah ada di depan mata. Bahkan kalau peluang itu tidak ada, mereka cari kesempatan untuk mendapatkan peluang demi peluang demi peluang. Bagi orang Islam, inilah juga sifat yang kita perlu ada. Bahawa orang Islam perlu ada sifat sentiasa merebut peluang. Kalau peluang belum hadir, cari peluang. Sebab itu orang yang memiliki ketabahan dalam menjalankan kerja-kerjanya, orang sebegini insyaAllah akan lebih berjaya daripada orang lain. Manusia yang tabah pantang baginya berkeluh kesah. Manusia tabah biasa bersusah tahan bermusibah. Manusia tabah hati bulat tekad tak patah. Dalam ungkapan orang tua ada dikatakan, menjadi manusia hatinya tabah, tahan bersakit mau bersusah, bekerja keras berkering berbasah, menjalankan tugas tidak berbantah, memikul beban negeri dijaga, duduk tegaknya tidak tergoyah, dijadikan pemimpin membawa tuah, dijadikan tua menahan susah, dijadikan induk menahan tohmah, dijadikan tiang tidakkan patah, dijadikan tudung tidakkan basah, memimpin negeri amat menakah. Ayuh saudara, pagi-pagi yang sebegini, jom kita tanam azam. Rebutlah peluang, ciptalah peluang. Andai kata pilihan sudah ada di depan mata kita, ambillah segera sebelum kita menyesal, kerana belum tentu peluang itu akan datang dalam kehidupan kita lagi. Orang berjaya sentiasa merebut peluang. Jika kita membiarkan, peluang tersebut akan pergi begitu saja dan belum tentu akan kembali mencari kita. Selamat meneruskan kehidupan. Selamat menempuh peluang-peluang yang bakal mendatang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam untuk semua pendengar Terengganu FM.
0: Okey.
1: Kenapa pula ni bertukar? Tak tukar sesin dah betul lah tu.
0: Ini geng pagi muncul yang pagi ni.
1: Gabungan antara Azra juga Ai.
0: Ai bagi double A lah Ai.
1: Double A. Tak apa, double A tak apa, jangan double SS sudah.
0: Tapi dia ke arah itu,
1: ke arah itu.
0: Risau saya.
1: Okeylah, tak apalah. Yang penting kita ukur kekuatan kita. Kita doa yang baik-baik saja permulaannya. Dan selamatlah untuk layankan kami juga untuk hari ini 4 jam yang pertama.
0: Ya, betul. Kami akan temani anda sampai pukul 10 pagi. Ayi dan juga Azra untuk edisi hari ini. Kita sudah tak sudah hari Rabu 2 September dah.
1: 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Masih lagi dalam bulan Maulidur Rasul. Sahabat juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad. Banyakkan untuk kita mengingatinya, segala perjuangannya. Dan juga kita masih lagi dalam mood bulan kebangsaan.
0: Benar.
1: Baru saja 2 hari berlalu, 31 Ogos. Tapi raikannya sehingga 16 hari bulannya nanti untuk terbentuknya negara bangsa Malaysia.
0: Betul. Okey, ceria-ceria bersama-sama dengan kami. Selepas ni ada perkara yang kami nak kongsikan. Terus layan Ceria Pagi
1: Terengganu FM.
0: Mesra ceria.
1: Double A bersama.

0: Sana sini.
1: Apa cerita?
2: Apa cerita pagi ni? Macam-macam cerita yang ada keliling kita. Tiba-tiba kenapa pula tengah nu cakap utara?
1: Tak tahulah.
2: Musim cuti kan utara datang Terengganu.
1: Ramai.
2: Okeylah, tapi ini cerita tentang Terengganu sana sini.
1: Ya.
2: Kisahnya di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
1: Jadi ceritanya adalah tiga orang adik-beradik dari kampung Bukit Jeruk Jertih ni.
2: Okey.
1: Dia mengusahakan orang kita panggil meh, wak meh.
2: Wak meh. Makanan ni untuk tenaga.
1: Ya.
2: Oh, rupuk ni.
1: Rupuk.
2: Okey. Oh, cerita ni. Tiga beradik ni, dia rupuk Napier ni, dia proses dia buat silas.
1: Silas.
2: Tanya silas tu gamelan pulak. Tak ada. Ni nama silas dia lah.
1: Yelah.
2: Kalau bahasa mudahnya, makanan tenakan.
1: Makanan yang tenakan yang diproses
2: Proses asal daripada rumput. Rumput ni bukan rumput biasa tau. Rumput ni rumput kelas.
1: Rumput berkelas, ya.
2: Rumput standard.
1: Rumput ni rumput macam makanan gajah sebenarnya, kan?
2: Betul.
1: Rumput Napier ni. Kalau kita tengok fizikal rumput ni pun memang macam pokok tebu dah lah-lahnya.
2: Dia panjang, tinggi, dan rumput ni memang sengaja ditanam. Dan juga tiga beradik ni ditanam rumput ni di atas tanah seluas 11.3 hektar.
1: Wow.
2: Untuk jana pendapatan lumayan.
1: Tanam rumput je kan. Tapi inilah orang panggil kepandaian yang dibuat ni. Dibina sejak tahun 2024 ni. Dan secara tak langsung dah jadi pembekal rumput Napier. Lepas tu bila dia buat makanan ni untuk makanan gajah, bila dah habis kontrak tu, dia tak berhenti kat situ, dia sambung lagi.
2: Dia jadi dia beralih pula kepada menghasilkan untuk dijual kepada peternak-peternak, tak kira lah yang peternak lembu juga kambing, yang sesuai untuk makanan hari dua haiwan ni lah. Jadi kalau setiap paginya dia potong, lepas tu dia proses dan sebagainya, dan pasarannya tu meliputi Kuala Terengganu dan juga termasuklah di Kelantan.
1: Kelantan nak beli tak ada masalah
2: kan. Pasaran dia sekarang lah.
1: Tapi yang paling penting sekali, dengan satu beg 20 kilo boleh sampai cecah 100 beg sehari pengeluaran dia. Ini kira hebat lah ni, sebab kadang-kadang makanan-makanan tambahan ni bukan untuk manusia saja. Makanan tambahan yang ada formula tertentu ni untuk binatang ternakan juga. Untuk pastikan kualiti daging dia elok.
2: Dan sebut pasal daging elok ni, permintaan tu memang menggalakkan, kerana semua pembekal-pembekal yang maksudnya peternak-peternak yang beli dan juga bagi haiwan ternakan ni makan silas ni, maklum balasnya daging dia sedap sangat-sangat.
1: Daging kalau sirloin tu
2: kan.
1: Kalau dia nak jadikan wakyu tu, dia wakyu.
2: Jadi kalau ceritanya, kita pun makan rumput ni jugalah.
1: Lebih kurang lah.

0: Baik, terus saja bersama gabungan Double A
1: Air dan juga Azra.
0: Kita beralih pula hantar cerita luar negara.
1: Apa cerita?
0: Ni musim kenduri ni. Bukan hanya di Malaysia musim kenduri. Di negara jiran kita pun ada cerita tentang kenduri kendara.
1: Lepas tu kan, bila ada kenduri kendara ni, dia ada ngelang lah.
0: Yelah kan, kita walaupun tuan rumah buat kesyukuran dan sebagainya, kita rasa macam tak seronok lah, pergi saja kan. Takkan dah lenggang-lenggang kangkung. Dia tak nak terima pun, kita ambil lah. Bukannya banyak pun. Kan. Jadi ini cerita pasal ni lah. Kalau dalam istilahnya, dalam tajuk cerita ni, dia panggil salam kaut.
1: Salam kaut ni,
0: ceritanya kaya.
1: Apa tak kaya? Dia adalah sepasang pengantin dekat Indonesia ni. Terkejut sebab dia dapat duit salam kaut dengan nilai RM500 juta.
0: RM500 juta ni bukan kecil nilai dia. Sebabnya kalau dia convert pada ringgit pada bulan Ogos saja, nilai je kalau dalam ringgit Malaysia, RM kita, RM113,575.
1: Tu dia.
0: Itu pada bulan Ogos lah.
1: Itulah kiranya.
0: Kan.
1: Ini lebih kurang dengan harga lebih kurang lah, hampir-hampir dengan sekat tanah ni.
0: Nak ceritanya kan. Tapi yelah, kalau kita fikir, nilai tu pun dah mencecah 100 lebih, 1,000 lebih. Kalau di Malaysia, 5 juta ni besar. Besar nilai dia.
1: Jadi dari mana kami tahu? Adalah, kami ni memang suka kaki stoker ni.
0: Yelah kan. Kalau tak stoker, mana dapat ceritanya. Jadi benda itulah lah, rakaman video tu dimuat naik di platform media sosial. Pasangan pengantin tu, dia buka lah duit kan. Nak kira nak bilang selepas selesai perkahwinan tu. Jadi terkejut. Berlonggok-longgok, berkopak-kopak. Lepas tu duit tu diikat getah.
1: Mestilah ikat getah. Tambah-tambah duit Indonesia ni, dia berkeping-keping tau. Ibaratnya kalau kita nak beli nasi ayam penyet kat sana tu, geprek tak geprek tu, pun berkeping-keping bergelai-gelai dah.
0: Kan. Dia semua juta-juta kan.
1: Juta-juta.
0: Kita sini demam cuma dengan juta. Okey lah. Jadi benda tu ditonton dekat 24,000 tontonan. Macam-macam reaksi yang ada.
1: Itu yang kami kongsikan dari Jakarta lah. Seronok pula ya salam kaut dengan nilai macam tu.
0: Rasa kena kami orang sana kot. Tiba-tiba.
1: Kahwin dengan orang sana. Tapi orang sana duduk sini, apa salahnya?
0: Kan.
1: Bijak juga tu air.
0: Kahwin overseas.

0: negara.
1: Okey, semasa dalam negara pula kami nak berkongsi berkenaan dengan cetakan MyCard, ya.
2: MyCard, kad kenalang.
1: Kad penalang.
2: Kad penalang. Dia kalau tak ada tu jadi kenaling. dia betul, kalau kita ingat dulu-dulu kan, dulu-dulu jangan sangat kita buka IC dalam beg duit ni.
1: Betul.
2: Kita buka IC ni jangan-jangan sangat. Tapi hari ni, zaman ni, hari-hari kita akan pegang IC. Sebab segala bantuan, segala potongan macam nak run apa, 95 ke diesel ke, nak beli sarah ke, kat penalang tu hari-hari lah kita tengok.
1: Itulah pasal kadang-kadang ni ada setengah orang ni IC yang nak beranak dia pun diangkut pergi kedai. Nak beli beras ni pasal.
2: Daripada membazir. Pasal dah guna. Baik, ini cerita tentang urusan untuk cetakan kad penalang. Sebab kita pun dah tahu, saya maklum, di mana MyCard sedang ataupun JPN sekarang, Jabatan Pertahanan Negara, Jabatan Pendaftaran Negara ni, dia melalui proses peralihan daripada MyCard Sukto yang lama kepada MyCard generasi baru.
1: Jadi ada penambahbaikan lah, jadi janaan tu hari ni kita kira mula start hari ni lah.
2: Dia maksudnya ada gangguan lah nak proses tu sementara terhadap, sebab dia peralihan daripada sistem. Jadi JPN dalam satu kenyataan maklumkan gangguan sementara urusan untuk cetak MyCard itu dijangka bermula semalam lagi sehingga 7 September nanti.
1: Jadinya sukalah kami nak berkongsi jugalah berkenaan dengan JPN ini, menasihatkan orang ramai yang tak ada keperluan mendesak untuk buat penukaran atau gantian MyCard supaya tangguhkan dulu sekejap.
2: Guna dulu di mana ada. Sebab yang lama tu tetap sah, cuma yang generasi baru ni adalah penambahbaikannya. Kita ikut-ikut step dia. Tak perlu berubut. Jadi untuk permohonan MyCard yang kali pertama untuk anak-anak, kanak-kanak yang berusia 12 tahun, mak-mak, ayah-ayah, ibu-ibu, bapak-bapak, digalakkan untuk tahan dulu kejap, tunggu dulu kejap. Biarkan anak tu dapat, maksudnya apabila melepasi tempoh 7 September nanti, bolehlah kita slow-slow supaya anak kita pun dapat MyCard generasi baru ni.
1: Nanti apa-apa perkembangan akan disalurkan menerusi saluran rasmi JPN dari semasa ke semasa lah. Jangan risau, ya. Tapi kalau ikutkan kita kan, Haji, kita rasa sayang nak tukar ke MyCard yang baru nanti.
2: Saya tahu kenapa sayang.
1: Kenapa tu, Haji?
2: Sebab dulu mukanya kadar kelebaran tak lebar sangat. Apabila gambar baru makin melebar.
1: Itulah pasal.
2: Makin tak muat frame. Siap tanya, boleh pakai gambar lama tak?
0: Semasa dalam negara.
1: Itu yang kami kongsikan dari dalam negara. Selepas ini pukul 7 pagi,
2: kita nak menghala ke Wisma Berita Angkasa Puri, kemudian kembali bersama dengan gabungan AA
1: Ayi dan juga Azra
2: di Cepagi
1: Terengganu FM
2: Mesra Ceria.

0: Baik, terus saja gabungan untuk Double A, Ayi dan juga Azra untuk pagi ni.
1: Ya, jam kedua menuju ke 7:19 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja dengarkan kami. Anda sedang dengarkan Terengganu FM.
0: Ya, Basra Ceria. Dan juga selamatlah juga yang mungkin lagi masih lagi dalam mood bercuti, berada di negeri Terengganu Dariman, negeri cantik, negeri comel.
1: Ya.
0: Tempatnya menarik, orangnya baik-baik. Apa
1: insya
0: lagi?
1: InsyaAllah, amin.
0: Okey, dan juga untuk waktu kita nak tolong. Kita nak tolong apa? Tolong bacakan macam biasalah.
1: Macam biasa kami nak tolong baca ini.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, paparan utama akhbar. Akhbar yang pertama, Azra soroti dalam tabloid online hari ini. Kita tengok di ruangan mutakhir untuk anda, RM2 bilion, 2 bilion ringgit jadi sasaran. Seterusnya, jenazah 3 beranak maut kemalangan LPT1 selamat dikebumikan. Lagi masih berkenaan dengan kemalangan yang trending lah kan. Kemalangan maut di Temerloh, Perdana Menteri Zahir Takziah minta siasatan teliti dijalankan. Seterusnya, MDA mohon peruntukan khas belanjawan 2027 bagi rawatan pergigian percuma PKB40. Warga asing tular di Bisas bukan pemandu pelancong KL City Gallery mohon maaf kekeliruan pemakaian selempang. Ini tragedi budak 3 tahun maut. Akses ke struktur besi Jambatan Victoria ditutup sementara. Lagi, ini istimewa juga, rakyat Malaysia kekal pelancong asing paling ramai lawat Indonesia pada Julai. Suka melancong kan Malaysia ni? Ke negara serumpun lah. Lagi senang jimat eh. Letusan Gunung Sinabung, rakyat Malaysia dinasihatkan berwaspada. Seterusnya, polis cari lelaki tular. Cetus provokasi ketika sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya. Azra nak beralih pula ke ruangan sukan untuk anda berkenaan dengan bola sepak. Manchester City setuju beli Fernandes. Awak tahu harga dia berapa? 682.6 juta ringgit. Terkejut saya awak.
0: Gaji itu kan.
1: Itulah. Lagi, KRWFC ikat Kuching City tanpa jaringan di Kota Baru. Sumeka, ini berkenaan dengan lumba kereta lah. Sumeka kembali ke Monza menerusi rekaan khas Ferrari. Chelsea beli Ahanor dari Atalanta namun pinjamkannya kepada Palace. Akhir sekali berkenaan dengan sukan, Onana kekal rekod cuai di Trap Zone Sport. Beralih ke ruangan global, terlalu inginkan anak lelaki wanita, dia tergamak colik budak. Jarang dengar ni, tapi inilah hakikat yang berlaku.
0: Pelik-pelik sekarang.
1: Itulah. Guru wujudkan kawasan angin kencang, cetus bahas. Dan ini banjir Nepal. Pasukan penyelamat bina jambatan sementara hubungkan kawasan terpencil. Satu lagi, angka kematian banjir kilat Nepal, China cecah 1,000. Lebih 4,000 lagi hilang. Ini mereka mengalami kesukaran lah untuk menemukannya. Masa-masa korban dengan kadar segera. Dan satu yang saya nak petik menerusi ruangan hiburan kepada anda pagi ini. Ini mahu bikin karya sentuh emosi dan bergenang air mata. Lepas tu ditulis kat situ, langit dua warna. Kena tengok lagi lah. Oh, ada satu lagi yang saya teringat tadi, saya nak kongsikan.
0: Apa tu?
1: Kesihatan Syamsul Gaurau makin baik, mula dapat tawaran kerja.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, kita nak beralih ke akhbar yang kedua pula.
0: Baik, untuk paparan utama kita nak kongsikan untuk ruangan nasional ini, di mana juga isu pergaduhan tapi di Kota Belud, polis menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan pergaduhan yang tular di media sosial membabitkan beberapa individu di sebuah kedai di Kampung Pengkal Abai di Kota Belud. Dan lagi juga ruangan nasional, 3,000 rider bakal dibantu kos servis motor. Alhamdulillah. Okey, dan juga ini sikit cerita tentang perjalanan untuk jemaah haji ni. 33 pengelola jemaah haji terpilih bagi musim haji 1448 Hijriah nanti. Dan lagi kita nak kongsikan juga untuk paparannya, di mana tentang RCITH, bekas menteri ditahan SPRM kes pajak hotel di Makkah dan juga Madinah. Dan lagi kes jana wibawa, saksi sahkan Muhyiddin sertai permainan golf pada 19 Julai 2020. Dan lagi kita nak kongsikan pula tentang jerebu 6 kawasan di Sarawak rekod IPU tahap bahaya setakat 5 petang semalam. Dan juga sekolah tadika taska ditutup serta-merta jika IPU lebih 200. Ini JS, di mana sekolah tadika juga pusat jagaan kanak-kanak akan ditutup serta-merta apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU di kawasan masing-masing lebih 200 ketika beberapa sesi pemantauan di Sarawak kini menghampiri tahap bahaya. Kita belum kalah kan, ini impak daripada kebakaran yang berlaku di negara jiran kita,
1: Kalimantan.
0: Dan juga JAKIM akan panggil individu sertai pertandingan Miss Equal World yang di Ngiyoh jugalah cerita ni. Dan juga ini berkaitan dengan tragedi Nepal. Waris bersiap sedia serah sampel DNA, hanya tunggu panggilan pihak berkuasa. Dan kita intai pula apa pula berita tentang luar negara. Ini dari Jakarta. September ini dilihat bakal menjadi medan pertempuran sebenar bagi Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan tanah apabila fenomena El Nino mencapai kemuncaknya. Dan untuk ruangan Asia pula, WHO bimbang kualiti air semakin merosot, risiko penyakit meningkat di Gaza menjelang musim sejuk. Dan lagi berkaitan dengan Nepal juga, tragedi banjir dahsyat, PM Nepal beri amaran peningkatan risiko seiring perubahan iklim. Dan seterusnya, gempa bumi bermagnitud 5.5 landa Mindanao. Dan satu lagi berkaitan dengan AS akan kaji pendirian terhadap kepulauan Falkland. Itu dapat kita kongsikan, tolong bacakan melalui paparan utama akhbar secara dalam taliannya.
1: Ya.
0: Dan KG macam biasalah, kita sesama tanda tangan.
1: Ya.
0: Minta berkat, minta kelapangan untuk pagi ni.
1: 7:30 pagi nanti kita ada doa harian macam biasalah. Ya. Dan positif pagi terbitan Zulkifli Yusof.
0: Ha.
1: Jangan lupa juga 7:45 nanti kita nak bagi tahu lah, kita ada pemain Makna Zani tu, standby lah set awak.
0: Ya, Makna Zani cakap apa gak panjang-panjang.
1: Lengoh.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: So, kata pakar-pakar perubatan Islam yang faham tentang agama, dia kata apa? Orang yang menyeksa binatang tu, contohnya burung dalam sangkar yang kecil tu, be careful, jangan fitnah, maka takut-takut susah nak mengucap bila sakaratul maut. Jadi kita tadi terbincang bagaimana nak buka pintu rezeki, ya, dengan bagi makan pada binatang. Tapi malangnya kita pelihara burung banyak. Maaf ya, orang yang banyak burung di Terengganu tu, yang pelihara burung keliling rumahnya, ada sangka-sangka burung, jangan marah. Tanya pada mufti, tanya pada ulama, cek cakap saya ni. Dan saya sudah rujuk kepada mufti yang sempat saya tanya, 2-3 orang, dan mereka semua bersepakat mengatakan bahawa mengurung binatang dalam sangka itu, ya, maka dia jatuh berdosa. Dan yang itu saya takut, yang saya paling takut, takut-takut susah nak mengucap bila nak mati. Untuk membuka pintu rezeki, sentiasa bersangka baik, maafkan orang lain, senyum selalu, bentuk muka rezeki. Orang yang mudah senyum, ya, dia macam muka welfare lah, muka rezeki. Orang kalau masak punya muka, memang muka tak ada rezeki. Ya, orang pun menyampah tengok muka dia. Now, cuba anda cuba jeling kat cermin sekejap, ya, yang naik kereta, yang sedang memandu kereta, tengok-tengok tu. Kalau tengok cermin kejap boleh, ya, tengokkan kan langgar orang depan, dilanggar orang belakang. Awak senyum tak? Anda senyum tak? Sebab senyum itu sedekah. So bila kita bersangka baik, kita husnuzan, kita maafkan orang, kita senyum selalu, kita membentuk muka rezeki, pintu-pintu rezeki akan terbuka satu persatu. Kan mudah tu? Percuma, ya? Percuma, tak ada modal. Salam motivasi, salam sayang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Ya, Farid Ali pula ya kan pagi ni?
1: Ya. Yeah.
0: Lolek ya jalan. Orang ni kelepot debo perut. Debo perut kok lambat sampai jabat.
1: Oh, debo perut deh.
0: Debo perut.
1: Oh, debo perut.
0: Debo perut.
1: Oh, perut debo.
0: Perut debo bukan dah ada debo pelik dok.
1: Oh, gitu deh.
0: Debo perut.
1: Dapur. Munggu tu bahas ayat susun ayat dia kata apa lah.
0: Ya.
1: Okey. Zapaka kata, "Mu ni kalau buat kerja kok lolek sama. Hak boleh siap sehari jadi seminggu."
0: Ni masalah kot ni.
1: Kalau gitu kita kena bui seminggu awal.
0: Ya, seminggu awal dia.
1: Tak pun sebulan awal. Kalau bui sebulan takut dua bulan pun siap
0: pula. Takut ya bahan lolek kot. Makna ke tibang eh.
1: Okey.
0: Buat benda lagi lolek-lolek dah sudah. Dah mo'o. Dah sudah dah mo'o dia kata.
1: Dah sudah dah mo'o dia. Okey.
0: Gamuknya lah mo'o tu.
1: Okey. Gamuknya.
0: Ya, agaknya lah.
1: Agaknya. Okey, baik. Tijino terkuno kau.
0: Ya, ya.
1: Anak lolek sungguh bab nak pergi sekolah. Bab mai derah.
0: Macam ni macam dialog mak kita dulu.
1: Oh.
0: Masih aku ingat.
1: Ya, yeah. Tapi bilangnya mai mesti sekolah ni.
0: Betul
1: lah. Mai puah adik, mai puah.
0: Orang kata kalau nak masa main, jangan main-main.
1: Ya, yeah. Okey. Oh, itulah masalahnya kan.
0: Kimi batu rakyat ni.
1: Katanya?
0: Metek lah mu ni stopah lolek-lolek beki motosika.
1: Oh. Pulak doh.
0: Tak apa kena.
1: Doh bahaya apa selu. Dah bahaya gerah ni. Tak lolek. Kau kena.
0: Doh ya lah.
1: Kalau sebelum BK tu bayar dulu.
0: Bayar dulu. Wih cekerang.
1: Dia lain sikit.
0: Jadi cak apa gudung. Kek bagi je. Maknanya gagal sikit. Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
0: Suara siapa tu? Kak Ani.
1: Mu'ani. Ha.
0: Lolek tu Mu'ani.
1: Sila.
2: Gini.
0: Ha. Nak naik
1: Tunggu pergi apa canggung.
0: Allah cepat canggung nak ke.
1: Yo, ayat kau
0: Mak Ani
1: sendiri kau tu. Mak Ani
0: dia sengih
1: lah umurnya. Okey, terima kasih
0: Mak Ani.
1: Okey.
0: Apa panggil lagi? Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuklah.
0: Itu tak kunci.
2: Masuk dah ni.
1: Ya. Ha. Ayat dah olek ke mana? Nah.
2: Buat kerja kau dengar sikit. Lolek. Aku tinggal kan?
1: Tinggal dah.
0: Jangan main ni.
1: Bawa kita pergi. Tinggal dia. Bawa saya dengan Azra. Bawa
2: saya
1: dengan
2: Azra.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Orang kata Anu ni sporting.
1: Tapi
0: sambil-sambil tu kita nak khabar kita ada juga muka kita dalam live Facebook ni. Jangan awak ingat gitu. Kita lelah pakai lecu hari ni.
1: Organ sebut lecu ke bicu? Bicu.
0: Bicu lecu boleh laki
1: lah. Lecu, bicu deh.
0: Lecu.
1: Okey. Baik, Abang J katanya belah-belah kabur nak derah nyolok lek semacam.
0: Gitu ayat dia deh.
1: Jangan kabur bahan lalu.
0: Ni WhatsApp masuk pula ni.
1: Okey.
0: Daripada Pok B Dungung ni.
1: Kata Pok B ni.
3: Lek sungguh lah Muni cakap. Sekali nak pergi, sekali tak pergi. Dah, mana rasa? Nak pergi tau.
1: Dah apa tinggal?
0: Rasa gatung dah.
1: Tu lah gatung. Dia kalau gitu tu kan nak hudu tak boleh, kiri tak boleh. Lepas tu nak
0: pergi mana? Tak tahu nak pergi mana.
1: Dengan kita talah.
0: Usha Daud.
1: Okey, katanya.
0: Mu ni sejenis lolek tau. Macam ayat dia tergerang tu.
1: Marah siapa eh?
0: Mu ni sejenis lolek tau.
1: Okey, Haris ni. Bila nak siap ada dia lolek wakil je.
0: Ya. Lepas baik. Tu kita ada suara daripada Mak Wang ni.
1: Ya.
4: Lolek nampak sungguh. Nak pergi mana nampak homo. Lolek. Cakap dia panjang lengah weh.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasihlah Mak Wang.
1: Nota suara banyak ni kan.
0: Kita ada Zee Bukit Payung juga.
1: Okey.
5: Mana makmu ni? Lolek. Dah sekarang. Dah rasa makan gula.
0: Makan gula lah lolek.
1: Tak apa. Dia makan ngepek eh.
0: Makan ngepek lah pula.
1: Okey. Hafidah kata lolek. Jalan serabut aku.
0: Ni janganlah orang yang ada kesabaran nipis lah lagi ni. Kak Roh dungu apa cerita Kak Roh eh?
1: Ya, Kak Roh.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat bertugas. Ayat dia ayat lolek. Mu ni jadang lolek kecil pula aku tengok gitu. Jalan lok meh.
1: Pejam mata, pejam mata, jangan tengok. Pejam mata, jangan tengok.

0: lapang.
1: Okey, Anita Baker. Lolek kau berapa dah ni nak atas kuih? Lambat sangat dah ni.
0: Kita ambil pemanggil lagi.
1: Okey, sila.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengar
1: suka. Ai. Ya, double A. Ha.
2: Kak Mah ni.
0: Kak Mah.
1: Ya, Kak Mah.
2: Apa yang lambat sangat makan lolek. Loleknya tinggal dorang kat aki.
0: Ha. Betul dah tu.
1: Dia tak mau pergi mana benar tu awak gitu tu. Nampak asal ke?
2: Ya ke?
1: Oh, tu lah. Kalau tempat yang nak pergi ke, sebelum subuh dah siap.
2: Laju je. Laju. Payah sikit.
1: Ajuk pulak pergi pasar raya. Cik abang pulak tak berapa.
0: Ya, tak kena juh dia.
2: Okay.
0: Terima kasih, Kak Mah.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Ni nama dia ni. Anita Pakai baca lagi,
1: ya? Ada lagi.
0: Dia kata lolek.
1: Baca dah.
0: Ini nama Kak Abah ni.
1: Kak Abah, okay.
0: Dengar sikit lolek. Lambat kejok gajah.
1: Kejok gajah. Apa pulut gajah ni lagi. Baik, Masura lagi kat Masura kita. Dah apa yang buat kerja lolek?
0: Lolek lah je ni.
1: Ya.
0: Rasna ni Muhammad boleh kata lolek. Cerah lolek. Gelak sekejap je masa learning.
1: Nak ayat derahnya masa kan?
0: Yang itu benar.
1: Okey, satu lagi Muaz Reflexology ni.
0: Okey, Muaz kata kenapa ni?
3: Assalamualaikum. Apa khabar? Dari Selatan.
1: You
3: dengan orang Kelantan.
1: Okey.
3: Tak apa, you lolek pun. Jangan you buat lolek dah.
0: Terkena.
1: Aduh.
0: Beres lalu.
1: Tak apalah, awak lolek pun jangan buat lolek sudah.
0: Tak ada sungguh lah. Pemanggil yang terakhir.
1: Okey.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kak Ani ni.
0: Ya, Kak Ani.
1: Ha. Ayatnya
4: Kak Ani. Yang memetiknya. Bawa naik. Nak kawan ni mana. Buat tunggu.
0: Ya.
1: Jangan ditunggu. Tinggalkan je. Biarkan dia. Awak tak tahu. Biar nangis lah. Siapa suruh nak lag lah. Dah ada wujud. Biar.
0: Terima kasih Kak Ani.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi, ginilah kita tau. Orang tergaduh ni kalau kita suruh buat mana-mana apa, dia memang sporting set dia. Jadi dengan sporting tu kita minta tepuk tangan.
1: Terima kasih semua. Untuk mana Zani cakap apa kat panjang-panjang.
0: Macam biasalah, pukul 8 pagi kita ada buletin pagi pula.
1: Lepas itu kembali bersama dengan gabungan Double A Azra dan juga AI untuk setiap pagi.
0: Ceria pagi.
1: Dengan FM.
0: Mesra ceria.
5: Ceria pagi di Terengganu FM.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, KPM sedia beri peruntukan tambahan RM500 juta ringgit bagi selenggara sekolah. Dan pasar pagi Bira Sungai jana pendapatan penduduk kampung Pantai Ali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam berita Terengganu FM. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta ringgit bagi penyelenggaraan sekolah pada 2027. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah.